0: Korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan, semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikabulkan betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu, alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali dalam Malang Pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas pagi hari Anda atau yang saat ini sedang ada di perjalanan, hati-hati ya. Terutama untuk Anda, biasanya ada di beberapa wilayah yang untuk diupayakan demi keselamatan, entah itu warga ataupun juga pengendara. Kemudian ada polisi tidur yang biasanya memang membuat kita para pengendara ini yang lagi ngantuk gak jadi ngantuk lagi gitu ya, karena adanya polisi tidur ini. Namun dari Dinas Perhubungan Kota Malang mengingatkan supaya masyarakat ini tidak sembarangan memasang polisi tidur atau alat pengendali kecepatan pendengar yang ditempatkan di lingkungan jalan. Nah, selain harus memenuhi ketentuan teknis, pemasangan yang tidak sesuai standar ini juga berpotensi membahayakan pengguna jalan dan memicu kecelakaan begitu ya. Nah, dari Kepala Disub Kota Malang Wijaya Saleh Putra juga menyampaikan untuk alat pengendali kecepatan ini ada berbagai jenis seperti rumble strip, speed bump, speed hump, dan juga speed table. Jadi masing-masing ini punya fungsi dan peruntukannya yang berbeda, dan juga ada ketentuan teknis yang sudah diatur dan harus dipatuhi begitu ya. Jadi gak bisa sembarangan dipasang. Jadi ada aturan terkait lokasi, bentuknya, ukurannya, dan juga kecepatan kendaraan yang melintas di ruas jalan tersebut. Jadi memang penting ya. Jadi bukan berarti kemudian dari masyarakat memasang sendiri begitu ya, ketinggiannya berapa gitu ya, kemudian jaraknya seberapa, tanpa memikirkan keselamatan pengendara pada saat melintas. Nah, dalam pemasangan polisi tidur yang terlalu tinggi atau tidak sesuai spesifikasi justru bisa menghambat kelancaran lalu lintas pendengar. Padahal fungsi utama jalan ini adalah untuk mendukung mobilitas masyarakat secara aman dan lancar begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tinggi alat pengendali kecepatan ini punya batas maksimal yang sudah ditentukan, apabila dibuatnya terlalu tinggi maka kendaraan ini berisiko mengalami kerusakan, bahkan juga bisa memicu kecelakaan begitu ya. Nah, selain itu juga Jaya mengakui masih ada beberapa alat pengendali kecepatan di sejumlah ruas jalan yang dinilai melebihi spesifikasi. Jadi terkait dengan kondisi tersebut maka pihak Dishub akan melakukan evaluasi dan juga penyesuaian supaya sesuai standar keselamatan. Jadi akan terus melakukan sosialisasi bahwa pemasangan alat pengendali kecepatan itu tidak boleh sembarangan begitu ya. Semuanya harus mengikuti aturan dan kajian teknis demi keselamatan bersama.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Ya, pendengar, terkait adanya polisi tidur yang tidak sesuai ya dengan standarnya begitu, yang juga ternyata bisa membahayakan ya keselamatan, maka kami akan update terlebih dahulu. Reporter RRI Malang yang akan mengabarkan dari Dinas Perhubungan Kota Malang yang menertibkan polisi tidur tidak standar yang akan disampaikan oleh Awang Sukmawan, berikut laporannya.
1: Jalan dibuat itu untuk kelancaran arus lalu lintas, toh ya. Jangan sampai filosofi untuk kelancaran arus lalu lintas terhambat oleh pembangunan itu.
2: Dinas Perhubungan Kota Malang akan mengejarkan sosialisasi ke kampung dan kawasan perumahan terkait pemasangan polisi tidur atau speed bump yang masih banyak tidak sesuai standar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko kecelakaan akibat pemasangan alat pengendali kecepatan tanpa perhitungan teknis yang tepat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, mengatakan masyarakat tidak diperbolehkan memasang polisi tidur atau speed bump secara sembarangan. Menurutnya, setiap jenis alat pengendali kecepatan, mulai dari rumble strip, speed bump, hingga speed table, memiliki standar ukuran dan lokasi pemasangannya yang berbeda. Wijaya menegaskan pemasangan harus melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan agar bisa dinilai kelayakan teknisnya. Ia mengingatkan alat pengendali kecepatan yang terlalu tinggi atau ditempatkan di lokasi yang tidak tepat justru dapat membahayakan pengguna jalan. Ia mencontohkan kasus di kawasan Universitas Negeri Malang di mana speed bump yang dipasang terlalu tinggi sempat memicu kecelakaan. Setelah dilakukan evaluasi, DISU memutuskan menggantinya dengan speed table yang lebih sesuai dengan kondisi jalan.
3: Namanya itu kelengkapan pengendali kecepatan. Pengendali kecepatan diantaranya trap, rumble strap, speed bump, speed table, dan seterusnya banyak di sana. Bagaimana pemasangannya? Pemasangannya tentu ada ketentuannya di sana.
4: Izin dulu kan?
3: Seharusnya demikian. Harus koordinasi. Yang bisa dipasang speed bump itu ketentuannya yang bagaimana? Ketentuannya misalnya adalah untuk jalan lingkungan. Jalan lingkungan dengan maksimal kecepatan adalah 30 km per jam. Ada tata caranya gitu. Jalan dibuat itu untuk kelancaran arus lalu lintas, toh ya. Jangan sampai filosofi untuk kelancaran lalu lintas terhambat oleh pembangunan itu. Sehingga tidak dapat. Oh, tadinya di aspal, lancar, terus pasang gunungan. Akhirnya lambat meneh.
2: Saat ini sosialisasi terkait standar pemasangan alat pengendali kecepatan telah masuk dalam agenda forum lalu lintas di Kota Malang. Edukasi akan dilakukan melalui pertemuan langsung maupun surat kepada masyarakat seiring meningkatnya permintaan pemasangan polisi tidur atau speed bump di lingkungan pemukiman. Wijaya juga mengingatkan bahwa kondisi jalan harus menjadi pertimbangan utama dalam pemasangan alat pengendali kecepatan. Di jalan menurun misalnya, pengendara harus tetap memiliki ruang yang cukup untuk mengurangi kecepatan secara aman sebelum mencapai standar tersebut. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, selain itu juga kami akan hadirkan bagaimanakah tanggapan masyarakat terkait dengan keberadaan polisi tidur.
5: Perkenalkan, nama saya Gaby dari SMA 1 Pasuruan. Menurut saya lebih banyak manfaat. Di kampung saya banyak anak kecil lewat, jadi polisi tidur bikin motor atau mobil menjadi pelan. Cuma kalau terlalu tinggi atau nggak ada tandanya justru bahaya buat motor dan bisa merusak kendaraan. Lebih efektif, soalnya warga jadi paham aturan dan nggak asal pasang.
6: Saya Rizky Pratama dari Tutur. Menurut saya, polisi tidur memang cukup bermanfaat untuk membuat kendaraan lebih pelan saat melintas di kawasan permukiman, sehingga bisa meningkatkan keselamatan warga. Terkait rencana Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi ke kampung-kampung dan perumahan, saya setuju karena masyarakat jadi lebih memahami aturan pemasangan polisi tidur yang benar.
7: Saya Rosel, menurut saya polisi tidur memang cukup bermanfaat karena bisa membuat pengendara mengurangi kecepatan sehingga lingkungan perumahan jadi aman, terutama untuk anak-anak dan warga beraktivitas di sekitar jalan. Saya setuju dengan langkah Dishub yang mengedepankan sosialisasi ke kampung. Menurut saya, cara persuasif lebih efektif karena warga bisa memahami aturan dan alasan pentingnya pemasangan polisi tidur sesuai standar.
0: Ya, pendengar, terkait dengan pemasangan speed bump yang juga perlu menjadi perhatian begitu ya, tidak boleh sembarangan dalam memasang polisi tidur atau alat pengendali kecepatan. Kami akan hadirkan dialog interaktif Malang Menyapa sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tema jangan sembarang pasang speed bump, memperlambat atau menghambat. Nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami, diantaranya adalah Dr. Andes R. Wijaya Saleh Putra MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang dan juga Insinyur Hendy Bowo Putro STMT selaku Pakar Transportasi dari Universitas Brawijaya sekaligus tergabung dalam anggota Forum Lalu Lintas Kota Malang. Oleh karena itu pastikan tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Satu

0: Kita, kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1 RRI Malang.
3: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kejari Kota Probolinggo musnahkan barang bukti 53 perkara kasus narkotika masih mendominasi. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khoirul Umam. Umam, silakan.
4: Baik, Laras dan pendengar, Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memusnahkan barang bukti dari 53 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di halaman kantor kejari Kota Probolinggo Rabu kemarin. Dari puluhan perkara tersebut, kasus narkotika masih menjadi perkara yang paling dominan. Barang bukti kasus narkotika yang dimusnahkan meliputi 373 gram sabu, kemudian 2.000 butir pil berlogo Y, serta beberapa obat-obatan terlarang lainnya. Selain itu, turut dimusnahkan 3.843 plastik klip kosong, kemudian 544 mikrotub, 174 skop dari sedotan, serta 29 unit telepon genggam dan 19 timbangan digital yang juga digunakan sebagai sarana transaksi maupun distribusi narkoba. Kepala Kejari Kota Probolinggo, Lili Setiawan, mengatakan perkara narkotika masih mendominasi penanganan tindak pidana di wilayah Kota Probolinggo. Meski jumlah barang bukti yang diamankan belum tergolong besar dibandingkan daerah lain, namun kondisi tersebut tetap menjadi perhatian serius. Lili mengungkapkan berdasarkan perkara yang ditangani mayoritas pelaku penyalahgunaan narkotika berasal dari kalangan orang dewasa yang telah bekerja. Temuan ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya menyasar kalangan remaja, namun juga kelompok usia produktif. Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena penyalahgunaan narkotika berpotensi menjangkit generasi muda, apalagi upaya pencegahan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo Inan Yulisari menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, namun peran keluarga dan lembaga pendidikan dinilai sangat penting dalam membentengi generasi muda dari bahaya narkoba. Kejari Kota Probolinggo berharap pemusnahan barang bukti ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam pemberantasan peredaran narkotika serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Dari Probolinggo, Hoirul Mamasduki melaporkan.

Berbagai cara kerap ditempuh oleh pengguna kendaraan bermotor untuk menghindari kepadatan lalu lintas kota, dari memacu motor secara berlebihan hingga menggunakan trotoar. Padahal, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, trotoar sejatinya merupakan salah satu hak dari pejalan kaki. Bagi pengendara yang tidak mengutamakannya, akan terjerat hukuman pidana atau denda Rp500.000. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 131 dengan jelas telah mengatur tentang hak pejalan kaki di jalan raya. 1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Kita ada dalam segmen Dialog Interaktif Malang Menyapa untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa untuk hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu jangan sembarang pasang speed bump. Ya, justru ini apakah akan memperlambat atau justru malah menghambat. Nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami hari ini, diantaranya ada Dr. Andes R. Wijaya Saleh Putra MM atau Pak Wijaya Saleh Putra ya, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, dan juga Insinyur Hendy Bowo Putro STMT selaku Pakar Transportasi Universitas Brawijaya dan juga sekaligus sebagai anggota Forum Lalu Lintas Kota Malang. Dan pagi hari ini kalau bicara tentang keselamatan lalu lintas, tentu ini menjadi perhatian bersama begitu ya, terutama di kawasan permukiman dan juga lingkungan perkotaan yang semakin padat. Nah, salah satu upaya yang sering dilakukan masyarakat yaitu untuk mengurangi kecepatan kendaraan ya, yaitu dengan memasang polisi tidur atau alat pengendali kecepatan secara swadaya. Tapi tidak semua pemasangan ini dilakukan sesuai standar, pendengar. Nah, bukan malah meningkatkan keselamatan, justru alat pengendali kecepatan yang terlalu tinggi atau tidak memenuhi ketentuan justru bisa menimbulkan kecelakaan, merusak kendaraan, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan juga menghambat akses kendaraan darurat. Nah, kemudian seperti apa sebenarnya aturan dan juga standar pemasangan alat pengendali kecepatan yang benar? Kapan speed bump ini diperlukan? Dan bagaimana peran masyarakat dan juga pemerintah untuk mewujudkan jalan yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan begitu ya. Nah, untuk membahasnya lagi, kami akan berbincang bersama dengan Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Wijaya Saleh Putra, yang nanti akan tersambung melalui telepon ya, untuk berbincang pagi hari ini terkait dengan seperti apa aturan-aturannya, standarnya seperti apa, kemudian jenis-jenisnya ini apa saja sih, kemudian mungkin di jalan-jalan yang apa, di mana saja yang diperbolehkan untuk memasang ya polisi tidur ini. Telah tersambung bersama kami Pak Wijaya Saleh Putra, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Selamat pagi Pak Wijaya.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini Pak Wijaya?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Baik, terima kasih pagi hari ini sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami pagi hari ini dalam Dialog Interaktif Malang Menyapa. Terkait dengan memasang speed bump ini Pak Wijaya, mungkin belakangan di Subkota Malang juga tengah menyoroti maraknya pemasangan polisi tidur yang tidak sesuai standar begitu Pak Wijaya. Nah, seberapa besar sih Pak persoalan ini terjadi di Kota Malang?
1: Ya, ini fenomena memang kita akui dua tahun terakhir ini masyarakat begitu banyak sekali dalam menakutkan membutuhkan keinginan, bahkan gitu istilahnya keinginannya, kebutuhan kan harus sesuai dengan saran teknis yang sudah tentunya baik, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi begitu Mbak Laras. Ada ketentuan yang terletak adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lintas dan angkutan jalan. Kemudian ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2023 tentang alat pengendali dan pengaman penggunaan jalan. Kemudian diturunnya lagi ada Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP Dirjen 7197 tahun 2023 tentang pedoman teknis alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Di sini ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku, bagaimana perlu dipasang speed bump, speed hump, dan speed table, dan ada juga yang speed ramble, speed trap, dan seterusnya. Di masyarakat ini kan di awal jalan itu dibangun, diperbaiki dalam rangka untuk kelancaran arus lalu lintas ya. Tetapi kenyataannya dihambat lagi dengan dipasangnya speed bump, speed hump, dan speed table begitu, macam-macam gitu ya. Namun sayang sekali ini kan kontradiktif ya, yang tadinya mengajukan untuk kelancaran arus lalu lintas, tetapi akhirnya menghambat arus lalu lintas. Karena apa? Harus hati-hati, pelan banget. Ini memang ada kesalahannya. Nah, di sini ada ketentuannya bahwa bolehlah kita mau masyarakat memasang, memasang, tetapi harus ada ketentuan harus dipenuhi begitu. Kita maklumi juga Bu Malaras ya. Memang pemerintah daerah tidak mampu untuk memasang semua daerah begitu, daerah atau sesuai dengan kebutuhan atau teknis dipasang namanya alat pengendali kecepatan bagi pengguna jalan. Oke, masyarakat mengambil inisiatif sendiri. Sayangnya kan begitu, mengambil inisiatif sendiri, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah diatur di FIT Pak Menteri Perhubungan maupun Dirjen Perhubungan Darat begitu, Mbak Laras. Alat pengendali ini kalau sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan ada dua macam ya, alat, ada namanya alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar. Kalau dipahami pembatas kecepatan itu tadi yang disampaikan ada namanya speed hump, speed table, speed ramble, speed hump dan speed table dan sebagainya lagi. Atau yang banyak masyarakat dulu dikenal adalah polisi tidur gitu ya. Dan yang kedua adalah pembatas tinggi dan lebar. Alat pembatas tinggi dan lebar itu misalnya dipasang namanya portal dengan ketinggian tertentu agar truk tidak bisa masuk gitu ya. Kemudian lebar juga demikian. Dibatasi yang aslinya jalan itu lebarnya misalnya 4 meter, tetapi untuk membatasi itu diperkecil dengan ketentuan-ketentuan dipasang portal lebarnya dikurangi sehingga mengurangi kendaraan besar supaya tidak bisa masuk. Baik. Kembali lagi pada alat pembatas kecepatan ini tadi, sesuai ketentuan ada syarat-syaratnya. Bagaimana speed bump itu secara singkat, itu speed bump hanya dipergunakan untuk di area parkir misalnya ya, jalan privat atau jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu kampung-kampung itu, dengan batas kecepatan operasional di bawah 10 km/jam. 10 km/jam. Speed bump itu bagaimana? Ada syarat-syarat tingginya, ada syarat-syaratnya ya, apa 4 mili dan 4 cm begitu ya, paling paling tinggi itu. Ada 4 mili kalikan 3 ya 4 cm itu paling tinggi itu. Itu kemudian ada speed hump. Speed hump itu untuk jalan lingkungan, jalan lokal, jalan lingkungan dengan kecepatan operasional 20 km/jam. Begitu speed hump. Sedangkan speed table itu untuk kecepat untuk jalan dipergunakan hanya untuk jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan dan tempat penyeberangan jalan. Itu untuk kecepatan operasional di bawah 40 km/jam. Begitu. Jadi tidak boleh asal memasang begitu. Secara teknis memang sayangnya kita nggak bisa ada gambar ya. Ada teknis syarat-syaratnya ditentukan. Tidak boleh misalnya maaf ada di kampung itu pasang ban bekas dipotong dipasang dengan tidak memperhatikan keselamatan bagi pengguna jalan lainnya. Bahkan antara jarak satu speed bump dengan speed bump yang lainnya itu hanya 2 meter bahkan hanya 1,5 meter itu dipasang lagi. Ini amat sangat mengganggu kecepatan begitu ya. Selanjutnya ada juga pita penggantung. Kalau pita penggantung itu biasanya untuk kecepatan yang cukup tinggi 60 km/jam. Biasa dipasang untuk di speed trap atau pita penggantung itu biasa dipasang di tol begitu ya. Fungsinya untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan begitu, pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan gitu fungsinya. Jadi tidak bisa sembarangan dipasang begitu, Mbak Laras. Kalau sebagai contoh gitu ya, speed table itu yang kita pasang atau dipasang oleh masyarakat. Terus sebagai contoh yang paling juga kemarin sempat rame misalnya di depan Umer gitu, itu speed table. Ada juga yang dipasang di kawasan Araya dekatnya rumah makan itu di sana, di dalam sana dekat jembatan itu ada speed table. Itu ada teknis-teknisnya, tidak boleh sembarang pasang gitu. Kemudian kalau pita penggado itu ada di, sebagai contoh di jalan Jaksa Agung Suprapto, itu kecil itu aja pita penggado gitu ya. Kemudian speed bump speed bump itu biasa dipasang itu bentuknya warna kuning, hitam itu dari bahannya, dari karet, macam-macam bentuknya ya, apa materialnya macam-macam gitu. Ada syarat-syarat ketentuannya begitu, speed bump, speed hum, ada yang kita pasang di jalan lingkungan gitu ya, ada di jalan Petondong, Mandalika dan seterusnya. Itu Mbak Laras.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Saya juga pengalaman tidak pernah maksudnya ada pernah ya, waktu saya masih menjabat sebagai lurah gitu. Masyarakat minta diperbaiki jalannya. Ini dapat berapa bulan dipasang polisi itu di zaman dulu namanya ya. Waktu saya masih menjabat lurah. Ya ada kecelakaan, becak guling, gerobak jatuh kan begitu. Akhirnya saya perintahkan untuk dibongkar. Ya enggak apa, ironis sekali bertentangan dengan yang dimaksud untuk dibangun jalan diperbaiki jalan itu dalam rangka berlancar arus lalu lintas. Begitu. Kami berharap masyarakat pun boleh untuk memasang, tetapi harus benar-benar ada guidance, ada izin juga, menyampaikan izin kepada pemerintah daerah melalui dinas perhubungan. Tapi sayangnya itu tadi yang saya sampaikan di depan, masyarakat tidak mengajukan izin, tidak memberikan informasi bahkan, begitu.
0: Mm-hmm.
1: Demikian Mbak Laras.
0: Ya, baik. Nah, Pak Wijaya, apakah dari Dinas Perhubungan sendiri sudah punya data, Pak, berapa banyak atau mungkin di kawasan mana saja yang ada speed bump dan tadi ada speed table dan lain-lain itu tadi terpasang, dan di mana yang sesuai aturan dan di kawasan mana yang tidak sesuai begitu?
1: Iya, tadi yang saya sampaikan ada sesuai ketentuan, sudah ada yang belum, yang tidak sesuai ketentuan kan masih meminta kepada lurah ya gitu ya untuk mendata agar disesuaikan lagi begitu. Kalau yang sudah sesuai, misalnya yang saya sampaikan tadi di Araya, di dekat jembatan tadi yang saya sampaikan di jembatan sana di bawah sana itu Araya, kemudian di daerah Petondong, Jalan Uni, Jalan Mandalika, begitu ya. Terus ada di beberapanya tempat-tempat yang sudah sesuai, banyak juga yang sudah sesuai gitu. Terutama adalah masyarakat yang atas inisiatif sendiri, atas dasar swadaya gitu ya. Tetapi beliau-beliau melalui RW itu mengajukan permohonan pendampingan kepada dinas perhubungan, begitu Mbak Laras. Kalau untuk yang tidak sesuai, kita masih mendata agar disesuaikan lagi. Gitu.

0: identitas Ibram kan gitu ya, mengganggu sehingga merusak namanya shock taker gitu ya, bekasnya itu akan terganggu dan seterusnya. Padahal untuk naik juga akan membutuhkan jarak kan, untuk tarikannya gitu, tapi dihambat oleh adanya sipam itu tadi. Kedua adalah materialnya sendiri. Materialnya seharusnya bisa terbuat dari kalau yang sesuai yang sesuai dengan ketentuan kan ada namanya terbuat dari termoplas itu harus dibuat dari yang warna putih atau terbuat dari bahannya yang plastik atau bisa dibeli di umum itu ada warnanya hitam sama kuning itu yang berupa speed ham. Itu bisa, tapi dengan syarat ketentuan di mana dan bagaimana pemasangannya begitu ya. Itu kesalahan utamanya dari tadi yang kedua itu, kemudian tadi adalah satu tempatnya dan kemudian materialnya. Ada juga yang saya sampaikan potongan ada yang terbuat dari bekas ban yang dipotong. Nah itu apalagi bahan materialnya kotak langsung. Nah, kalau kotak itu kan nggak ada lantainya sama sekali.
1: Betul.
0: Itu akan merusak ban. Akan mudah pecah ban ban pengendara maksudnya.
1: Yeah.
0: Ban bagi pengendara. Apalagi di pemasangannya dengan paku yang tanpa ada controlling sehingga akan keluar paku yang dipasang di jalan itu mengakibatkan beresiko membahayakan kaki pengendara bahkan juga bagi pejalan kaki. Begitu Mbak Laras.
1: Iya, baik. Nah, biasanya pakai juga ini Pak yang apa menggunakan semen kayak gitu Pak dengan yang terlalu tinggi, kadang di gang-gang kecil tuh saya juga pernah lihat.
0: Ya, ukuran iya. Nah. Iya, betul. Itulah yang dari semen, dari aspal juga itu kan diharapkan tidak dipergunakan itu. Karena itu terlalu keras ya, dan juga kan kurang landai begitu ya.
1: Betul.
0: Tentu seharusnya masyarakat bisa berkonsultasi, bolehlah masyarakat kan juga sudah bisa membuka apa namanya ketentuan-ketentuan tentang bagaimana tata cara memasang speed hump, speed bump atau yang singkatnya adalah alat pengendali kecepatan kendaraan pengguna jalan. Itu bisa dibuka pada peraturan Menteri Perhubungan nomor 48 tahun 2003, surat keputusan Dirjen Perhubungan Darat yang saya sampaikan tadi itu bisa dipasang, tetapi utamanya adalah perlu ada penyampaian informasi kepada Dinas Perhubungan supaya ada pendampingan secara teknis begitu.
1: Baik, nah Pak Wijaya, terkait dengan kasus di kawasan sekitar Universitas Negeri Malang ya, di UM yang sempat jadi perhatian juga karena speed bump terlalu tinggi dan memicu kecelakaan, ada apa ini Pak hasil evaluasi dari kasus ini?
0: Itu di dalamnya Mbak Laras ya?
1: Iya.
0: Maksudnya ada di dalam UM itu ya?
1: Di kawasan sekitar Universitas Negeri Malang Bapak.
0: Ya baik, kalau di dalam memang di luar kendali kami ya. Itu tadi boleh dipasang di area lingkungan sendiri boleh, tetapi salah ketentuan berlaku. Kalau di UM seperti kalau di jalan kolektor atau jalan sekunder ada salah ketentuan, tidak kita perbolehkan untuk sembarangan dipasang begitu ya. Begitu. Memang ada sempat kita pasang, tetap pasang dalam rangka untuk menghindari digunakan untuk balap liar begitu ya. Tetapi sudah kami sesuaikan dengan ketentuan. Misalnya kita pasang di jalan veteran. Itu dalam rangka untuk menghindari dipasang oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab digunakan untuk balap liar di jalan veteran. Tetapi sekali lagi kita pasang sifatnya untuk mengurangi pengendalian. Tetap kalau ketentuan berlaku, ketinggiannya kita batasi. Begitu.
1: Baik. Pak, tadi kan disampaikan oleh Pak Wijaya bahwa kalau misalnya mau memasang speed bump itu perlu adanya konsultasi dengan dinas perhubungan untuk dilakukan pendampingan secara teknis. Nah, apabila ada warga atau mungkin pengembang perumahan gitu yang mau mengajukan pemasangan alat pengendali kecepatan atau speed bump ini, prosedurnya seperti apa dan tahapannya apa yang harus ditempuh nih, Pak?
0: Iya, baik. Terima kasih. Yang saya sampaikan tadi, diperbolehkan, silakan dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah itu kalau memang itu fasilitas umum yang sudah merupakan milik pemerintah daerah, katakan itu menjadi tanggung jawab pemerintah

0: daerah, kalaupun itu diperlukan dipasang subham, buat kendali kecepatan, kita pasang. Tetapi kalau tidak perlu, maka tidak kita perlukan. Namun, apabila masyarakat di daerah lingkungan, perkampungan gitu ya, di kampung RT, RW gitu ya, yang sering terjadi, kalau pasang, bolehlah dipasang, tetapi dengan catatan, berkirimlah kepada Dinas Perhubungan, permohonan untuk pendampingan. Silakan, kalau memang itu swadaya, kami sangat membuka kesempatan sekali, karena sekali lagi, keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Namun, saat ketentuan berlaku, silakan dilaporkan atau disampaikan surat kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, akan kita survei begitu ya, apakah perlu dipasang, apakah perlu dipasang alat pengendali tersebut sesuai yang sebagaimana yang diinginkan oleh RT maupun RW. Dan kami maksud jangan sampai pemasangan itu bahkan menjadi penghambat arus lalu lintas, padahal banyak masyarakat yang membutuhkannya. Bagaimana untuk mengendalikan kecepatan? Sebenarnya pengendara itu sudah tahu, seharusnya tahu. Dia harus tahu bahwa kampung itu kecepatannya berapa. Yang dimasalahkan, semua masyarakat merasa ingin cepat-cepat berangkat, tergesa-gesa, tancap gas, yang seharusnya maksimal 10 km, bahkan 5 km per jam, hari 40 km per jam. Ya, ini yang menimbul bahaya, sehingga masyarakat, RT, RW berinisiatif memasang. Jadi sekali lagi, silakanlah kami dengan senang hati akan meninjau, ada suatu suratnya sudah masuk kepada kami, kami meninjau, survei, kita koordinasi dengan RT dan RW, bagaimana pemasangannya dan seterusnya. Tapi sangat mendukung sekali kalau memang itu dalam rangka dibutuhkan dan dalam rangka untuk pengendalian kecepatan begitu ya, itu dibutuhkan secara teknis, amat dibutuhkan untuk mengurangi kecepatan bagi pengguna jalan. Begitu Mbak, jadi tambah laras.
1: Baik, Pak Wijaya, apakah Dinas Perhubungan ini punya mekanisme penertiban gitu terkait dengan polisi tidur yang terbukti tidak sesuai standar dan membahayakan pengguna jalan begitu Pak?
0: Iya, inilah kami secara persuasif ya Mbak Laras ya, karena kita juga kami akan segera bersurat kepada masyarakat RDRW melalui tentunya melalui Pak Lurah gitu ya. Tak khawatir, mereka juga sudah susah payah membangun tas inisiatif sendiri, tetapi itu tadi ada mengganggu kan gitu ya. Maka kami akan melakukan penyampaian secara persuasif gitu ya, agar disesuaikan teknisnya disesuaikan lagi. Silakan, kami tidak melarang, tetapi disesuaikan teknisnya. Kami akan segera berkoordinasi RTRW membuat surat-surat terutama yang tidak sesuai. Kami akan memberikan guidance bagaimana ketentuan-ketentuan pemasangannya begitu. Kebetulan juga kami mudah-mudahan di tahun 2027 ini kan ada kebutuhan RTR apa ada apa masyarakat kalau memang anggaran dari RT berkelas sangat mungkin memperhatikan membutuhkan itu ya, tetapi tentu adalah saat kebutuhan berlaku itu harus ada kita masukkan di kamus usulan begitu, kita upayakan demikian, tetapi sekali lagi harus sesuai dengan kebutuhan, tidak asal memasang begitu kalau memang itu dibutuhkan pengen kecepatan. Mengenai tadi bahwa kami akan segera melakukan bukan penertiban ya, kita sesuaikan begitu. Kami harus juga menghargai Pak RT, Pak RW yang secara tidak langsung juga memberikan dalam tanda kutip memberikan rasa nyaman bagi masyarakat sekitar situ ya. Dalam lagi tidak ada kecepatan yang melebihi ketentuan begitu. Hanya sayangnya saja pemasangannya tidak sesuai begitu. Kami akan nanti berkoordinasi lebih lanjut begitu.
1: Ya. Mbak Laras. Baik. Terakhir Pak Wijaya, apa pesan dan juga imbauan dari Dishub kepada masyarakat supaya kebutuhan keselamatan lingkungan ini bisa berjalan seiring dengan kelancaran lalu lintas Pak? Monggo.
0: Iya. Baik. Pesan kami, penggunaan jalan sekunder, jalan utama, dalam bahasa itu umum mengatakan bahwa jalan-jalan protokol itu kan sekarang sudah padat. Bahkan masyarakat sekarang itu mencari jalan alternatif, diantaranya jalan-jalan lingkungan. Nah, jalan lingkungan ini pun adalah sangat dibutuhkan juga dalam rangka kelancaran arus lalu lintas. Begitu ya. Maka jangan sampai kelancaran arus lalu lintas ini juga dihambat oleh dengan adanya pemasangan speed hump yang orang umum dulu mengatakan polisi tidur yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Maka kami berharap dengan pada kesempatan ini dalam rangka untuk pemasangan agar dikendalikan, akan berkoordinasi dengan kelurahan, diawali dengan kelurahan, dengan tentunya adalah konsultasi dengan dinas perhubungan, dengan harapan pemasangan speed hump ini sesuai dengan tujuan. Jangan sampai pemasangan ini malah menimbulkan masalah baru, yaitu kepadatan, kecelakaan, bahkan begitu, jangan sampai terjadi. Demikian Mbak Maras.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Wijaya atas waktunya pagi hari ini. Untuk informasi pemasangan ya, speed bump begitu, ya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak Wijaya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Wijaya Saleh Putra, yang sudah menyampaikan secara detail begitu ya, jenis-jenisnya apa saja. Ternyata polisi tidur itu tidak hanya satu jenis ya, karena ada speed bump, speed hump, speed table, dan lain-lain tadi disampaikan oleh Pak Wijaya dengan fungsi yang berbeda-beda juga begitu. Nah, diharapkan untuk masyarakat yang juga melakukan swadaya pembangunan speed bump di wilayah permukiman atau di lingkungan begitu ya, itu juga bisa sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan standar, supaya juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ketika ada keinginan untuk tetap memberikan kelancaran lalu lintas, maka ketika tidak sesuai dengan standar, justru speed bump ini menimbulkan masalah lain begitu ya. Jadi untuk dari masyarakat apabila ingin memasang ya speed bump ini, juga disarankan untuk bisa berkoordinasi dengan dinas perhubungan apakah memang dibutuhkan untuk dipasang speed bump atau tidak. Kalaupun dibutuhkan untuk pemasangan speed bump, maka standarnya seperti apa, jaraknya seberapa, tingginya seberapa, jenisnya apa begitu ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa ternyata di beberapa titik juga tidak disarankan, seperti di jalan turunan atau tanjakan tidak disarankan untuk dipasang speed bump, karena cukup untuk mengurangi kecepatan dilakukan pengereman saja begitu ya. Karena apabila adanya speed bump ini ternyata juga bisa merusak kendaraan, apalagi dengan standar jenis atau material tadi yang disampaikan oleh Pak Wijaya, seperti ban bekas atau mungkin menggunakan material semen, aspal, yang juga tidak disarankan karena ketinggiannya ini biasanya juga terlalu tinggi. Dan juga ban bekas ini biasanya dipasangnya pakai paku. Nah, ini pakunya khawatirnya mencuat dan juga justru bisa membahayakan ban dari pengendara. Nah, demikian perbincangan bersama dengan Pak Wijaya Saleh Putra. Sesaat lagi kami akan tersambung bersama dengan narasumber kami yang kedua, yaitu ada Insinyur Hendy Bowo Putra STMT selaku pakar transportasi Universitas Brawijaya yang juga tergabung dalam forum lalu lintas Kota Malang. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Para penderek saking Klatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
3: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Malang Menyapa pagi hari ini. Juga kita masih membahas tentang bagaimanakah pemasangan speed bump yang harapannya ini bisa menjadi orang lebih waspada begitu ya, mengurangi kecepatan begitu. Namun kalau sembarang dipasang, justru ini bisa menghambat para pengendara dalam melintas begitu pendengar. Nah, tadi sudah berbincang bersama dengan Bapak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Nah, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Hendy Bowo Putro. Bapak Insinyur Hendy Bowo Putro STMT selaku pakar transportasi dari Universitas Brawijaya yang juga sekaligus sebagai anggota Forum Lalu Lintas Kota Malang. Yang pagi hari ini sudah tersambung bersama kami melalui telepon. Selamat pagi, Pak Hendy. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Hendy. Ya. Pak Hendy?
1: Baik. Ya, selamat pagi, Mbak Laras.
0: Oke, selamat pagi. Kabar baik pagi hari ini, Pak?
1: Puji Tuhan, baik, Mbak Laras.
0: Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu di udara begitu untuk membahas tentang ini, Pak, pemasangan speed bump begitu ya. Tadi sudah ya, berbincang dengan Pak Wijaya, ternyata sebenarnya juga banyak juga ya lokasi-lokasi yang ternyata tidak sesuai dengan aturan atau standar begitu. Nah, kalau dari Pak Hendy sendiri begitu selaku pakar transportasi, melihatnya seperti apa? Apakah alat pengendali kecepatan ini juga menjadi bagian penting untuk sistem keselamatan jalan, Pak Hendy?
1: Nah, jadi kalau kita bicara tentang alat pengendali kecepatan ini, ada berbagai macam ya. Juga fungsinya memang pengendali kecepatan, tapi penerapannya di berbagai jalan yang berbeda. Nah, untuk namanya speed, sebenarnya kalau speed bump itu kalau kita bahasa awamnya itu polisi tidur yang seperti biasa-biasa kita ketahui itu. Nah, itu sebenarnya tidak digunakan untuk jalan raya. Jadi kalau jalan ini tingkatannya ada jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, jalan kecil, lalu jalan lingkungannya. Jadi ada gitu. Nah, kalau untuk pengendali kecepatan, sebetulnya ada namanya speed trap atau rumble strip. Itu kalau yang kita lihat sebagai polisi tidur yang putih-putih tapi pendek-pendek itu ya. Yeah. Kalau kita lewat sinyal kertek-kertek. Nah, itu sebetulnya selain pengendali kecepatan, itu untuk mengingatkan pengendara bahwa untuk aware, untuk apa, untuk awas, untuk waspada gitu loh. Sebenarnya itu tidak terlalu menghambat kecepatan, tapi membuat kita waspada bahwa oh, ini ada sesuatu di depan ini. Nah, itu speed trap atau rumble strip. Nah, kalau yang itu untuk jalan raya, jalan sedang, dan untuk kecepatan yang jalan untuk kecepatan yang sedang sampai tinggi. Nah, sedangkan untuk jalan lokal dan jalan lingkungan itu bisa pakai bump yang polisi tidur itu. Nah, kalaupun terpaksa di jalan-jalan yang jalan sedang itu bisa diberi alat pengendali yang namanya tabletop, yaitu seperti traffic bump tapi permukaan atasnya itu lebar. Jadi lebarnya minimal 4,2 meter gitu. Jadi seperti kalau itu ada contohnya itu di Surabaya, itu di jalan yang sedang yang itu adalah antara ITS sampai dengan Pakuan City itu. Jadi antara gerbang ITS sampai Pakuan City itu, saya lupa nama jalannya ya. Lupa jalannya itu di situ. Perusahaannya Jalan Kertajaya itu yang menuju Pakuan City itu. Itu banyak tabletop seperti itu. Jadi polisi tidur tapi yang permukaan atasnya lebar. Lebarnya minimal 4,2 meter. Jadi itu pelan tapi tidak pelan sekali orang jalannya. sama seperti yang juga diterapkan di depan Unmer, di depan masjid Al-Hudanya Unmer, dan juga di depannya Fakultas Hukum kalau nggak salah. Itu ada tetotop yang pendek itu. Jadi itu kalau untuk mengendalikan kecepatan ada beberapa macam ya. Nah ini yang dimaksud untuk yang diletakkan di mana ini?
0: Ya, baik, berarti kalau untuk penggunaannya sendiri sebenarnya tergantung ya Pak ya, mau jalan yang seperti apa, di tol pun ada begitu ya, kemudian jalan kecil sampai di jalan lingkungan, jadi tidak semuanya dipukul rata menggunakan speed bump begitu ya Pak Hendy. Nah ya, biasanya yang sering
1: kalau di jalan tol bebas hambatan namanya speed trap, itu supaya kita aware aja, supaya kita waspada.
0: Baik. Nah kalau yang sering salah kaprah nih Pak, dipahami oleh masyarakat tentang speed bump atau polisi tidur, biasanya yang sering kali gitu yang bikin salah kaprah itu apa sih Pak?
1: Jadi gini, yang namanya orang over speed atau speeding, yaitu orang banter-banteran di jalan ataupun keberkutuan, itu sebenarnya ya sudah melanggar misalnya batas jalan kota 50 km per jam. Mereka kebut-kebutan karena memang jalannya lebar, jalannya mulus, terus karena malam hari sepi, sehingga dibuat istilahnya balap liar. Nah karena seharusnya yang dilakukan adalah penegakan hukum. Nah penegakan hukum ini sudah berkali-kali memang, dan memang tidak kapok-kapok karena memang tidak membuat efek jera. Nah sehingga akhirnya kembali lagi ke penerapan engineering. Jadi kalau untuk mengatur lalu lintas itu ada edukasi, engineering, dan enforcement. Nah seharusnya ini sudah pada tahap yang enforcement, karena tidak mungkin engineering kita menerapkan polisi tidur di jalan utama gitu, atau jalan besar, jalan raya. Nah itu kalau kita letakkan di sana ya, lalu lintasnya yang jalan raya itu seharusnya atau arteri seharusnya kecepatannya tinggi. Tapi kalau diberi itu tinggi, itu maksudnya bisa 60 km per jam sampai 80 km per jam. Nah itu kalau memang dibatasi seperti itu ya nggak bisa, ataupun dalam kota maksimum 50 km per jam. Nah kalau ada polisi tidur itu ya orang paling cuma 20 sampai 10 km per jam. Jadi malah jadi macet karena volume lalu lintasnya tinggi.
0: Baik Pak, biasanya kan ada masyarakat itu yang sering beranggapan mungkin ini lebih ke jalan-jalan lingkungan begitu ya, biasanya ini ya, karena banyak anak kecil, atau kalau enggak memang karena jalannya kecil jadi itu jangan sampai ada yang ngebut. Biasanya itu masyarakat sering beranggapan semakin tinggi polisi tidur maka semakin aman satu kawasan gitu. Nah apakah asumsi ini betul gitu Pak?
1: Ya tidak lah, itu karena bisa merusak kendaraan juga dan juga membahayakan. Kalau tidak diberi tanda, maka apalagi kalau cuma dicek biasa, lama-lama catnya pudar, ya. Karena kan warnanya sama dengan aspal kadang-kadang. Betul. Ya. Itu kalau malam hari tidak tahu sepeda motor bumper bisa jengkel itu. Itu yang terjadi di depannya Unmer kapan hari waktu dibuat polisi liter yang cukup tinggi itu. Apalagi polisi liter yang ketiga waktu itu.
0: Ya baik.
1: Nah, itu jadi ya bukan main tinggi-tinggian, tapi ya itu pemasangan itu tidak sembarangan, tidak boleh sembarangan loh. Jadi warga masyarakat tidak boleh memasang polisi tidur di jalan yang milik pemerintah kota maupun kabupaten. Tapi karena itu yang berhak membuat itu adalah PU kabupaten atau kotanya. Kecuali jalan lingkungan atau jalan perumahan yang belum dikerahkan ya, itu memang merupakan pemiliknya adalah perumahannya, jadi mau dibuat polisi itu seperti apa monggo, tapi kan pasti akan ada bukan kajiannya, ada pertimbangan bahwa tingginya seberapa, yang tidak tinggi-tinggi sekali. Jadi banyak sekarang itu di jalan Kepundung, di jalan Kepundung itu banyak kafe dikasih polisi itu tinggi-tinggian itu. Wah itu yang masang juga warga sekitar, jadi bukan PU, jadi modelnya seperti itu akhirnya. Jadi ini harus ditertibkan malahan karena menyalahi aturan itu.
0: Ya Baik. Nah, dalam praktiknya Pak, persoalan apa sih yang paling sering muncul gitu akibat pemasangan polisi tidur yang tidak sesuai standar? Apakah kayak kecelakaan atau mungkin juga apa tadi disampaikan merusak kendaraan juga? Ini juga angka yang paling tinggi akibat
1: ini. Yang paling tinggi ya laka tunggal ya, kecelakaan sendiri akibat tidak tahu kalau ada polisi tidur pas. Orang baru pertama lewat jalan itu nggak tahu ada polisi itu, lewat aja kaget, ada jugluk gitu, banting setir ataupun ngerem mendadak malah gelimpang kan, kalau sepeda motor ya. Kalau mobil ya, mobil atau sepeda motor pasti ya apa, undersellnya pasti bermasalah kalau sering kena yang seperti itu ya.
0: Baik. Nah, Pak Hendy, ini kan Pak Hendy juga tergabung di Forum Lalu Lintas Kota Malang begitu ya. Nah, dari pengalaman Pak Hendy ini, apakah permintaan pemasangan polisi tidur ini cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir atau justru stuck atau menurun? Dan yang melatar belakangi, misalnya ada semakin tinggi gitu permintaan untuk pemasangan polisi tidur ini apa begitu?
1: Waduh, saya tidak memantau permintaannya ya, tapi beberapa saat yang lalu memang ada pembahasan tentang polisi apa pengendali kecepatan untuk beberapa ruas jalan.
0: Ya, Pak Hendy. Ya, sepertinya terputus pagi hari ini perbincangan bersama dengan Pak Hendy. Kita akan coba kontak kembali. Tadi sempat disampaikan sedikit ya di dalam forum bahwa sempat ada permintaan di beberapa jalan ya di kawasan Kota Malang untuk dipasang speed bump, namun belum disampaikan di wilayah manakah lokasi tersebut. Ya, kita coba hubungi kembali Pak Hendy pagi hari ini selaku pakar transportasi dari Universitas Brawijaya, dan beliau juga merupakan anggota dari Forum Lalu Lintas Kota Malang. Ya, coba kita, apakah sudah tersambung kembali? Ya, pendengar, kita akan coba menghubungi Pak Hendy. Tadi juga disampaikan sebenarnya kalau untuk asumsi bahwa semakin tinggi polisi tidur, maka semakin aman sebuah kawasan, justru sebenarnya malah bisa merusak kendaraan dan juga bisa menimbulkan kecelakaan begitu ya. Nah, pagi ini sudah tersambung kembali bersama dengan Pak Hendy. Pak Hendy, masih bersama kami?
1: Ya, jadi maaf tadi ya terputus nih katanya.
0: Monggo silakan, bagaimana tanggapannya Pak?
1: Ya, jadi ada beberapa permintaan untuk mengendali kecepatan di beberapa ruas jalan yang dibuat balap liar. Nah, itu permintaannya buat speed bump. Tapi kan kalau namanya speed bump itu polisi tidur, nggak seperti itu. Jadi kami membahas akan dibuat traffic rambut strip atau pita pengaduh itu.
0: Baik, ini boleh tahu Pak di kawasan mana saja Pak?
1: Coba saya kawasan Tuhat, terus sebentar Pak, Jalan Veteran, Veteran Bandung, terus Sutoyo kalau nggak salah ya, yang daerah Ciliwung itu ya karena ya, jalan Ciliwung itu Sutoyo atau Ayani itu ya. Lalu saya lupa ada empat lokasi, satu lagi saya lupa.
0: Baik.
1: Saya lupa. Nah, tapi ternyata beberapa saat yang lalu itu pindah lagi balap liarnya. Saya waktu itu pas pulang dari luar kota jam hampir jam 2 itu, ternyata mereka balap liarnya di Raya Langkep.
0: Baik.
1: Jadi gimana? Kan memang itu anu gini nih. Kayak kucing-kucingan akhirnya, maksudnya semua jalan mau diberi trap atau traffic
0: speed trap begitu ya.
1: Kita pengaduh gitu lah.
0: Ya, ya, baik. Nah, ternyata dibaca begitu ya oleh para oknum ya balap liar ini.
1: Benar.
0: Ya, baik. Nah, selain dari aspek keselamatan ini Pak Hendy, apakah untuk speed bump ini juga bisa apa ya, kalau speed bump yang berlebihan gitu bisa mempengaruhi efisiensi transportasi? Tadi kan disampaikan bahwa kendaraan bisa rusak juga ya Pak, apa tadi bagian bawah dari kendaraan dan juga konsumsi bahan bakar dan lain-lain, ini apakah juga berpengaruh?
1: Ya pasti berpengaruh lah kalau kecepatan rendah sampai gitu. Dan juga kalau kita bicara efisiensi transportasi kan travel time ini lebih berkurang meskipun hanya sekian detik per kendaraan, tapi kalau dikalikan dengan sekian ribu kendaraan atau sekian puluh ribu kendaraan ya akan berarti dari biaya operasi kendaraannya. Memang kecil banget, tapi kalau di jumlah ya jadi banyak.
0: Yeah. Baik, nah Pak, selain pemasangan polisi tidur, tadi strategi apa sih Pak sebenarnya yang efektif untuk mengendalikan kecepatan kendaraan gitu, terutama di kawasan sekolah, kampus, atau mungkin di pemukiman yang padat penduduk, Pak Hendy?
1: Ya, kalau saya, ini kan perilaku manusia, ngurusi manusia ini sekarang susah ya. Karena kalau dibilangi, malah yang salah ini dibilangi malah kotot. Sekarang gimana coba caranya ngatur manusia ini kan? Jadi harus ada efek jera. Itu bagi yang kalau balap liar dan sebagainya. Lalu bisa difasilitasi. Seperti beberapa hari lalu atau kita akan mendatang ya adanya road race itu ya. Nah juga mungkin diberikan lokasi lain untuk nyoba kendaraan yang lebih aman daripada di jalan raya. Nah memang ini urusan dengan manusia ini susah kan. Jadi apa maunya itu sendiri-sendiri. Jadi itu untuk mengatur ini harus perlu kebijakan dari pemerintah untuk ya mau tegas dan tapi kalau sudah tegas tapi harus memfasilitasi apa keinginan anak muda ini gitu kan. Ya kalau entar di jalan-jalan yang memang orang tidak aware ya diberi papan peringatan bahwa banyak anak-anak kurangi kecepatan dan sebagainya. Itu bagi orang yang bisa melihat dengan mata dan hati gitu. Kadang-kadang matanya melihat, hatinya nggak melihat. Jadi tetap aja tidak diproses di perasaan dan tetap aja banter. Itu yang terjadi.
0: Baik. Terakhir Pak Hendy, karena keterbatasan waktu, apakah ada rekomendasi nih dari Pak Hendy untuk pemerintah daerah atau mungkin masyarakat juga gitu supaya keselamatan jalan ini bisa tercapai, tidak mengorbankan fungsi utama jalan juga sebagai sarana mobilitas begitu. Jadi kan nggak mungkin semua jalan dikasih speed bump tadi yang disampaikan oleh Pak Hendy ya. Monggo silakan Pak. Ya.
1: Jadi kalau kepada pemerintah dan pemangku kebijakan ini sudah banyak dilakukan hal-hal yang untuk mengatasi itu, tapi tidak berhasil karena perilaku ini. Nah, sehingga saya berpesan pada masyarakat, ayo mari kita sama-sama tenggang rasa di jalan. Pengguna jalan itu bersama-sama semua masyarakat. Jadi kita saling mengerti, bisa saling menghargai pengguna jalan lain, jadi tidak egois di jalan. Ya, jadi kalau berperilaku ya tidak kemana-mana banter sendiri, membahayakan yang lain. Ataupun kadang-kadang nggak yang banter, yang pelan pun bisa membahayakan orang lain. Jalan pelan di tengah, langsung belok tanpa sen. Nah itu juga, ayolah, mari kita sama-sama menghargai itu bukan hanya pelan, tapi juga aware terhadap pengendara lain. Atau kita bisa pegang rasa dengan pengendara lain, karena pengguna jalan bersama-sama kita.
0: Baik, terima kasih Pak Hendy atas waktunya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas Pak Hendy, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya pendengar, demikian perbincangan kita bersama dengan dua narasumber kami. Ada Bapak Wijaya Saleh Putra dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang dan juga Bapak Hendy Bowo Putra selaku pakar transportasi dari Universitas Brawijaya yang tergabung dalam forum lalu lintas Kota Malang tentang jangan sembarang pasang speed bump, memperlambat atau menghambat. Nah itu dia, jadi poin pentingnya juga kembali lagi kepada masyarakat untuk semakin sadar diri, untuk saling mengerti, saling menghargai kepada sesama pengguna jalan, untuk tidak egois, kebut-kebutan begitu ya, dan juga saling aware dengan pengendara yang lain. Demikian penutup yang disampaikan oleh Pak Hendy dan juga sekaligus menutup perbincangan kita dalam dialog interaktif Malam Menyapa. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini.

dipengaruhi oleh keterbatasan produksi dan pasokan akibat anomali cuaca ekstrim. Namun BPS Kota Malang menilai perkembangan inflasi pada Mei 2026 ini masih dalam kondisi yang terkendali, meskipun tetap perlu diwaspadai terutama terkait fluktuasi harga komoditas pangan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan juga pasokan khususnya di wilayah Malang. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kami akan hadirkan informasi dari reporter William Nathan. Kasat Reskrim Polres Malang jagokan kuda hitam Maroko masuk semifinal Piala Dunia 2026. Kabar selengkapnya William Nathan, silahkan laporan Anda.
1: Demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti berbagai kalangan, tidak terkecuali aparatus penegak hukum di Malang Raya. Menjelang kick-off turnamen sepak bola terakbar di dunia yang bakal berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar sudah mengantongi tim jagoannya. Bukan Brazil, Argentina, atau Brasil yang menjadi pilihan utama perwira polisi dengan tiga balok di pundak tersebut. Hafiz justru terang-terangan menjagokan timnas Maroko sebagai kuda hitam atau dark horse yang siap kembali mengejutkan dunia. Tidak tanggung-tanggung, dia memprediksi tim berjuluk Singa Atlas itu mampu menembus babak semifinal seperti edisi Piala Dunia sebelumnya. Ada alasan kuat yang membuat Hafiz begitu kepincut dengan skuad asuhan Walid Regragui tersebut. Faktor pertama tergolong unik, yakni kombinasi antara ketertarikannya pada sejarah Maroko dan ikatan emosional keluarga. Dia secara pribadi sangat menyukai sejarah Andalusia dan hubungan historis kultural antara Maroko dan kawasan Andalusia di Eropa sangat kuat. Selain itu, ayah dari Hafiz yaitu Yuyu Sutisna saat ini sedang mengemban tugas negara di Maroko sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP Republik Indonesia. Faktor inilah yang membuat Hafiz semakin mantap memberikan dukungan penuh kepada timnas Maroko. Selain faktor kedekatan personal, alasan kedua murni karena kalkulasi teknis di lapangan hijau. Menurut Hafiz, performa Maroko dalam beberapa tahun terakhir terbukti konsisten dan terus moncer. Kolektivitas permainan dan mentalitas bertanding tim-tim Afrika Utara saat ini dinilai sudah setara dengan raksasa Eropa dan Amerika Latin. Maroko sendiri memang memiliki jejak yang mengagumkan di panggung sepak bola dunia. Terakhir pada Piala Dunia 2022, mereka meraih peringkat keempat. Dan di sana, Achraf Hakimi dan kawan-kawan diyakini akan tampil moncer lagi di Piala Dunia 2026 kali ini. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ninda Livia, bahwa 3 jemaah haji lansia asal Blitar wafat di Mekah. Kabar selengkapnya Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, 3 jemaah haji asal Kabupaten Blitar meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Seluruh jamaah yang meninggal atau wafat ini merupakan kategori lanjut usia. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar Purnomo membenarkan adanya 3 jamaah yang meninggal selama menjalankan rangkaian ibadah haji tahun ini. Mereka adalah Murtadi 85 tahun warga desa Pikatan Kecamatan Wonodadi, kemudian Komarudin 85 tahun warga desa Slemanan Kecamatan Udanawu, dan Multazamah 66 tahun warga desa Gaprang Kecamatan Kanigoro. Purnomo menjelaskan 2 jemaah laki-laki meninggal dunia pada 30 Mei 2026, sedangkan 1 jemaah perempuan wafat pada 1 Juni 2026. Ketiganya meninggal saat berada di hotel tempat menginap di Mekah. Ia menuturkan tidak ada satupun dari 3 jemaah yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelum meninggal, mereka masih mengikuti kegiatan ibadah seperti jemaah lain. Menurutnya, faktor usia menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi kondisi kesehatan para jemaah. Setelah menyelesaikan aktivitas harian, mereka beristirahat di kamar hotel sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Sesuai dengan aturan yang berlaku, seluruh jemaah yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji dimakamkan di Tanah Suci, dan kabar duka ini juga sudah disampaikan kepada pihak keluarga masing-masing yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Meski demikian, Purnomo memastikan pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah asal Kabupaten Blitar secara umum berlangsung lancar. Pada musim haji tahun ini, Kabupaten Blitar memberangkatkan sebanyak 915 jemaah yang terbagi dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir bulan Juni 2026. Dengan kedatangan di Surabaya ini estimasi sesuai jadwal di tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2026. Sementara itu informasi dari Blitar, Serinda Alicia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari reporter Ninda Alivia, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Rizky Darmawan, bahwa Kota Batu catat hampir 300 ribu kunjungan saat libur panjang. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik saudara pendengar. Kota Batu kembali menunjukkan daya tariknya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur selama periode libur panjang yang mencakup Hari Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Adha, hingga libur hari lahir Pancasila tahun 2026 kemarin. Jumlah kunjungan wisatawan Kota Batu tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Batu, total sementara kunjungan wisatawan yang tercatat pada sektor akomodasi dan daya tarik wisata mencapai 296.993 kunjungan. Pendataan dilakukan selama periode 13 Mei hingga 3 Juni 2026 dengan melibatkan 90 usaha akomodasi atau hotel serta 49 daya tarik wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi yang telah masuk hingga awal Juni. Menurutnya jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena belum seluruh pelaku usaha wisata menyampaikan laporan kunjungan secara lengkap. Selain itu, data yang dihimpun juga belum mencakup kunjungan wisatawan ke sektor kuliner seperti restoran, rumah makan, dan kafe. Begitu pula dengan wisatawan yang menginap di homestay maupun villa yang hingga saat ini belum seluruhnya terlaporkan kepada Dinas Pariwisata. Tingginya aktivitas selama wisata di libur panjang kemarin juga tercermin dari tingkat okupansi hotel dan akomodasi yang mencapai 95,94%. Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh kamar hotel dan penginapan di Kota Batu terisi oleh wisatawan yang memanfaatkan momentum liburan untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata. Dari sektor akomodasi, jumlah kunjungan wisatawan tercatat mencapai 37.000 hingga 37.778 orang. Sementara sektor daya tarik wisata masih menjadi penyumbang terbesar dengan total akumulasi kunjungan mencapai 259.215 wisatawan. Data tersebut memperlihatkan bahwa Kota Batu masih menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Beragam pilihan wisata alam, edukasi, rekreasi, hingga kuliner menjadi daya tarik yang mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata Kota Batu memastikan akan terus melakukan pemantauan dan pembaruan data kunjungan wisatawan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan selama berada di Kota Wisata Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi Anda akan simak bersama kabar bersama dengan reporter Aris Deka, bahwa kabarnya Polres Madiun Kota mengungkap 3 kasus curanmor dengan 4 orang ditetapkan tersangka. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di edisi hari ini 4 Juni 2026 dalam program Jatim hari ini. Saya tidak sendiri, pendengar, ada rekan saya Adi Nugroho dan juga Atit Sasono yang menemani di perjalanan program Jatim hari ini. Kami akan ketengahkan kabar atau informasi dari reporter di pagi hari ini. Program Jatim hari ini bisa Anda simak bersama setiap hari Selasa, Kamis, begitu ya. Dan kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda dari rekan reporter. Tidak hanya rekan Aris Deka saja, kabar lain yang juga nanti akan kami hadirkan bersama dengan reporter Ulfa Larasati soal Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Kita masih belum tersambung dengan reporter untuk bisa menghadirkan informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Kabar lain juga nanti akan kami hadirkan. Nanti juga ada reporter Ayu Citra, begitu ya. Kabarnya saat ini Jemaah Haji Kota Kediri juga telah menyelesaikan tahapan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di hari ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwilnus 10 Jatim. Baik, oh, kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati. Baik, oke. Masih belum tersambung begitu ya. Kita masih mencoba untuk menghadirkan kabar. Oh baik, kita sudah bersama dengan reporter Aris Deka. Polres Madiun Kota mengungkap 3 kasus curanmor dengan 4 orang ditetapkan

0: sebagai tersangka. Kabar selengkapnya, Aris Deka, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor Suranmor yang terjadi di wilayah Kota Madiun. Dari pengungkapan tersebut, pendengar, polisi menetapkan 4 tersangka yang seluruhnya merupakan residivis kasus yang serupa. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan 3 kasus Suranmor yang berhasil diungkap terjadi dalam kurun waktu April hingga Mei 2026 dengan lokasi kejadian yang berbeda. Untuk kasus pertama terjadi pada 23 April lalu di halaman parkir Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan inisial MAG, 36 tahun, warga Kabupaten Magetan. Menurut Kapolres, pelaku melancarkan aksinya dengan terlebih dahulu berkenalan dengan korban melalui media sosial pertemanan. Setelah menjalin komunikasi, pendengar, korban diajak bertemu di kawasan Masjid Agung dan dan alun-alun Kota Madiun. Ketika korban lengah, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut. Kasus kedua terjadi pada 11 Mei 2026 di salah satu kafe di Kota Madiun. Polisi mengamankan inisial RIS, 25 tahun warga Kota Madiun. Berdasarkan hasil penyelidikan, pendengar, tersangka mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan kafe tersebut yang tanpa dikunci stang atau dikunci ganda. Sementara kasus ketiga terjadi pada 29 Mei lalu di rumah yang ada di Kota Madiun. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 2 tersangka, inisial DMF 20 tahun warga Kabupaten Magetan dan DP warga Kabupaten Tulungagung. Kapolres juga menjelaskan kedua pelaku awalnya mencari teman melalui media sosial. Saat berada di lokasi kejadian, keduanya melihat sepeda motor yang terparkir di area rumah kos tersebut yang pengawasannya cukup minim. Memanfaatkan situasi tersebut, kedua tersangka kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban. Dari pengungkapan ketiga kasus tersebut, pendengar, polisi berhasil mengamankan para tersangka beserta barang bukti 4 sepeda motor sebagai proses hukum lebih lanjut. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tindak kejahatan, termasuk tidak mudah mempercayai orang yang baru dikenal melalui media sosial. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk selalu memastikan kendaraan diparkir dalam kondisi aman dengan menggunakan pengaman tambahan atau minimal kunci stang. Dari keempat tersangka tersebut, terdengar, diketahui juga merupakan residivis kasus pencurian dan mereka kini dijerat pasal 476 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Berikut Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun.
0: Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Aris Deka, kita bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Ima Fadilah. Sinergi lintas instansi terus diperkuat demi menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat dan mandiri. Dinas Kesehatan bersama Kemenag Sampang kini tengah gencar mendorong peningkatan status pesantren untuk dukung program sajadah di Ponpes Kabupaten Sampang. Kabar selengkapnya, Ima, silakan laporan Anda.
2: Baik, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sampang bersama dengan Kementerian Agama Kemenag Sampang berkomitmen untuk memajukan kesehatan di lingkungan pendidikan Islam Pondok Pesantren. Sinergi ini dipertegas dalam rapat koordinasi Rakor Pembinaan Pesantren Sehat Kabupaten Sampang yang diikuti oleh semua lembaga dan instansi lintas sektor. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Sampang melalui Sekretaris Dr. Titin Hamidah menyampaikan keberadaan poskestren ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memetakan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sampang, terutamanya di pesantren. Saat ini terdapat 215 poskesren yang perlu mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas. Poskesren ini juga sejalan dengan program Pemprov Jatim, yaitu Sajadah, Santri jaga kesehatan, kebersihan, dan berkah. Ini adalah menjadi salah satu pilar kesehatan di lingkungan pesantren. Hal ini menjadi penting di Sampang karena saat ini di Sampang terdapat 436 pondok pesantren, di mana ini merepresentasikan sekitar 20-25% dari total masyarakat Sampang. Untuk itu, mewujudkan pesantren yang sehat bukan hanya bertumpu pada satu instansi, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif. Rapat koordinasi membahas sejumlah poin penting, yaitu dan peningkatan strata kemandirian poskesren dengan pemberdayaan kesehatan. Selain itu, Rakor juga menjadi wadah untuk melakukan upgrade informasi terbaru terkait regulasi dan tata kelola poskesren. Dengan adanya pembaruan informasi dan penyamaan persepsi ini, tim pembina diharapkan mampu melakukan pendampingan secara berkesinambungan. Terima kasih, Fadila melaporkan.
0: Kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda pendengar dari reporter Ulfa Larasati, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Kabar selengkapnya, Ulfa Larasati, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun mengabarkan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobby Saktia Putra Lubis, menyampaikan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada desa-desa yang berpotensi mengalami dampak kekeringan. Selain itu, BPBD Kabupaten Madiun juga telah menyiapkan langkah mitigasi berbasis peta kerawanan kekeringan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau tahun ini. Berikut keterangan Bobby kepada RRI.
4: Karena rencananya kita sudah memiliki peta untuk kerawanan kekeringan. Destinasi dari sebagaimana yang kita sudah sediakan dulu.
3: Penggunaan air secara lebih bijak selama musim kemarau. Masyarakat diimbau memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari agar ketersediaan air tetap terjaga ketika debit sumber air mulai menurun. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, BPBD Kabupaten Madiun juga menyiapkan dukungan logistik berupa tandon air yang akan ditempatkan di wilayah terdampak apabila terjadi kekeringan. Penyaluran air bersih nantinya akan dilakukan melalui kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM apabila terdapat desa yang membutuhkan pasokan air bersih. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilno 10 Jatim. Kali ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda dari reporter Angela Reska. TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana daerah pesisir di Pantai Pancerdor Pacitan. Kabar selengkapnya Angela Reska, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih. Pusat Teritorial Angkatan Laut selaku Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan bersama Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan masyarakat. Kegiatan ini telah berlangsung sejak kemarin pada Rabu 3 Juni 2026 dan bertujuan sebagai langkah awal dalam mengurangi risiko bencana melalui sosialisasi, simulasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat pelatihan dan simulasi karena secara geografis, Pacitan memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan zona megatras Samudra Hindia. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait memberikan edukasi mengenai mitigasi untuk menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Laut, Kolonel Laut Dr. Ruli Riono mengungkapkan, selain untuk perang, TNI juga bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana. Lebih lanjut, ia juga menambahkan pelatihan dan simulasi bertujuan untuk membangun sinergi antara TNI Angkatan Laut dengan stakeholder terkait, sekaligus memberi gambaran kepada masyarakat pesisir untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kebersamaan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Baik, pendengar, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Miftahul Umar bahwa sebanyak 3 ABK asal Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan yang bekerja di kapal MSC sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah. Kabar selengkapnya Miftahul Umar, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, 3 anak buah kapal asal Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat imbas konflik Timur Tengah yang bekerja di kapal kontainer Mediterranean Shipping atau MSC Francisca. Dikatakan oleh Kepala Desa Lajing, Muksin, bahwa ketiga warga dalam keadaan baik saat ini, namun ia menyebut komunikasi dengan pihak keluarga sangat terbatas. Mereka hanya seminggu sekali hanya dapat jatah telepon satelit dari pihak kapal. Hal ini menurut Moksin membuat keluarga cemas karena sulit mendengar kabar langsung dari ketiga ABK tersebut. Sementara hasil komunikasi dengan pihak agensi masih dalam upaya mencari jalan keluarnya agar ketiga ABK dengan 8 ABK Indonesia lainnya bisa segera keluar dari kapal tersebut.
3: Intinya tidak ada nomor bisa hubungi, cuma di sana itu satu minggu itu dapat jatah nelpon 5 menit. Ya, biasa itu pakai satelit, yang pasti harap-harap cemas. Kalau PHE dan proaktif berupaya untuk keluar, karena salah satu tanggung jawab beliau perusahaan maksudnya.
2: Sekedar diketahui, Desa Lajing Arosbaya Bangkalan ini dikenal sebagai desa pelaut. Sekitar 90% laki-lakinya merantau ke dunia pelayaran. Karena itu setiap ada masalah dari ABK, warganya langsung menghubungi Kepala Desa Muksin yang juga mantan pelaut dan agensi. Ia juga mengaku telah bekerja sama dengan pihak imigrasi. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
0: Pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Mitra Adila bahwa hari ini Diskopumdak Tuban berikan fasilitas akses pembiayaan koperasi. Kabar selengkapnya, Mitra Adila, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban sedang menyelenggarakan kegiatan yang memang ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku koperasi, yaitu terkait dengan fasilitas akses pembiayaan koperasi, di mana kita tahu bahwasanya koperasi ini seringkali mendapatkan kendala terkait dengan akses pembiayaan modal, Sehingga dalam kesempatan kali ini Diskopumdak bekerja sama langsung bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB, yang di mana LPDB ini merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Koperasi yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana bergulir berupa pinjaman atau pembiayaan khusus untuk koperasi. Dan tadi saya sempat ngobrol dengan Bapak Ahmad Hidayat, beliau dari LPDP, karena memang acara harus segera dimulai sehingga beliau harus mau menyampaikan materi dari apa yang tadi saya tanyakan atau wawancara hari ini, bahwasannya spesial hari ini para pelaku koperasi di Tuban ini bisa mendapatkan pinjaman kurang lebih dengan minimal 500 juta dan maksimal 250 miliar. Ini tentu menjadi salah satu atau sebuah angin segar begitu ya. Terlebih lagi juga bunga yang diberikan juga cukup kecil, yaitu sekitar 6,5% per tahunnya. Dan tadi juga saya menyampaikan bahwasannya terkait apa saja yang menjadi syarat, itu memang ini khusus dikhususkan kepada koperasi-koperasi yang sejauh ini memang selalu mengalami kendala terkait dengan pemodalan, pendengar. Jadi bagi koperasi yang memang sudah berkembang itu tidak dihadirkan dalam forum ini. Dan dari Kepala Diskopumdak Tuban, Bapak Gunadi, juga mengatakan bahwa hari ini diikuti kurang lebih 50 peserta terdiri dari koperasi yang memang dianggap sangat membutuhkan terkait dengan pemodalan. Dan di Tuban sendiri juga memang koperasi ini berdiri cukup banyak begitu ya, dan menjadi salah satu fokus dari pemerintah daerah untuk mengembangkan koperasi. Namun meski begitu, terkait dengan dana ini juga menggunakan dana APBD juga, yang artinya memang dari pemerintah juga mensupport, kemudian dari lembaga lain juga mensupport, dan selain itu dihadirkan juga hari ini dari Bank Jatim dan juga BRI. Memang tujuannya sama, yaitu terkait dengan informasi pinjaman kepada para koperasi ini agar tetap bisa mengembangkan usaha di koperasinya, agar tetap eksis begitu ya. Karena memang dari Pemkab Tuban juga optimis bahwasanya koperasi di Tuban, termasuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan beriringan sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan bisa saling support tetap eksis di era yang saat ini begitu ya, seperti itu mendengar. Dan memang saya melihat dari beberapa peserta yang itu juga cukup antusias, yang ini juga memang diikuti dari masing-masing perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Mungkin itu informasi seputar kegiatan hari ini pendengar. Yang pasti ini juga menjadi salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Tuban untuk terus mensupport dengan keberadaan koperasi, baik koperasi independen ataupun koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Demikian dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Kita langsung bergeser ke reporter Ayu Citra yang akan mengabarkan mengenai jemaah haji Kota Kediri telah menyelesaikan tahapan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
5: Iya, karena saat ini sebenarnya keputusan jemaah haji Kota Kediri telah menyelesaikan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Dan hanya pendengar disampaikan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, yakni Mukhtar, pada saat dibungkai RRI hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa ada pun rangkaian ibadah haji yang dilakukan jemaah haji Kota Kediri ini berupa tawaf ifadah dan juga sa'i dan juga tahalul.
6: Tahapannya? Oke. Kursi semuanya Kak lengkap masih?
7: Kursi semuanya lengkap.
5: Iya, pada tahapan ini maka hanya perlu dilakukan ibadah haji yang sifatnya sunnah. Dan sebagai pendengar, pada musim haji tahun ini Kota Kediri mengirimkan sebanyak 280 jemaah haji, yang mana mereka itulah dipastikan dan juga dalam kondisi yang sehat pada saat ini. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Orang yang selalu kepo. Mendengar informasi dari reporter Ayu Citra tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilno 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
8: Demikian Jatim hari ini.
9: Ya, hidup orang lain bukan urusan kamu dan waktu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya pendengar, pagi hari ini kami akan sampaikan untuk perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang pagi hari ini bersama dengan Mbak Linda untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca di Malang Raya untuk hari ini ya. Selamat pagi Mbak Linda.
1: Selamat pagi Mbak Laras.
0: Baik, kabar baik ya pagi hari ini Mbak Linda?
1: Iya, Alhamdulillah baik Mbak.
0: Baik. Mbak Linda, monggo disampaikan untuk perkiraan cuaca di Malang Raya hari ini seperti apa, monggo?
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku Kamis 4 Juni 2026. Cuaca pada hari ini diprediksi cerah. Siang hari diprediksi suhunya mencapai 29 derajat. Mungkin paginya bisa lebih dingin, nanti malam hari dan menjelang pagi itu biasanya dingin. Ya, terus kemudian untuk kelembapan 56 hingga 90%. Angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 18,5 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan mencapai 2,5 meter, yaitu masuk kategori sedang. Begitu informasi hari ini Mbak Laras.
0: Baik, ada himbauan khusus Mbak Linda untuk perkiraan cuaca hari ini?
1: Untuk himbauan khususnya mungkin kalau sekarang ini bagi masyarakat yang mau beraktivitas di luar aman-aman aja ya, karena prediksinya cuacanya cukup cerah namun pada siang hari cukup terik mencapai 29 derajat Celcius. Jadi terus update informasi dari BMKG melalui laman resmi BMKG maupun dari aplikasi info BMKG. Itu Mbak informasinya hari ini.
0: Ya, baik. Terima kasih Mbak Linda untuk informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Ya, pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami juga akan hadirkan informasi terbaru dalam lintas informasi.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Ya, pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi dalam Malang Siang ini. Kami hadirkan dialog interaktif Malang Siang ini, yaitu untuk hari ini bersama dengan Miranti Rizky yang akan masuk dalam segmen program prioritas nasional sanksi suara anti narkoba, korupsi, dan judi bersama dengan tiga narasumber kami yang nanti akan berbincang tentang peran pemuda dalam aksi pemberantasan korupsi. Miranti Rizky hari ini akan berbincang bersama dengan tiga narasumber, diantaranya ada Fahru Rozi SHMH selaku Patriot Integritas Muda Kota Malang dan juga founder Hamde Public Speaking, dan juga Nadia Sharon Maulina SIP selaku Miss Jawa Timur 2024, dan juga Yuli Ekaningtyas SSM PPM selaku penyuluh anti korupsi PPUPD Ahli Madya Itban 1 Inspektorat Daerah Kota Malang. Namun sebelum dialog sanksi pagi hari ini dalam Malang Siang ini akan dimulai, kami akan kabarkan informasi terbaru dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dari Pasuruan. Pendengar, RSUD Grati gelar peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Emil Akbar. Emil, silakan laporan Anda.
2: RSUD Grati bersama dengan
3: Kita harus memperlakukan orang tua kita nanti adalah cerminan bagaimana nanti kita diperlakukan. Panjang umur selalu Ibu, sehat selalu dan bahagia selalu untuk seluruh lansia di Kabupaten Pasuruan. Tadi semua sudah pantun ya Bu, izinkan saya pantun ya Bu. Ubur-ubur ikan lele.
2: Ya, itu tadi sedikit dari sambutan beliau dan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba menghias hasil kebun lansia yang ada di RSUD Grati dan juga penyerahan santunan. Ini dilakukan 1 RRI RSUD Grati Indonesia.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4399EDL atas nama Yudi Cananta, beralamatkan di Perum Turen Permai Blok E22 RT3 RW 10 Desa Talang Suko, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Yang bagi Anda apabila menemukan, bisa menghubungi saudara Yudi di 0856-3536-717 atau juga bisa ke RRI Malang, hubungi kami di 081-34-6074. Kemudian juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3856ADK atas nama Diah Ayu Asriningpuri, beralamatkan di Jalan Bunga Widara nomor 8 RT 9 RW 8 Jatimulyo Lowokwaru Malang. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudari Diah. Anda bisa hubungi di 0819-4497-1385 atau bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami di 081-34-6074.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, selamat pagi jelang siang. Saya Mira yang kembali hadir temani Anda ya. Kali ini di program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Hari ini kita akan bahas bagaimana peran pemuda dalam aksi pemberantasan korupsi. Ya, hari ini kita ngomongin soal anti korupsi ya. Sudah bersama dengan saya langsung perkenalkan dulu. Ini tiga narasumber yang sudah berkesempatan untuk bisa hadir. Terima kasih sebelumnya. Ada yang pertama saya sapa dulu, Bu Yuli Ekaning Tias SSMPPM ya, atau Mbak Tias, saya panggilnya Mbak Tias. Beliau adalah penyuluh anti korupsi dari Inspektorat Daerah Kota Malang, begitu ya Mbak Tias ya. Selamat datang Mbak Tias.
1: Makasih.
0: Ini kayaknya baru pertama kali deh ke RRI.
1: Ah, betul.
0: Iya. Gimana pertama kali ngelihat RRI?
1: Seru ternyata ya. Ternyata di kehidupan radio itu enggak cuma yang kita dengar setiap hari, tapi ternyata banyak seluk-beluknya yang baru kita tahu nih. Kalau enggak kesini enggak akan tahu kayaknya.
0: Berarti nanti next kita undang lagi ya, biar Mbak Tia sering-sering kesini.
1: Oke, insyaallah.
0: Oke, nah di sini juga sudah ada Mas Fahrur Rozi SAMH. Mas Fahrur ini adalah Patriot Integritas Muda Kota Malang dan founder HMD Public Speaking. Selamat datang Mas Fahrur.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Syukur hari ini sangat baik.
0: Ternyata kantornya juga dekat sini ya?
2: Iya.
0: Oke,
2: okay. Di daerah Candi, lurus.
0: Enggak jauh dari RRI. Tapi juga baru pertama kali ke RRI.
2: Baru pertama kali kebetulan.
0: Emang ini ya, narasumber-narasumberku ini harus diajak terus-terus ke sini kayaknya. Mas Fahrur, Patriot Integritas Muda Kota Malang, ini apa kegiatannya? Sebagai Patriot, namanya Patriot Integritas Muda Kota Malang ya?
2: Sebenarnya Patriot Integritas Muda ini dari awal kegiatan itu dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang akhirnya ada di daerah-daerah.
0: Oh gitu.
2: Beberapa daerah sudah diaktivasi dan beberapa daerah yang lain masih proses untuk aktivasi. Tapi di Kota Malang sendiri sudah ada 10 Patriot Integritas Muda yang nanti setelah ini akan proses untuk diaktivasi. Kurang lebih seperti itu.
0: Oh, jadi di Kota Malang sudah ada 10, salah satunya Mas Fahrur?
2: Iya.
0: Oke, tugasnya adalah?
2: Untuk ya menyuarakan anti korupsi, gerakan anti korupsi, pencegahan dan gerakan integritas seperti itu.
0: Jabatannya berapa lama?
2: Kalau untuk jabatannya tergantung dengan sistem yang sedang proses dijalankan. Karena hari ini masih proses dikembangkan begitu, Mbak.
0: Untuk jadi patriot harus punya apa aja nih skillnya?
2: Nah, Patriot Integritas Muda kebetulan ini dari ajang pemilihan atau kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat. Semoga tahun ini masih ada lagi untuk pemilihan ini.
0: Kalau misalnya nggak ada lagi, kayaknya kamu bakal seumur hidup dong jadi jabatan ya, seumur hidup aja, nih.
2: Ya. Kalau nggak ada lagi Patriot Integritas Mudanya mungkin stuck, kita berganti ke Paksi.
0: Oke, iya baik. Jadi bulan kemarin aku juga ngobrol sama Paksi. Paksi itu adalah pemuda. Iya, anti korupsi. Ya, itu juga ada banyak ya di Kota Malang ya,
1: di
0: Mbak
1: Kota
0: Tias?
1: Malang belum terlalu banyak sih. Di Inspektorat aja kita baru ada sekitar 4 sampai 5 gitu ya.
0: 4 sampai 5 orang.
1: Baru sedikit emang karena memang untuk jadi paksi itu harus ada sertifikasinya. Jadi enggak ucuk-ucuk jadi paksi gitu. Jadi memang sebagai program untuk anak muda yang ingin menyuarakan anti korupsi, baik secara formal maupun informal, nah itu salah satunya melalui paksi. Gitu.
0: Artinya kita juga sekaligus menyuarakan di radio sini, siapa tahu ada banyak nih anak-anak muda
1: yang mau mencoba
0: menjadi paksi. Berarti apa nih syarat-syaratnya, atau mungkin ada kompetensi khusus yang harus mereka miliki gitu?
1: Jadi awalnya ketika sebelum menjadi paksi itu ada sertifikasinya. Jadi di dalamnya itu ada yang namanya PADI. Jadi kita harus menguasai nih paling nggak tuh ilmu-ilmu dasar tentang korupsi. Dan nanti di dalamnya tuh baru kita kalau udah memenuhi secara administrasi secara administrasinya baru kita dipanggil untuk ibaratnya apa ya, kayak wawancara seperti apa, apakah dia memenuhi syarat untuk jadi paksi. Gitu. Jadi kalau udah lulus baru boleh nih dapat rompi yang kayak gini.
0: Baik. Nah, di sini juga sudah ada Mbak Nadia Sharon Maulina SIP atau Mbak Sharon. Mbak Sharon ini adalah Miss Jawa Timur 2024. Mbak Sharon, apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Wah, senang banget nih ketemu sama anak-anak muda yang luar biasa kali ini ya, Mbak Tias ya.
3: Betul.
0: Mbak Tias jadi kelihatan
1: senior gitu ya.
3: Seumuran.
1: Alhamdulillah. Kirain banget jadi kayak ibunya gitu ya.
3: Seumuran masih.
0: Ya kalau kita ngomongin soal korupsi ya, pendengar, ini bisa bisa dibilang masih menjadi salah satu tantangan besar dari bangsa Indonesia, karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat pembangunan, mengurangi kualitas pelayanan publik, dan juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Nah, kita pengen tahu nih, apa sih peran nyata pemuda dalam mencegah dan memberantas korupsi, dan bagaimana membangun karakter anti korupsi sejak dini, dan bagaimana juga anak muda bisa menjadi teladan di lingkungan sekitarnya. Nanti saya akan ngobrol bersama dengan Mbak Tias, Mbak Sharon, dan juga Mas Faru Rozi. Tapi sebelumnya, saya juga ajak pendengar untuk bisa ikut ngobrol bersama dengan saya di Dialog Sanksi pagi hari ini. Silahkan bisa langsung telepon di 495850 atau bisa lewat WA di 081555600915. Karena hari ini kita juga live YouTube, yang mau komen boleh chat juga di live YouTube-nya RRI Malang Official ya. Saya ke Mbak Tias dulu nih. Mbak Tias, korupsi kan memang sering dianggap itu hanya pejabat saja yang bisa melakukan, begitu ya Mbak Tias ya. Tapi sebenarnya definisi korupsi yang perlu difahami masyarakat itu seperti apa sih?
1: Oke deh, sebenarnya kalau kita bicara korupsi itu luas ya. Cuman kalau kita kulik dari secara tipologinya nih, sebenarnya kalau kata korupsi itu dari bahasa Latin corruptus atau corruptio, yang artinya itu kerusakan, kebusukan, kayak gitu ya, keburukan, intinya seperti itu. Cuman kemudian dia berkembang, jadi dia itu ibaratnya korupsi ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Jadi kalau kemudian masyarakat mengira bahwa korupsi itu hanya bisa dilakukan oleh pejabat atau yang ada di atas-atasannya, sebenarnya itu nggak sepenuhnya tepat juga. Karena sebetulnya kalau kita bicara korupsi itu juga ada di sekitar kita, yang tentunya tidak semua orang itu menyadarinya bahwa itu ujungnya korupsi.
0: Contohnya
1: gitu. Contohnya nih yang paling nyata, yang paling sering kita lihat ya, kadang kita kasih uang pelicin atau apa biar kita SIM-nya cepat atau apanya cepat gitu ya. Kalau nggak gitu, mahasiswa-mahasiswa kadang titip absen atau nyontek. Nah sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kayak gitu tuh, kalau misalnya kita normalisasi, nah itu lambat laun bisa jadi korupsi loh. Gitu.
0: Dan itu sudah menjadi hal yang biasa gitu ya. Nah, titip absen dong gitu ya. Padahal dia gak masuk.
1: Betul. Kayak nyelak antrian kayak gitu. Kayak kebiasaan-kebiasaan itu yang
0: aduh
1: bisa...
0: aku gak mau ribet bikin ngurus KTP gitu ya. Aku bayar orang aja. Nah itu juga merupakan bagian dari korupsi begitu.
1: Padahal
0: ya,
1: sekarang itu pelayanan publik udah bagus loh. Jadi kayak kita itu udah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik. Publiknya nih mau gak diajak untuk ke budaya yang anti korupsi kayak gitu.
0: Saya ke Pak Suranto dulu. Kok tiba-tiba udah ada yang nelpon ini Pak Suranto. Halo, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi Bu Mira. Sudah jadi katib, jadi ketemu caranya sekali-sekali ya.
0: Gak apa-apa sekali-sekali biar Pak Suranto. Saya juga pengen dengar suaranya Pak Suranto di sini. Gimana Pak Suranto? Katib. Ini kita ngomongin soal anti korupsi nih Pak Suranto.
4: Aduh, kayaknya aku udah kupingku ini udah berapa kali dengar anti korupsi ya, tapi kalau bukan korupsi ibu-ibu, bukan Indonesia namanya gitu ya. Parah deh, parah, abis. Kemarin ketua apa itu PBI ketangkep ya. Jadi aku jujur ya, selama belum ada hukuman mati, aku sebagai tunanetra sangat pesimis korupsi akan hilang. Gak mungkin hilang deh. Kita ngomong jujur ya, biar biar yang kalau ada pejabat yang panas kupingnya silakan datangnya aku gitu. Aku pokoknya gak percaya deh, selagi belum ada hukuman mati seperti Cina, korupsi gak akan berhenti gitu. Demikian ibu, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Ini komentarnya Pak Suranto mewakili pendengar Pro 1 yang sudah ikut bersuara begitu. Tadi disampaikan sama Mbak Tias ya, arti yang sesungguhnya terkait dengan korupsi. Tapi kan yang namanya korupsi itu otomatis memang harus diajarkan sejak usia dini. Tapi kalau menurut Mbak Tias sendiri, kenapa pendidikan anti korupsi itu perlu ditanamkan sejak usia muda, usia dini?
1: Oke, karena tadi ya udah aku bilang ya. Jadi sebetulnya kayak perilaku anti korupsi itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba seseorang jadi anti korupsi gitu ya. Nah itu justru harus dibina sedini mungkin. Jadi dibiasakan kebiasaan-kebiasaan baik ke anak-anak kita. Jadi perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, itu kita harapkan bisa menjadi menumbuhkan integritas yang ujung-ujungnya itu perilaku anti korupsi. Nah itu kenapa kita harus sedini mungkin. Gak bisa nih ketika dia udah gede, ketika dia dari kecil gak dibiasakan disiplin misalnya, terus dia gede-gede tahu-tahu disiplin, itu suatu hal yang gak mungkin. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan membentuk karakter seseorang.
5: Setuju. Kalau Mas Fahru Rozi sendiri sebagai patriot integritas

0: kebiasaan-kebiasaan habit yang dilakukan setiap hari tidak mencerminkan bahwa ini adalah perilaku-perilaku integritas. Nah, seperti yang kata Mbak Tias tadi, kalau Aristoteles tuh bilangnya kita hari ini adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Kita titip absen, kita joki tugas, kita pakai dana pelicin, itu cikal bakal ketidakdisiplinan di masa yang akan datang. Bahkan data BPS 2024 ini menariknya, Mbak. Meskipun anak muda sudah sadar, banyak speak up, tapi data BPS menunjukkan bahwa indeks perilaku anti korupsi menurun jadi sekitar 3,85 dari 5. Sehingga sebenarnya antara kesadaran untuk bersuara yang sudah makin kencang tidak diiringi dengan kebiasaan anak muda, perilaku-perilaku integritas. Dari mulai anak muda yang tidak sadar sebenarnya membiasakan, wah titip absen, yang lain juga titip absen kok, aman aja. Joki intinya lulus, banyak kok pejabat kita yang lulus kadang gak tahu kuliahnya kapan misalkan. Nah, itu sebenarnya contoh-contoh yang sering dibiasakan di anak muda kita, begitu Mbak.
1: Oke, artinya kan mereka juga melihat senior sebelumnya, ya kan? Nah, kita sebagai bisa dibilang kita sebagai senior juga harus memberikan yang baik ya, contoh yang baik juga untuk anak-anak muda. Oke, kalau misalnya dari Mbak Sharon sendiri sebagai figur publik ini, sebagai Miss Jawa Timur 2024 ya, kalau menurut Mbak Sharon, pentingnya integritas bagi generasi muda ini seperti apa sih?
2: Oke, kalau bagi saya pasti sangat penting ya. Jadi bukan generasi muda aja, sebenarnya semua orang. Cuma kalau generasi muda tuh kenapa harus benar-benar bisa menanamkan nilai integritas gitu ya, agar kalau kita pengen Indonesia emas nih 2045 gitu ya. Kalau misalkan dari sekarang kitanya aja udah terbiasa melakukan hal-hal seperti tadi gitu ya, terus mungkin biasanya di kampus juga kan kalau kita aktif di organisasi tuh banyak banget kayak markup dana, nah itu wah itu banyak banget kan di kampus. Nah, hal kayak gitu kalau kita biasakan, akhirnya kita ngerasa, oh ya itu gak masalah, aku dari kuliah udah ngerasain kayak gitu kok, udah terus aman-aman aja gitu. Nah, akhirnya hal ini yang bikin generasi muda tuh, oh ya udah berarti hal-hal kayak gitu tuh gak termasuk korupsi gitu. Padahal seperti yang tadi dibilang sama Mbak Tias, kalau hal kecil itu udah termasuk korupsi gitu. Jadi generasi muda tuh penting banget benar-benar bisa menanamkan nilai integritas.
1: Oke. Nah, kan anak muda sekarang ini juga aktif di media sosial juga ya, Mbak Sharon ya. Kalau menurut Mbak Sharon sendiri, untuk peran media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk kampanye integritas dan juga anti korupsi ini bentuknya seperti apa ini?
2: Oke, kalau kayak gitu mungkin bisa dari konten-konten, karena kan ada juga nih teori tentang behavior communication system. Gimana caranya media sosial itu bisa membentuk perilaku seseorang? Karena apalagi kita sebagai public figure, sebagai influencer, pasti kita punya pengikut. Dan apapun yang kita lakukan, pasti orang akhirnya cenderung niru. Kayak misalkan nih hal kecil aja, kalau kita nemu uang di jalan terus kita kayak konten, atau misalkan kita lagi bikin vlog lah sehari-hari, oh ternyata dia orangnya jujur loh gitu, akhirnya orang lain akan mulai merasa, eh harusnya aku tiap hari kayak gitu deh kayaknya gitu. Akhirnya rasa peduli, rasa jujur itu akhirnya muncul. Dan menurut saya pribadi, media sosial itu benar-benar berperan penting. Jadi media sosial itu bisa jadi alat utama untuk mulai menanamkan nilai-nilai integritas khususnya pada generasi muda.
1: Okay. Nah, kalau pengalaman Mbak Sharon sendiri mengajak generasi muda untuk peduli terhadap isu sosial saat ini, mungkin bisa dibagikan seperti apa ini?
2: Okay, kalau saya sendiri mungkin melalui beberapa hal yang saya lakukan, kebetulan saya juga aktif di komunitas HMD Public Speaking, di mana kita sering memberikan pelatihan-pelatihan gratis. Nah, dari situ kita juga peduli kan, peduli, karena salah satu nilai dari 9 integritas itu kan peduli. Nah, kita peduli terhadap isu-isu pendidikan di Indonesia, karena ternyata saat kita melakukan pelatihan, kita ngasih webinar gratis, itu banyak banget teman-teman dari wilayah-wilayah di luar Jawa khususnya, itu banyak belum pernah misalkan, oh ternyata bisa loh belajar public speaking gitu, oh ternyata kalau mau percaya diri tuh ada ilmunya gitu, terus misalkan kita belajar tentang style, itu ada ilmunya gitu. Nah, dari situ, dari pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, terus kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan juga, akhirnya mulai terbentuk kalau oh ternyata bisa loh menanamkan nilai-nilai dari kegiatan-kegiatan itu.
1: Oke. Saya juga penasaran nih program yang dilakukan sama

0: Inspektorat Daerah Kota Malang ini, Mbak Tias, untuk melibatkan masyarakat dan juga pemuda dalam budaya anti korupsi ini, programnya apa aja?
1: Program, sebenarnya sebelum kita bicara program nih, kita bicarakan tentang ini ya, kayak apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh inspektorat nih. Sebenarnya kalau kita bicara tentang trisula untuk pencegahan korupsi kayak gitu ya, itu ada yang namanya sula pencegahan, sula penindakan, sula pendidikan. Nah kalau inspektorat sendiri sebetulnya kita banyaknya di sula pencegahan dan sula pendidikan. Nah ketika dihubungkan dengan program tuh, banyak sebetulnya program yang sudah dan akan kita lakukan inspektor sendiri. Salah satunya mungkin yang di dalamnya pernah nih Mbak Mira jadi MC apa ayo?
0: Akordia.
1: Nah, di situ itu kita berusaha melibatkan masyarakat. Jadi kita bikin interaksi interaktif, kita bikin games, kita juga bikin lomba-lomba kayak lomba poster kayak waktu itu ya. Terus kita juga rencananya insya Allah mau ada sosialisasi kayak anti korupsi itu ke SMP, ke sekolah-sekolah. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa sebetulnya untuk mendidik generasi muda kita anti korupsi itu harusnya sedini mungkin. Jadi kita berusaha untuk melakukan program yang bisa melibatkan masyarakat dan anak-anak sekolah, generasi muda pada umumnya gitu. Jadi bukan hanya orang tua tapi juga mulai dari anak-anak kecil ini gitu.
0: Jadi ada banyak sekali program sebenarnya ya dari Inspektorat Daerah Kota Malang. Tapi untuk cara masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik secara positif ini seperti apa sih?
1: Masyarakat saat ini sudah banyak diberikan ruang ya untuk berbicara kayak gitu ya. Kita sudah banyak sekali apalagi di era medsos kayak sekarang ini banyak sekali wadah yang bisa digunakan. Nah kalau masyarakat mau berpartisipasi tentunya kita sangat senang nih. Cuma tentu dilakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai mudah terprovokasi oleh hal-hal yang belum tentu benar gitu ya. Ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan juga harus disampaikan melalui kanal-kanal yang sudah disediakan. Kayak kita misalnya inspektorat ada pengaduan, e-wadul, kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya kalau Pemkot Malang malah lebih banyak lagi. Kita punya yang namanya sambat, kayak gitu kan. Nah jadi masyarakat boleh sekali untuk ikut mengawasi, ikut berperan aktif lah untuk bagaimana ya, agar korupsi ini tidak semakin dinormalisasi seperti itu. Tentunya itu tadi yang saya sampaikan, disampaikan dengan cara yang baik, juga tidak membabi buta, jadi dipastikan dulu kebenarannya, tidak hoax atau AI, karena sekarang ini susah sekali kan membedakan yang AI dan yang asli. Nah disampaikannya juga harus melalui cara-cara dan jalan-jalan yang baik seperti itu.
0: Nah kalau ke Mas Fahru Rozi nih, sebagai patriot integritas muda Kota Malang dan juga founder dari HMD Public Speaking, cara menanamkan keberanian kepada para pemuda khususnya yang ada di Kota Malang untuk menolak segala bentuk kecurangan meskipun bisa dibilang itu adalah hal yang biasa, itu gimana caranya?
2: Sebenarnya anak muda hari ini itu selalu melihat contoh. Kalau kita ingin mengarahkan orang untuk berani, berarti kita harus menjadi figur yang berani. Nah, sebelumnya di sini juga kita harus tahu Mbak bahwa Mbak Nadia Sharon bukan sekedar Miss Jawa Timur, tapi dia juga bagian dari Patriot Integritas Muda gitu.
0: Ini kayaknya kurang ini ya, kurang lengkap untuk jabatannya ya.
2: Nah, kembali lagi kalau untuk mengarahkan anak muda untuk berani, kita harus menjadi figur yang berani terlebih dahulu. Kemudian doktrin terhadap anak muda itu akan lebih mudah tersampaikan melalui cerita dan refleksi. Kita harus tahu, kita harus mendorong anak muda bahwa sejarah-sejarah anak muda itu keemasannya sangat-sangat banyak. Kita kalau di Indonesia misalkan 1908 adalah ada kebangkitan nasional, itu anak muda. 1928 ada Sumpah Pemuda, anak muda lagi. 1998 ada reformasi, anak muda lagi. Hari ini isu-isu negara kita yang banyak membahas anak muda lagi. Kalau di luar negeri banyak gerakan reformasi berawal dari anak muda. Bahkan ada anak muda 21 tahun yang berhasil menaklukkan Konstantinopel setelah sekian lama tidak pernah ditaklukkan. Jadi kita perlu mendorong cerita-cerita ini, storytelling ini, agar anak muda berefleksi bahwa kita adalah agent of change. Kita yang akan memulai segalanya. Perubahan itu dimulai dari kita.
0: Nah saya tertarik nih dengan salah satu pendengar yang sudah ikut gabung, dari Pak Budi Santoso di Lowaru. Selamat pagi para narasumber. Katanya saya sering melihat di lingkungan sekitar ada orang yang mengurus surat atau layanan tertentu memilih memberikan uang tambahan agar urusannya lebih cepat, sesuai dengan tadi yang contoh yang tadi kita berikan ya. Tapi yang membuat saya bingung, kadang masyarakat sendiri yang menawarkan karena nggak pengen antri atau prosesnya lama. Justru jadi kayak ini ya, mata pencaharian jadi. Mata pencahariannya apa, jadi calo gitu ya. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang sebenarnya harus disalahkan? Apakah pemberi dan penerima itu sama-sama melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi? Nah, untuk mengubah budaya seperti ini yang sudah dianggap biasa gitu, gimana ini? Mungkin ke Mbak Tias nih.
1: Nah kan, baru tadi disebutin ya. Itu yang tadi saya bilang bahwa sebetulnya untuk memberantas korupsi itu tidak hanya dari pemerintahnya aja, tapi juga dari masyarakatnya. Mau nggak diajak berubah untuk arah yang lebih baik gitu ya. Karena ini sudah bukan lagi suatu hal yang hanya salah satu pihak atau salah yang sana, salah yang ini, it always takes two to tango kan gitu. Jadi ketika kita sudah berusaha yang baik, masyarakatnya juga harus mau nih diajak berubah. Caranya gimana? Dari hal yang paling kecil aja. Kita berusaha untuk selalu melakukan yang baik, itu sebetulnya untuk salah satu upaya untuk menjaga integritas. Nah, tentang uang pelicin tadi, sebenarnya masyarakat kita ini sebetulnya udah mudah loh. Kayak kita itu urusan-urusan itu sudah ada SOP-nya, semuanya itu udah jelas gitu alurnya. Cuman mau nggak menjalani prosesnya? Nah, itu yang kadang-kadang masyarakat kita tuh kayak yang, oh mau cepetnya aja deh, kayak gitu kan. Nah, itu sebetulnya yang harus kita introspeksi gitu. Masyarakat kita harusnya juga sudah mulai kita ajak untuk, ayo dong kita juga berusaha untuk lebih baik. Jadi ketika ada hal-hal yang gak benar, itu bukan hanya salah pemerintahnya aja nih, tapi kitanya sendiri udah benar betul belum kan gitu ya. Jadi seperti itu, jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri gitu.
0: Padahal sebenarnya untuk misalnya kayak ngurus KTP, ngurus kehilangan dan sebagainya, itu sudah dipermudah sedemikian rupa ya.
1: Sudah jelas lah alurnya, prosedurnya, proses bisnisnya.
0: Cuman gak tahu ini kenapa masih dianggap itu ribet gitu ya, terlalu berbelit-belit dan sebagainya. Nah ini kayaknya perlu peran dari pemuda itu untuk bikin konten gitu ya, dalam waktu berapa menit gitu ya. Untuk ngurus tanpa calo gitu misalnya ya. Nah kalau, oh ini ada lagi nih dari Pak Ahmad Fauzi, ini pendengar kita juga yang setia, yang selalu gabung juga. Saya pengen tanya juga khususnya buat anak-anak muda, karena saat ini banyak anak muda sebenarnya peduli terhadap isu korupsi, tapi mereka sering merasa tidak punya kekuatan gitu untuk melakukan sebuah perubahan. Nah di sisi lain, ketika ada yang berani mengkritik atau melaporkan sesuatu itu yang dianggap tidak benar, justru mendapatkan tekanan. Nah, bagaimana cara membangun keberanian dan kepedulian dari generasi muda biar tetap aktif menyuarakan integritas tanpa harus merasa ketakutan sendirian. Nah, ini menarik nih dari Mas Faru Rozi sendiri sebagai patriot, apa namanya tadi?
2: Patriot integritas.
0: Integritas ya. Okay. Pernah enggak ngerasa enggak berani menyuarakan sesuatu yang tidak benar gitu ya, karena mungkin tidak punya kekuatan dan lain sebagainya?
2: Kalau gak berani, saya rasa semua orang pasti pernah merasakan hal ini. Cuma kalau anak muda ingin berkontribusi menyuarakan, saya rasa jika tidak terlalu berani untuk menuju forum yang besar, bisa dimulai dari yang kecil, perubahan dari dalam diri sendiri, lingkungan sekitar. Tapi saya rasa hari ini fasilitasnya sudah luar biasa banyak untuk anak muda bersuara, dan banyak pula anak muda yang bersuara di sosial media misalkan. Secara tidak langsung, kalau sudah bersuara di media sosial, pendukungnya adalah netizen. Dan kita tahu netizen Indonesia itu seperti apa. Yang mengawal kita itu bukan satu dua kepala, tapi ribuan bahkan jutaan. Dan itu bisa jadi fasilitas banget buat anak muda jika mereka ingin bersuara. Tentunya dengan cara yang baik, verifikasi terlebih dahulu informasinya, apakah ini beneran terjadi atau sekedar hoax. Dan jangan lupa juga untuk membaca, tidak minim literasi. Jadi informasinya bukan sekedar AI, tapi sumber terpercaya. Ini dari mana sumbernya, kalau si A korupsi dan lain sebagainya.
0: Kalau Mbak Sheryl sendiri sebagai apa, Miss Jawa Timur ya, tapi kalau di kontes kecantikan sekarang ini juga mengajarkan ini ya, nilai apa, integritas juga kepada pesertanya juga ya Mbak ya?
3: Pastinya, karena kan ini ajang ya. Dan ini kalau boleh sedikit informasi, biasanya tuh di ajang-ajang seperti ini pasti ada aja kan. Kalau misalkan mau menang nih, harus nambah segini dulu, bayar segini dulu gitu kan. Cuma yang memang harus ditanamkan adalah gimana kita mau menghasilkan generasi muda yang emas gitu ya. Kalau misalkan kita selalu mengutamakan yang bayar dulu, yang kuantitas dulu lah ya. Intinya kalau semakin besar bayarannya, wah ini bisa menang nih gitu. Nah, itu tentu harus kita perhatikan gitu. Termasuk kemarin saya di Miss Jawa Timur sendiri tuh benar-benar berusaha kayak, oh oke nih, kita harus berusaha menerjang nih, karena isunya memang banyak banget kan kalau di dalam ajang-ajang pigeon seperti itu, ajang-ajang kecantikan pasti.
0: Belum lagi kalau misalnya mau jadi yang favorit, betul, harus cari dukungan.
3: Iya, dukungan vote-nya itu kan, lumayan juga itu. Nah,
0: jadi
3: itu,
0: semakin yang banyak duit, semakin punya ini ya, kesempatan buat menang.
3: Nah,
0: ya.
3: Betul, okay. Padahal kadang secara kualitas mungkin jauh, misalkan ya, jauh sama yang teman-teman yang biasa-biasa aja nih secara pendanaan gitu. Nah, itu yang harus kita lebih utamakan. Kalau memang kita mau mengunggulkan kualitas, ya udah kita fokus sama kualitasnya gitu. Dan ini juga terjadi waktu kemarin kita mengadakan kegiatan Duta Wicara Jawa Timur. Jadi gimana kebetulan itu? Saya sama Mas Fahrur juga penyelenggaranya. Itu ada beberapa orang yang memang sempat chat-chat juga ya kak ya, bilang kalau misalkan ini cocok nih dimenangin gitu. Terus banyaklah speak-speak gitu kayak, ini harusnya bisa nih mbak gitu, misalkan membawa entitas yang sama gitu kan. Nah tapi kita berusaha untuk, gak bisa kalau kita udah gak jujur, kalau kita udah gak adil, akhirnya ke depan pasti gak cuma nama kita yang jelek, tapi nama nama paguyuban kita, terus juga orang akhirnya gak trust lagi kan sama kita. Pasti kayak, oh Dawis gak usah ikut duta-duta di situ gitu. Ternyata yang dipilih loh yang misalkan, oh yang cantik-cantik aja, atau misalkan
0: yang banyak duit,
3: oh yang berduit aja. Nah itu yang paling banyak. Nah kita berusaha menjaga dari situ juga.
0: Tapi menurut Mas Farul dan juga Mbak Sharon ini, kenapa banyak orang mengetahui suatu tindakan bahwa tindakan itu salah tapi tetap aja dilakukan gitu?
2: Ini siapa dulu yang jawab?
0: ya Mas Farul deh.
2: Oke, sebenarnya karena minim kesadaran saja, sudah merasa terbiasa dan merasa itu benar. Padahal tidak semua yang terbiasa benar. Tapi harusnya hari ini kita selalu membiasakan yang benar. Tidak semua yang biasa itu benar. Minimal sebenarnya gerakan integritas, gerakan anti korupsi, tidak harus, saya juga tidak bisa menegasikan bahwa saya adalah orang yang paling bersih misalkan. Sebenarnya dimulai dari kesadaran minimal, oh kalau saya nyontek, oh ini salah. Nah kadang kok sampai mau merubah untuk tidak nyontek, sadar saja tidak. Nah ini yang repot. Oh yang lain nyontek, berarti kita nyontek bareng-bareng saja gitu. Nah sebenarnya semua itu terjadi sumbernya hanya satu, minim kesadaran.
0: Atau mungkin contoh-contoh sederhana, gerakan sederhana yang bisa dilakukan pemuda Malang gitu ya, untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Selain mencontek tadi, apalagi mungkin gerakan apalagi?
2: Ini contoh gerakan untuk anti korupsi ya. Sebenarnya kalau gerakan anti korupsi bisa dengan kampanye digital. Saya sangat setuju dengan kampanye digital, karena hari ini anak muda itu sudah kegiatan aktivitasnya, habitnya itu sudah scroll TikTok, scroll sosial media. Jadi dengan kampanye digital, apalagi dibawa dengan fun, itu akan mudah masuk ke anak muda. Bahkan saya sangat tertarik sebenarnya ke gerakan-gerakan paksi sebenarnya. Gerakan paksi biasanya menyuluh anti korupsi itu tidak harus, oh korupsi ini salah, oh ini, bahkan kadang dengan musik-musik, lagu-lagu, senam. Nah itu secara tidak sadar akan masuk, terinternalisasi ke audiens. Daripada harus selalu teriak-teriak, keluar-keluar, ternyata
0: korupsi, gitu ya.
2: Ternyata one day ketahuan dia korupsi, buyar sudah semuanya gitu.
0: Okay. Tapi kalau dari budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan nih, dari Mbak Tia sendiri, khususnya di pemerintahan daerah di Kota Malang, menurut pengamatan dari Mbak Tia seperti apa?
1: Anti korupsi itu kan suatu hal yang gak bisa dibangun dalam 1-2 tahun nih. Jadinya memang ini harus sebagai sesuatu yang harus selalu kita gaungkan, selalu kita upayakan seperti itu. Meskipun memang dalam kondisi bangsa dan negara yang kadang kita aduh capek nih kayaknya, cuman satu aja sih pesannya, kita jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Jadi kita jangan pernah lelah untuk berusaha melakukan yang terbaik, apa yang kita bisa, karena justru dari kontribusi-kontribusi kecil yang konsisten kita lakukan, kita harapkan bisa berdampak. Nah itu juga yang selalu kita upayakan di pemerintahan ya. Jadi kita juga selalu berusaha untuk melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang di dalamnya kita sisipi pesan-pesan untuk anti korupsi, anti gratifikasi seperti itu, anti pungli. Nah itu sebetulnya adalah langkah-langkah yang Pemkot itu juga selalu upayakan untuk disisipkan dalam tiap kegiatannya. Jadi Pak Wali pun, pimpinan-pimpinan kita pun selalu mengingatkan. Jadi jangan sampai kita berupaya untuk gimana caranya kita membangun budaya anti korupsi itu dari hal-hal yang kecil. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan kecil, meskipun kita memang tidak bisa aku paling bersih nih, tapi paling enggak kita berupaya lah. Kita berupaya untuk melakukan yang terbaik, berintegritas, karena integritas itu kan kita berusaha melakukan hal yang baik meskipun tidak ada yang mengawasi. Nah itu tuh yang harus selalu kita gaungkan, kita upayakan setiap harinya.
0: Tapi dari peran inspektorat sendiri Mbak Tias, dalam mencegah terjadinya korupsi sebelum pelanggaran itu terjadi seperti apa?
1: Untuk inspektorat kita jelas ada hal-hal yang sifatnya itu misalnya kayak kita ada kita menolak adanya gratifikasi, hal semacam itu kita suarakan. Jadi kita juga ada yang namanya zona-zona integritas di mana di dalamnya kita berusaha untuk menjadi wilayah yang bebas korupsi. Nah itu kita juga ada berupaya untuk mengajukan wilayah-wilayah di perangkat-perangkat daerah kita yang ada ZI, WBK, WBBM mungkin sudah pernah dengar ya. Nah itu memang inspektorat berusaha untuk melakukan pendampingan misalnya untuk perangkat daerah ini untuk menuju wilayah bebas korupsi. Di dalamnya seperti apa? Di dalamnya misalnya kita anti gratifikasi, anti suap, anti pungutan-pungutan liar seperti itu. Dari hal semacam itu.
0: Nah indikator bahwa budaya di lingkungan tersebut itu sudah mulai tumbuh integritasnya seperti apa?
1: Paling kecilnya adalah kita berupaya untuk kerja di jam yang benar gitu ya. Jadi misalnya kita masuknya jam 8, pulangnya jam 4, jangan sampai kita 8.04 misalnya kayak gitu ya. Jadi kita berupaya untuk kerja yang benar, datang yang benar. Dan memang sekarang itu kayak di Pemkot nih kan ada fingerprint, mungkin juga ada di sini ya.
0: Di sini nah, malah nggak pakai finger,
1: nggak pakai muka. Sama sih.
0: Oh iya,
1: bisa pakai muka, bisa pakai finger juga. Nah itu sebenarnya yang salah satu upaya yang paling kecil deh kelihatan kita melakukan tugas kita di jam-jam yang memang kita harusnya kerja nih gitu. Di jam kerja ya harusnya kerja gitu. Memang kadang kita ada keperluan apa, itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, tapi at least kita berupaya untuk selalu menjaga agar jam kerja kita tidak jadi tidak kerja gitu. Nah itu kan hal-hal kecil yang sepertinya kadang itu sebenarnya salah satu upaya untuk kita menjaga diri kita nih untuk tetap berintegritas.
0: Ya budaya yang ada di lingkungan terdekat ya, kantor misalnya nggak ada lagi yang namanya titip absen. Ya absen
1: agak susah sih ya kalau absen
0: di
1: ya.
0: Kantor ini kan 500 meter gitu ya minimal gitu. Ya udah 500 meter di
1: 500 meter lumayan ya. Kita malah nggak bisa.
0: Oh nggak bisa. Jadi benar-benar harus di
1: betul
0: kantor ya. Dekat kantor situ atau mungkin di dalam kantor?
1: Di paling jauh kayaknya di parkiran deh.
0: Oh ya. Kita 500 meter.
1: Jadi 500 kelihatan.
0: Meter. Jadi jadi kelihatan oh ya gitu. Masih bisa di ujung.
1: Kalau 500 meter agak jauh.
0: Agak
1: ya,
0: jauh
1: Bu.
0: Gitu tiba-tiba habis absen di sana terus. Nah, itu yang kayaknya memang budaya-budaya seperti ini memang harus dihilangkan gitu. Kalau misalnya enggak bisa ngasih tahu teman ya dari diri kita sendiri ya berarti ya. Oke, saya mau ke pendengar juga dari Mbak Dewi Lestari yang ada di Singosari. Saya

0: Fahrur, karena banyak anak muda yang aktif di media sosial dan pengen jadi influencer. Ini cita-citanya anak muda sekarang ya, kayaknya kalau nggak jadi influencer, selebgram, ya,
1: YouTuber,
0: gitu ya. Tapi kadang-kadang demi mengejar popularitas atau keuntungan, ada yang menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Memamerkan gaya hidup yang berlebihan, biar terkenal gitu kan ya. Atau bikin konten sensasional. Tapi menurut Mas Fahrur atau mungkin Mbak Sharon, apakah perilaku seperti ini juga berkaitan dengan nilai integritas? Dan seharusnya gimana sih generasi muda memanfaatkan media sosial biar bisa menjadi teladan gitu? Oke, ke Mbak Sharon deh.
2: Oke. Kalau bagi saya sebenarnya memanfaatkan media sosial itu gak harus selalu kita tampil perfect, kita harus selalu terlihat hedon, kita wah pakai barang branded, tapi tentang nilai diri kita, value apa sih yang sebenarnya pengen kita tularkan ke orang lain. Kira-kira kalau orang ngefollow kita tuh bakal dapat insight apa nih? Nah, harusnya teman-teman itu generasi muda fokusnya ke itu. Kira-kira nilai jual apa yang bisa kita berikan ke orang lain gitu. Jadi jangan malah fokus di gayanya aja yang besar gitu, bajunya misalkan, terus misalkan oh kontennya main ke kafe-kafe yang mahal gitu. Nah, tapi selain informasi tentang kafe kan kita harus bisa menularkan hal-hal lain gitu. Misalkan kita ngasih contoh kalau oh ternyata di sini misalkan kita lebih fokusnya oh kita jalan-jalannya atau jajannya di UMKM yuk gitu. Kita ikut memberdayakan UMKM gitu. Jadi kita fokus ke nilai diri apa atau value apa yang kita punya yang bisa kita tunjukkan di media sosial.
0: Baik. Nah, kalau kita bayangkan 20 tahun ke depan dipimpin oleh generasi muda saat ini, misalnya amin Mas Fahrur Rozi nih yang menjadi pemimpin Kota Malang kelamaan ya 20 tahun ke depan ya.
3: Ini saya record loh, kalau tiba-tiba terjadi berarti mbaknya yang mendoakan.
4: Manifesting.
3: Ya.
0: Menurut Mas Fahrur, apa satu karakter wajib yang dimiliki anak muda Indonesia agar benar-benar bisa lepas dari budaya korupsi yang harus dimiliki sama pemuda nih?
3: Kita berani.
0: Oke. Berani apa nih?
3: Berani dalam segala hal yang tentunya positif. Kalau negatif kan repot juga ya. Jadi karakter utama yang perlu dimiliki anak muda hari ini menurut saya, versi saya tuh hanya satu, berani. Kalau sudah berani, ide, konsep, dan keinginan-keinginan yang lain gampang direalisasikan. Tapi kalau tidak ada nyali, ya sudahlah. Demikian.
0: Kita doakan ya.
2: Amin.
0: Diaminin paling kenceng nih. Oke, sebelum saya akhiri dialog kita pada pagi jelang siang ini, saya pengen tanya juga nih ke Mbak Tias ya. Satu pesan untuk generasi muda Indonesia, kalau kelak anak atau cucu kita bertanya apa yang sudah kita lakukan untuk melawan korupsi, jawaban apa yang bisa kita berikan kepada mereka?
1: Jujur ya nak, harus jujur dari orang tuh. Jujur, tanggung jawab, disiplin, do your best. Dalam setiap peran yang kamu lakukan harus lakukan yang terbaik. Nah ini anak muda di kanan kita sini, kita harus berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik dalam apapun yang kita lakukan gitu loh. Dari peran kita kecil-kecil ini yang kita konsisten lakuinnya, semoga akan berdampak untuk yang lebih besar di kemudian hari gitu.
0: Karena mereka-mereka ini adalah calon pemimpin begitu ya Mbak Tias ya. Nah ke Sharon nih, satu pesan singkat untuk generasi muda Kota Malang terkait dengan integritas dan juga masa depan Indonesia, apa harapannya?
2: Harapannya adalah orang-orang mulai belajar. Belajar untuk diri sendiri ya, kalau misalkan hal-hal yang negatif, mulai dari misalkan nyontek, terus misalkan joki tugas, terus markup pendanaan dan segala macam, itu hal-hal yang tidak benar dan tidak bisa dinormalisasi. Jadi itu yang mungkin bisa apa ya, jadi bahan pembelajaran buat teman-teman generasi muda semua. Kalau nggak dari kita yang mulai, ya selamanya nggak akan berubah gitu. Jadi harus dari diri kita sendiri.
0: Oke, saya ucapin terima kasih ya untuk para pendengar yang sudah ikut gabung. Ini dari Mas C. Sepakat dengan Mas Fahrur, berani. Jangan pernah takut dengan siapapun dan jabatan apapun. Ketika itu benar, lakukan. Wah, ini ada yang ngasih semangat nih buat kamu nih. Oke, dari Pak Suranto juga ikut gabung lagi. Jangan takut untuk menyuarakan yang benar dan jangan takut dibenci karena kebenaran. Saya saja sebagai penyandang tunanetra nggak takut. Pak Suranto juga terima kasih yang sudah gabung, juga terima kasih banyak ya. Ya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil begitu ya. Dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan pergaulan, terutama dari diri kita sendiri. Karena itu sebelum kita menuntut orang lain untuk berintegritas, mari bertanya kepada diri sendiri, sudahkah saya menjadi pribadi yang jujur dalam kehidupan sehari-hari?

0: hari. Saya ucapkan terima kasih Mas Fahrur, Mbak Tias.
1: Oke, sama-sama.
0: Mbak Sharon juga iya, terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk terus menyuarakan anti korupsi melalui media radio, karena yang pasti acara Sanksi Suara Anti Korupsi kami akan hadirkan setiap hari. Apa nih sekarang?
1: Kamis
0: ya. Setiap hari Kamis di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan semoga perbincangan kita pagi hari ini tidak berhenti sebagai sebuah obrolan di radio, tetapi juga menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia yang bersih dari korupsi ada di tangan generasi muda yang berani menjaga integritas. Saya Miranti Rizky mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan, dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sebelas waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya patah sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Bergem, dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level ya pastinya kita secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas. Karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya cukup bertangga kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga bersama Program 3 Radio Republik Indonesia. Berita olahraga dari dalam maupun luar negeri, pendengar, telah kami sampaikan untuk Anda tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa terus mengikuti informasi-informasi terkait dengan dunia olahraga. Selalu, pendengar, Anda bisa akses di Pro 1 RRI Malang melalui live streaming dari www.rri.co.id ataupun RRI Digital. Kita akan tersambung bersama Program 3 sebagai jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia. Tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk Anda, para pecinta olahraga. Kali ini pendengar, kita kembali bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra akan temani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan Malang siang ini, kita akan lanjutkan hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

104,6 Radio Republik Indonesia Malang, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar hari ini 4 Juni 2026? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang baik apapun aktivitas yang Anda lakukan pada siang hari ini. Di antara pendengar, mungkin ada yang mau pergi keluar kantor untuk makan siang, begitu ya. Karena sesaat lagi juga tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, berbagai instansi, kantor, perusahaan, begitu pendengar, biasanya jam 12 sudah menunjukkan waktu untuk makan siang, begitu ya. Beberapa titik di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang sudah menunjukkan kepadatan arus lalu lintas ini, pendengar. Untuk Anda yang mau keluar kantor, untuk pergi makan siang, keluar dari tempat kerja Anda, mohon berhati-hati dan juga terus waspada. Mengingat ada beberapa titik kepadatan arus lalu lintas ini kalau saya pantau dari aplikasi Waze.com. Kalau di wilayah Kota Malang, pendengar, kepadatan arus lalu lintas itu terjadi di kawasan, sebentar, di Laksda Adi Sucipto, pendengar, Laksda Adi Sucipto. Kemudian di wilayah yang lain, kalau di wilayah Kota Malang itu di kawasan Tumenggung Suryo, siang hari ini lagi padat, kemudian Letjen Sutoyo. Selain itu di kawasan Urip Sumoharjo, lantas di kawasan Ranugrati, kawasan Sawojajar ya. Kemudian di kawasan Arif Margono, Kota Lama. Selanjutnya lagi padat ini di kawasan Tidaraya, selain itu ada di kawasan Jalan Galunggung, pendengar, dari Jalan Galunggung untuk Anda ke wilayah Tidar, dari Tidar ke wilayah Galunggung untuk Anda harus berhati-hati ya. Kemudian di Jalan Bendungan Sutami yang mengarah ke Universitas Brawijaya, kemudian Jalan Gajayana, serta di kawasan MT Haryono dan juga di Telogomas yang hari ini kalau di wilayah Kota Malang yang mengalami kepadatan arus lalu lintas. Sementara itu kalau di wilayah Kabupaten Malang di Jalan Raya Mulyo Agung Dau, kemudian di Jalan Raya Karanglo Singosari, siang hari ini juga mengalami kepadatan arus lalu lintas ya. Jadi sekali lagi pendengar, untuk Anda yang mau pergi untuk makan siang di luar kantor, ketika mendapati adanya kepadatan arus lalu lintas, harapan saya Anda tetap berkendara dengan tertib, tetap kontrol kecepatan Anda dalam berkemudi, begitu pendengar, dalam mengemudi kendaraan Anda ya. Lalu yang pasti, yang jelas, Anda harus selalu mematuhi rambu dan juga aturan dalam berkendara. Nah pendengar, ngomongin soal berkendara ya, adakah di antara Anda yang masih menggunakan moda transportasi khususnya sepeda, begitu, dalam segala aktivitas Anda? Kalau beberapa tahun yang lalu ada campaign namanya Bike to Work, begitu pendengar, dan pemerintah Kota Malang kalau hari Jumat di wilayah Kota Malang ya, ini menginisiasi dan juga memerintahkan, menginstruksikan para ASN ketika hari Jumat untuk juga Bike to Work dalam rangka penghematan energi, begitu pendengar. Nah kemarin memperingati World Bicycle Day atau Hari Bersepeda Internasional, pendengar, ratusan pesepeda itu memadati kawasan Balai Kota Malang hari Rabu 3 Juni 2026 kemarin untuk memperingati sekali lagi adalah World Bicycle Day. Nah, kegiatan ini berlangsung meriah dengan agenda goes bersama mengelilingi sejumlah ruas jalan utama Kota Malang, dan pesertanya ini dari berbagai komunitas sepeda dan juga masyarakat umum ya, yang tampak antusias mengikuti kegiatan yang dimulai dari halaman Balai Kota Malang dengan membawa semangat hidup sehat dan juga ramah lingkungan. Rombongan pesepeda ini menempuh rute mengelilingi kota sambil mengkampanyekan, pendengar, penggunaan sepeda sebagai moda transportasi yang berkelanjutan. Perayaan World Bicycle Day ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antar komunitas pesepeda di Kota Malang. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sekaligus mengurangi polusi udara melalui penggunaan kendaraan tanpa emisi tersebut. Suasana malam kota di wilayah Kota Malang pun kemarin terlihat semarak saat ratusan pesepeda ini melintas di sejumlah jalan protokol, mendengar, dan kehadiran mereka ini menarik perhatian warga yang menyaksikan dari tepi jalan ya. Melalui peringatan World Bicycle Day, para pesepeda berharap budaya bersepeda di Kota Malang semakin berkembang dan didukung dengan fasilitas yang aman serta nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kota Batu catat hampir 300 ribu kunjungan saat libur panjang. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rizky Darmawan. Rizky?
3: Ya, baik saudara pendengar. Kota Batu kembali menunjukkan daya tariknya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Selama periode libur panjang yang mencakup hari kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Adha, hingga libur hari lahir Pancasila tahun 2026, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Batu, total sementara kunjungan wisatawan yang tercatat pada sektor akomodasi dan daya tarik wisata mencapai 296.993 kunjungan. Pendataan dilakukan selama periode 13 Mei hingga 3 Juni 2026 dengan melibatkan 90 usaha akomodasi atau hotel serta 49 daya tarik wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi sementara yang telah masuk hingga awal Juni. Menurutnya, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena belum seluruh pelaku usaha wisata menyampaikan laporan kunjungan secara lengkap. Selain itu, data yang dihimpun juga belum mencakup kunjungan wisatawan ke sektor kuliner seperti restoran, rumah makan, dan juga kafe. Begitu pula dengan wisatawan yang menginap di homestay maupun villa yang hingga saat ini belum seluruhnya terlaporkan kepada Dinas Pariwisata. Tingginya aktivitas wisata selama masa libur panjang juga tercermin dari tingkat okupansi hotel dan akomodasi yang mencapai 95,94%. Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh kamar hotel dan penginapan di Kota Batu terisi oleh wisatawan yang memanfaatkan momentum liburan untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata. Dari sektor akomodasi, jumlah kunjungan wisatawan tercatat mencapai 37.778 orang. Sementara sektor daya tarik wisata masih menjadi penyumbang terbesar dengan total akumulasi kunjungan mencapai 259.215 wisatawan. Data tersebut memperlihatkan bahwa Kota Batu masih menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Beragam pilihan wisata alam, edukasi, rekreasi, hingga kuliner menjadi daya tarik yang mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata memastikan akan terus melakukan pemantauan dan pembaruan data kunjungan wisatawan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan selama berada di Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Demikian tadi pendengar, Rizky Darmawan melaporkan soal Kota Batu yang mencatat hampir 300 ribu kunjungan saat libur panjang.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Tetaplah bersama kami pendengar, Pro 1 RRI Malang sesaat lagi akan menghadirkan Pesona Malangan. Kami hadirkan siaran seni tradisional dan juga informasi kebudayaan, serta lagu-lagu langgam campur sari untuk Anda, bagi para pecinta campur sari siang hari ini ya, menemani istirahat siang Anda, menemani makan siang Anda. Kami temani dengan Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan informasi kebudayaan, dan lagu-lagu campur sari pilihan, hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Pesona Malangan pendengar, siaran seni tradisional dan info kebudayaan. Hari ini kita akan berbincang seputar hari baik untuk menikah ya. Jadi bulan Zulhijjah pendengar yang juga dikenal sebagai bulan besar ya dalam penanggalan Jawa, ini sangat dianjurkan dan dianggap sebagai waktu yang paling baik untuk menikah. Jadi masyarakat Jawa percaya melangsungkan pernikahan di bulan ini pendengar dapat membawa keberuntungan berupa kekayaan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, terkait dengan hal ini, Miranti Rizky akan membawa informasinya untuk Anda terkait hari dan juga bulan baik untuk menikah. Kira-kira selain bulan Zulhijjah atau bulan besar, ada hari baik atau bulan baik apa lagi yang dipercaya oleh masyarakat Jawa untuk menikah pendengar? Anda bisa simak informasi kebudayaan seputar hal tersebut hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta kami temani dengan lagu-lagu campur sari pilihan untuk Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam Pesona Malangan.
1: Pendengar, mencari hari baik untuk pernikahan sudah sering sekali dilakukan ya oleh mereka yang masih terpengaruh oleh kentalnya budaya Jawa. Lalu bagaimana cara menghitung tanggal baik untuk pernikahan? Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam Pesona Malangan edisi

ini dalam sejarah. Dari banyaknya peringatan-peringatan hari besar dan hari penting, tanggal 4 Juni menjadi salah satu hari besar yang belum mendapat perhatian dari masyarakat dunia. Hari ini diperingati sebagai Hari Anak Korban Perang Sedunia atau yang juga dikenal sebagai International Day of Innocent Children Victims Aggression. Diperingatinya hari ini bertujuan untuk membuka mata dunia akan rasa sakit yang diderita oleh anak-anak di seluruh dunia yang menjadi korban perang. Peringatan ini diawali dengan adanya perang sengit antara Israel dan Lebanon Selatan pada Juni 1982 yang masih berlanjut hingga saat ini. Dari kejadian itu, banyak anak-anak asal Palestina dan Lebanon yang diculik ketika perang, menyebabkan adanya tindak lanjut dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mozambik Graca Michel, kepada Majelis Umum PBB. Perundingan ini dilakukan dengan adanya kebutuhan upaya terkoordinasi oleh komunitas internasional dalam mengatasi kerentanan dan pelanggaran yang dialami anak-anak di situasi konflik. Laporan ini akhirnya ditindaklanjuti dalam rapat pleno darurat ke-31 Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Agustus 1982. Hasil rapat ini kemudian menetapkan 4 Juni sebagai Hari Anak Korban Perang Sedunia dengan pertimbangan masalah Palestina pada sidang. Hari ini dalam sejarah.

Pendengar, seperti diketahui bahwa menikah adalah sebuah proses yang sakral sekaligus menjadi puncak sebuah hubungan asmara tiap pasangan. Tidak heran ya, pasangan yang ingin menikah ini harus mempersiapkan banyak persiapan yang matang, termasuk menentukan hari baik. Nah, dalam budaya Jawa, weton sering digunakan sebagai hitungan penentu hari baik dan buruk, termasuk untuk menikah. Biasanya weton ini sebagai petunjuk untuk menentukan hari menikah yang tepat. Tapi tidak semua orang paham dengan proses penghitungan weton untuk hari baik menikah. Dan hanya beberapa yang masih menerapkan tradisi ini. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya semua tanggal dan hari itu baik dan bisa digunakan untuk melaksanakan pernikahan. Tapi bagi sebagian masyarakat Indonesia yang masih menganut budaya turun-temurun dari nenek moyang, pemilihan tanggal yang tepat itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana menghitung tanggal atau hari baik? Biasanya memadukan antara hari dalam kalender Masehi dengan pasaran dalam kalender Jawa ya. Misalnya Kamis Wage, Jumat Kliwon, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya Anda juga harus mengetahui dulu berapa atau kapan ya tanggal lahir Anda sendiri dan tanggal lahir pasangan Anda beserta hari pasarannya sesuai dengan kalender Jawa. Nah, hari lahir dan pasaran itulah yang disebut weton dalam istilah Jawa.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internet.

Pendengar, kita masih membahas seputar menentukan hari baik untuk menentukan hari pernikahan. Ya, setiap weton terdiri dari nilai lahir seseorang yang dapat dihitung, yang dalam budaya Jawa disebut sebagai Neptu, yang terdiri dari Neptu berdasarkan hari dalam kalender Masehi dan pasaran dalam kalender Jawa. Angka Neptu sendiri dalam kalender Masehi yaitu Senin itu berjumlah 4, kemudian Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, kemudian Sabtu 9, dan Minggu 5. Sementara angka Neptu dalam pasaran Jawa yaitu Wage berjumlah 4, Kliwon 8, kemudian Legi itu 5, Pahing 9, dan Pon 7. Nah, kemudian kedua angka yang mewakili hari dan pasaran itu dijumlah. Misalnya Kamis Wage berarti 8 tambah 4 yang hasilnya 12. Nah, 12 itu merupakan angka Neptu.

panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu

Pendengar, untuk mengetahui hari baik untuk menikah, pada prinsipnya dibutuhkan angka Neptu mempelai pria dan angka Neptu mempelai wanita ya. Lalu Neptu mempelai pria dan Neptu mempelai wanita kemudian dijumlahkan. Misalnya hari kelahiran mempelai pria adalah Minggu Pon, berarti nilai Neptunya adalah 12. Sedangkan mempelai wanita lahirnya Rabu Kliwon misalnya, nah berarti nilai Neptunya adalah 15. Jadi Neptu kedua mempelai ini setelah dijumlahkan 12 ditambah 15 sama dengan 27. Nah setelah mendapatkan jumlah Neptu kedua mempelai, maka jumlah Neptu kedua mempelai itu harus dijumlahkan lagi dengan angka baik yang kalau dibagi 5 maka hasilnya harus sisa 3. Angka 3 ini menurut budaya Jawa merupakan simbol angka baik. Misalnya dengan Neptu yang tadi ya jumlahnya 27 harus ditambahkan dengan angka berapa? Kalau dibagi 5 hasilnya 3. Jawabannya adalah 11. Sebagai salah satu contoh misalnya 27 ditambah 11 kalau dibagi 5 maka hasilnya 6 dan sisa 3. Nah menurut perhitungan tersebut hari baik untuk melaksanakan pernikahan adalah tanggal 11. Nah tanggal baiknya sudah didapatkan. Langkah selanjutnya Anda bisa menentukan bulan yang tepat untuk pernikahan. Lalu bagaimana caranya? Nah jangan kemana-mana, kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi ya dalam Pesona Malangan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Pendengar, menurut budaya Jawa, setiap bulan itu memiliki maknanya masing-masing. Ada baik, ada juga yang buruk. Nah, Anda bisa menentukan bulan yang tepat berdasarkan rumus yang sama dengan penentuan tanggal baik tadi. Untuk menentukan bulannya, Anda bisa mencari waktu yang tepat berdasarkan penjumlahan hari baik ya. Menurut budaya Jawa, setiap bulan itu memiliki maknanya masing-masing. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Dalam kalender Jawa, di mana memiliki arti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bulan Suro, artinya akan sering bertengkar dan menemui kesusahan. Kemudian kalau bulan Sapar, ini kekurangan dan banyak hutang. Ada bulan Maulud yang berarti lemah dan akan meninggal salah satunya. Ada juga Ba'da Maulud ya, diomongkan jelek artinya. Ba'da Jumadil Awal, ini artinya sering kehilangan dan banyak musuh. Ada juga Jumadil Akhir, artinya kaya akan emas dan perak. Ada juga bulan Recep, yang artinya banyak kawan dan selamat. Ada juga bulan Ruah, yang artinya selamat. Dan ada juga bulan Puasa, artinya banyak bencana. Bulan Syawal, berarti sedikit rezeki dan banyak hutang. Bulan Zulkaidah, berarti kekurangan, sakit-sakitan dan sering bertengkar. Dan bulan Besar, itu biasanya berarti senang dan selamat. Nah, dari 12 bulan yang artinya sudah saya sampaikan tadi, yang dianjurkan menikah, itu adalah bulan Jumadil Akhir, kemudian bulan Recep, bulan Ruah, dan bulan Besar. Nah, misal jatuhnya pada hari Minggu Wage atau Senin Legi, maka Anda bisa cari tanggal di salah satu bulan itu yang jatuhnya pada Minggu Wage atau Senin Legi. Penghitungan weton Jawa untuk hari baik menikah tidak sepenuhnya dijadikan patokan ya, tetapi kembali ke masing-masing individu. Nah, seperti itu untuk penentuan tanggal dan juga bulan baik untuk menikah. Demikian informasi untuk Anda seputar menentukan hari baik ya. Untuk menikah dalam Pesona Malangan edisi hari ini, semoga bermanfaat juga buat Anda yang mau menikah atau yang mau menikahkan putra-putri tercinta.

Sari berita, Polres Malang resmi hentikan penyidikan perkara di Pantai Wedi Awu melalui restoratif justice. Di Kopinda Kota Malang gelar Rakerda fokus perkuat peran koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang ini edisi Kamis 4 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra.

0: Kita buka kabar pertama siang ini. Polres Malang resmi hentikan penyidikan perkara di Pantai Wedi Awu melalui keadilan restoratif. Berikut laporan William Nathan.
1: Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi mengonfirmasi bahwa penyelidikan atas kasus dugaan pengeroyokan, penganiayaan, perusakan kendaraan, dan pencurian yang terjadi di kawasan Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirtoyudo, resmi dihentikan. Langkah hukum ini diambil setelah tercapainya kesepakatan damai yang utuh antara pihak pelapor dan para terlapor yang melibatkan 5 orang tersangka serta 1 anak yang berkonflik dengan hukum. Taat Resdi menegaskan bahwa penyampaian perkembangan penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas dari jajaran Polres Malang. Dia merasa perlu menyampaikan perkembangan perkara ini sebagai bagian dari transparansi penanganan yang dilakukan penyidik. Pada prinsipnya, para pihak telah menyepakati adanya pemulihan sehingga laporan yang sebelumnya dibuat dicabut dan proses penyidikan kemudian dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku. Perkara ini bersumber dari insiden di Pantai Wedi Awu yang terjadi pada Selasa 5 Mei 2026 yang lalu. Jajaran Satreskrim Polres Malang telah menjalankan seluruh tahapan hukum secara prosedural, mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, hingga penetapan status tersangka. Namun dalam proses perkembangannya, Polres Malang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berdialog demi mengedepankan pemulihan. Selama 2 minggu terakhir, Satreskrim Polres Malang memfasilitasi jalannya mediasi antara korban dan kuasa hukum para tersangka yang turut didampingi oleh Presidium Aremania.
2: Kesepakatan ini, setelah ada kesepakatan ini, maka seluruh perkara dihentikan di SP3, jadi selesai. Yang ditahan kemudian dibuatkan karena perkaranya dihentikan, ya. Kemudian yang wajib lapor juga sudah selesai karena perkara itu sudah dihentikan. Dengan adanya kesepakatan ini, maka perkara kemudian dihentikan.
1: Penghentian kasus ini pada akhirnya didasari atas tercapainya pemulihan hak-hak korban secara penuh dan sukarela yang meliputi perbaikan kendaraan yang rusak, penggantian barang yang hilang, serta pembiayaan seluruh akomodasi pengobatan bagi korban yang mengalami luka-luka. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke Probolinggo. Pasca Yatnya Kasada, lebih dari 4 ton sampah di kawasan Bromo berhasil dibersihkan. Berikut informasi selengkapnya.
3: Setelah puncak perayaan Yatnya Kasada 1948 Saka atau 26 Masehi, kawasan Gunung Bromo dibersihkan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, masyarakat dan pelaku jasa wisata. Dari kegiatan tersebut, lebih dari 4 ton sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan Lautan Pasir hingga sekitar Pulau Ruhon Ponten di kawasan Gunung Bromo. Aksi bersih-bersih ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo yang sehari sebelumnya dipadati ribuan umat Hindu Tengger dan wisatawan yang mengikuti rangkaian ritual Yatnya Kasada. Kegiatan dimulai dari pintu masuk wisata Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Petugas kemudian menyisir area lautan pasir, jalur menuju kawah hingga kawasan sekitar Pura Luhur Ponten. Di sejumlah titik, petugas masih menemukan sampah plastik bekas makanan dan minuman yang ditinggalkan pengunjung. Selain itu, terdapat pula sisa-sisa perapian yang digunakan selama perayaan Yatnya Kasada. Kapolsek Sukapura, AKP Ardi Bitakumala mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo.
4: Pasca kegiatan Yatnya Kasada 2026, kita melaksanakan bersih-bersih wilayah Gunung Bromo, Lautan Pasir, kemudian Pura Luhur Moten dari sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung pada saat kegiatan Yatnya Kasada. Kemudian kegiatan ini juga didukung kerjasama dengan stakeholder yang lainnya.
3: Menurut Ardi, tingginya jumlah pengunjung saat perayaan Yatnya Kasada berdampak pada meningkatnya volume sampah yang harus segera ditangani. Karena itu ia mengimbau seluruh pengunjung untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Total sampah yang dikumpulkan mencapai lebih dari 4 ton. Semua sampah dikumpulkan dan diangkut dan ditangani lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Rujianta Cahya Nugraha mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur dalam menjaga kebersihan kawasan konservasi tersebut. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Mastuki melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Dewan Koperasi Indonesia Daerah di Kopinda Kota Malang gelar Rakerda fokus perkuat peran koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya.
5: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Malang menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda sebagai forum evaluasi dan penyusunan program kerja koperasi ke depan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Rakerda merupakan agenda rutin yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pengembangan koperasi di Kota Malang. Melalui forum tersebut, berbagai tantangan dan peluang pengembangan koperasi dapat dibahas bersama. Menurut Wahyu, pemerintah berharap Dekopinda terus berperan aktif dalam mendampingi dan menguatkan koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.
6: Termasuk juga perkara nanti dengan KKP yang ada, mengharap ada pendampingan dari Dekopinda. Sesuai dengan harapan kita bersama, kemudian yang ketiga tadi ada kolaborasi ya yang baik, mana juga membuat kooperasi bisa lebih bergairah lagi dengan menggabungkan kolaborasi dan ekonomi kreatif yang ada di Malang. Saya berharap nanti dengan rekan-rekan ini itu semua bisa akan masuk. Untuk harapannya dalam rekan-rekan dan rekan-rekan ini ada kegiatan yang memang bisa membuat kooperasi di Kota Malang lebih baik.
5: Selain itu, pemerintah Kota Malang juga mendorong kolaborasi yang lebih luas antara koperasi dengan pelaku ekonomi kreatif. Sinergi tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan daya saing koperasi. Wahyu berharap hasil Rakerda tidak hanya menjadi dokumen program kerja, tetapi juga mampu melahirkan langkah konkret untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Awang Sukmawan, RRI Tus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam proses pembelajaran di kampus kini semakin gencar dilakukan. Pemanfaatan AI tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membentuk mahasiswa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun penggunaan teknologi AI harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Hal ini diungkapkan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Khalid Mawardi, PhD. Menurutnya penggunaan AI tidak hanya diterapkan di tingkat fakultas, tetapi telah menjadi kebijakan di level universitas. Seluruh sivitas akademika, terutama dosen, didorong untuk memanfaatkan teknologi AI dalam pengembangan pembelajaran dan kurikulum. Selain itu, mahasiswa juga diberikan panduan terkait penggunaan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Universitas Brawijaya melalui AI Center telah menerbitkan petunjuk teknis agar pemanfaatan teknologi ini tidak disalahgunakan. Mahasiswa diberikan arahan agar tidak menggunakan AI secara sembarangan, tetapi sebagai alat bantu dalam proses pendidikan dan pengembangan kompetensi untuk dunia kerja.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Selanjutnya beralih ke informasi seputar ibadah haji 2026, di mana ratusan jemaah haji Kota Probolinggo tiba dengan selamat. Para jemaah apresiasi pelayanan haji 2026. Hairul Umam kembali melaporkan untuk Anda.
1: Sebanyak 312 jemaah haji asal Kota Probolinggo tiba kembali di tanah air dan disambut hangat oleh keluarga serta jajaran Pemkot Probolinggo. Suasana haru mewarnai kedatangan para jemaah yang telah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Tangis bahagia dan pelukan hangat dari keluarga menyambut para jemaah yang pulang dalam kondisi sehat dan selamat. Selama menjalankan ibadah di Mekah dan Madinah, para jemaah mengaku merasakan pelayanan yang semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu jemaah haji, Bayu, asal Ketapang, mengungkapkan kepuasannya terhadap pelayanan yang diberikan selama berada di Arab Saudi. Ia berangkat bersama istrinya dan merasakan berbagai kemudahan selama menjalankan ibadah puasa.
2: Petugas hotel cukup baik ya dalam membimbing kami, menjelaskan apa-apa yang harus dilakukan oleh jamaah supaya salah satu yang menjaga kesehatan. Ada beberapa acara yang dilakukan oleh hotel. Nah, ibadah di sana ada puselawat yang mengantarkan kami ya dari hotel tempat kami ke Mekah 24 jam. Sehingga jamaah bisa ke Masjidil Haram untuk melaksanakan 5 waktu sesuai dengan waktu-waktu yang sudah dijadwalkan.
1: Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat dan selamat. Ia menilai keberhasilan para jamaah menuntaskan rukun Islam kelima merupakan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Wali Kota pun mengingatkan para jamaah agar tetap menjaga kesehatan setelah menjalani perjalanan panjang dan aktivitas ibadah yang cukup menguras tenaga. Ia menghimbau para jamaah untuk memperhatikan pola makan, memperbanyak konsumsi air putih, serta beristirahat yang cukup guna menghindari gangguan kesehatan pasca haji.
3: Berjalan lancar. Kemarin sebelum Arafah kita sempat mengadakan Zoom dan alhamdulillah walaupun ada yang sakit ini bisa dilakukan safari Arafah, kemudian juga tetap kemarin ini sudah duluan tadi dua orang yaitu Haji Masori sama Haji Sally ya. Tetap jaga kesehatan ya, karena kita tahu dalam pelaksanaan ibadah haji ini terutama yang paling sering timbul itu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan batuk pilek ya atau ispa ya, dan itu masih memungkinkan 2 minggu ke depan ini.
1: Dengan kepulangan seluruh jamaah dalam kondisi selamat, pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bagi Kota Probolinggo berjalan lancar dan sukses.

Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

hari ini dalam sejarah. Dari banyaknya peringatan-peringatan hari besar dan hari penting, tanggal 4 Juni menjadi salah satu hari besar yang belum mendapat perhatian dari masyarakat dunia. Hari ini diperingati sebagai Hari Anak Korban Perang Sedunia atau yang juga dikenal sebagai International Day of Innocent Children Victims Aggression. Diperingatinya hari ini bertujuan untuk membuka mata dunia akan rasa sakit yang diderita oleh anak-anak di seluruh dunia yang menjadi korban perang. Peringatan ini diawali dengan adanya perang sengit antara Israel dan Lebanon Selatan pada Juni 1982 yang masih berlanjut hingga saat ini. Dari kejadian itu, banyak anak-anak

Anak asal Palestina dan Lebanon yang diculik ketika perang menyebabkan adanya tindak lanjut dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mozambik Graca Michel kepada Majelis Umum PBB. Perundingan ini dilakukan dengan adanya kebutuhan upaya terkoordinasi oleh komunitas internasional dalam mengatasi kerentanan dan pelanggaran yang dialami anak-anak di situasi konflik. Laporan ini akhirnya ditindaklanjuti dalam rapat pleno darurat ke-31 Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Agustus 1982. Hasil rapat ini kemudian menetapkan 4 Juni sebagai Hari Anak Korban Perang Sedunia dengan pertimbangan masalah Palestina pada sidang. Hari ini dalam sejarah.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, hari ini kita sambung lagi 100% Indonesianya. Anda boleh request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Saya tunggu yang mau diputarkan lagu Indonesia yang baru boleh, mau diputarkan lagu-lagu Indonesia nostalgia boleh. All era untuk Anda pendengar hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program 100% Indonesia ya. Sekaligus untuk Anda yang mau request, boleh kirim-kirim salam untuk orang tersayang Anda. Saya tunggu melalui WhatsApp di 081555600915. Boleh kirim pesan singkat, boleh kirim voice note, boleh telepon langsung. Sekali lagi nomornya tetap di 081555600915. Sudah bersama saya siang hari ini pendengar setia Pro 1 RRI Malang ada Pak Suranto dari kawasan Sulfat. Selamat siang Pak Suranto.
1: Selamat siang, bertemu lagi Pak Arga Saputra.
0: Kabar baik ya nih, hari ini Pak Suranto sehat ya?
1: Sehat.
0: Siap.
1: Tapi sudah mulai ini menjelang berdinging kalau jam segini ya.
0: Betul, ya lagi dingin ini cuaca di wilayah Malang ya, Pak Suranto ya.
1: Ternyata enggak cuma saya merasakan ya, enggak cuma saya sendiri merasakan ya.
0: Karena memang periodenya sudah mungkin mulai masuk musim kemarau begitu ya, suhu udaranya jadi rendah begitu
1: bahkan
0: ya, Pak.
1: Bahkan boleh saya bilang justru kalau musim hujan enggak sedingin ini ya, malah
0: betul.
1: Malah kemarau ya.
0: Iya, malah lebih dingin betul. Cuacanya ketika kemarau. Mm-hmm. Kalau orang bilang itu musim mahasiswa baru ini, Pak.
1: Iya, maba ya.
0: Iya. Nanti baru. Mungkin bulan Juli Agustus mahasiswa baru kan datang ke wilayah Malang tuh.
1: Warga sudah lewat ya, sudah lewat semua ya.
0: Saya sudah lewat dari tahun 2008 saya Pak jadi mahasiswa barunya.
1: Oh, sudah lulus berarti ya. Iya, Pak, pasti udah ya. Iya, deh syukurlah. Iya, sudah tinggal kenangan ya sekarang.
0: Betul.
1: Bekerja untuk masa depan.
0: Iya, betul. Iya, siap. Ya, ya. Pak Suranto mau diputerin lagu apa ini?
1: Mau diputerin lagu, saya mau balik dulu ke tahun 2009 ya. Rasa ini dari Viera.
0: Dari Viera rasa ini. Saya coba cari
1: tapi
0: dulu
1: saya
0: ya.
1: Lupa itu. Itu Viera itu siapa vokalisnya? Ini kan nama bandnya ya.
0: Widi,
1: Viera,
0: Pak.
1: Oh, perempuan Widi ya.
0: Perempuan, betul. Rasa
1: bukan
0: ini.
1: Widi tapi bukan Widi tapi Widi ya.
0: Widi, betul. Kalau Widya, Widya Rahayu, Pak.
1: Oh, iya itu. Iya dari Malang ya. Itu juga enak suaranya Widya Rahayu juga enak suaranya.
0: Betul.
1: Serak-serak bas.
0: Iya, suaranya punya ciri khas ya suaranya Mbak Widya Rahayu ya, Pak Suranto.
1: Iya, serak-serak basah, betul.
0: Sudah dimasukin playlist nih Viera rasa ini Pak Suranto. Mau salam untuk siapa ya? Ini, monggo.
1: Yang pertama untuk Kak Widya Rahayu yang kemarin siarannya sekarang lagi istirahat mungkin ya.
0: Betul. Ya. Hari ini libur Pak, off dia.
1: Oh ya. Juga untuk Tania. Untuk Faris di Batu dan untuk semua pendengarnya, untuk Pak Suko yang di
0: Krian Sidoarjo ya? Betul.
1: Krian Sidoarjo juga buat Pak Rendra Priyatna di Jember dan yang terakhir tentu saja buat Mas Arga Saputra ya yang bertugas dan sudah angkat teleponku. Terima kasih Pak Arga, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih.
1: RRI Indonesia.
0: Matur nuwun Pak Suranto.
1: Oke, Pak Arga.
0: Salam sehat ya Pak. Demikian tadi Pak Suranto dari kawasan Sulfat pendengar berbagi informasi siang hari ini lagi cuacanya dingin ya di kawasan Sulfat Kota Malang. Bagaimana di lokasi Anda saat ini pendengar? Monggo kalau Anda yang berada di wilayah luar Malang silahkan pendengar bisa join di 081555600915 ya. Sekali lagi di 081555600915. Kali ini sudah ada yang join juga ini masuk bersama kita di 081555600915. Coba saya angkat ini ya. Ada Agung Iswoyo ini nampaknya sudah bersama kita di 081555600915. Nampaknya terputus Pak Iswoyo, boleh dicoba kembali ya di 081555600915. Kali ini ada Pak Suhoirianto ini sudah bersama kita. Oh Pak Agung Iswoyo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam Mas Arga Saputra.
0: Inggih betul.
2: Sehat selalu kan?
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya hari ini ya, Eyang Iswoyo ya.
2: Betul sekali, sehat. Doa untuk Arga.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sehat.
2: Nggih.
0: Pak Iswoyo sekarang di mana? Lagi di Semeru, lagi di rumah atau lagi di mana ini, Pak?
2: lagi di belakang RRI.
0: Dulu. Oh, ingge di kediaman putri ingge atau putra Pak Iswoyo?
2: Putrinya yang nomor 2.
0: Ingge, kalau Pak Iswoyo itu putra putri ada berapa sih Pak?
2: Putra nggak ada, putri 3.
0: Oh, 3-3-nya putri ya?
2: Kemudian cucu 1 + 1 = 11.
0: Alhamdulillah, cucunya 11 meriah ini kalau lebaran pasti ya.
2: Iya, okay. Tapi yang 6 di Surabaya.
0: Oh, 6 yang lain di Surabaya. Kemarin waktu Idul Adha ke Malang semua cucu-cucu Pak Iswoyo.
2: Semua ngumpul.
0: Alhamdulillah.
2: Ini dapat ya sapaan dari Faris dulu.
0: J.
2: Masyarakat dapat salam dari Faris.
0: Oh, nggih. Okay. Habis ini Mas ya. Faris suruh telepon Pak, biar nggak sepi ini saya siarannya.
2: Betul, betul. Mungkin habis ini kali ya. Mas Erga lagunya Tiada Guna Lagi.
0: Tiada Guna Lagi miliknya?
2: Dari Ruri itu apa ya? Bene apa lali aku.
0: Saya cari dulu nge, yang Iswoyo judulnya Tiada Guna Lagi ya.
2: Tiada Guna Lagi.
0: Inge.
2: Bene opo. Ah, belum, sok lupa mas.
0: Chris Kai Hatu boten, Tiada Guna Lagi. Atau...
2: Boleh, boleh.
0: Atau ada yang lain mungkin, yang Iswoyo pilihannya, selain Tiada Guna Lagi?
2: Yang Ruri itu, apa ya...
0: Pokoknya bene, judulnya Tiada Guna Lagi ya. Baik, siap. Kalau enggak
2: pokoknya sak karepe Mas anu apa? Lagu
0: Oh Republik.
2: Terserah. Republik betul
0: sih. Oh, geng-geng-geng siap. Republik Sorry, Tiada Guna Lagi. Nggih, siap.
2: Soalnya lek wis tuwa ngono mesti urat uratnya banyak yang putus. Kalau udah tua ini utang lali. Tapi duit gak lali.
0: Uang gak lupa ya. Istri jangan sampai lupa ya. Yang Iswoyo ya. Dalam J.
2: Lemari apa yang bisa ditaruh di saku?
0: Lemari apa yang bisa ditaruh di saku? Apa ya? Betul. Lemari apa yang bisa ditaruh di saku? Apa ya Eyang ya?
2: Apa ya? Kayaknya lemari buan.
0: 5 ribuan. Bisa aja. J.
2: Kenapa keringat kok asin?
0: Kenapa keringat kok asin? Apa ya? Suka makan garam kali ya?
2: Yang manis enggak ada, perjuangan itu enggak ada yang manis. Mm-hmm. Yang manis cuman senyumnya Mas Arga.
0: Waduh,
2: gitu.
0: Waduh, matur nuwun sudah dipuji ini saya.
2: Nanti oke, Mas Arga, salahnya tadi ada Pak Suranto nggih.
0: Nggih.
2: Terus kemudian Mas Rendra yang di Jember, Pak Wanti yang di Sidoarjo, kemudian yang di Malang siapa ya? Ada ini Bu Anggi juga, Mbak Upi Sagita, Bu Haryati. Udah gitu aja Mas Arga.
0: Siap.
2: Matur sembah nuwun Mas Arga.
0: Salam sehat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sudah join lagi di rumah sang putri ini pendengar beliaunya ya. Ada di kawasan Gria Santa. Kali ini Mas Faris nih, tadi sudah dikode oleh Pak Iswoyo langsung join di 081555-600915. Assalamualaikum, selamat siang Mas Faris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Arga.
0: Kabar baik hari ini Mas Faris, sehat ya?
3: Amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
3: Baru selesai makan ini
0: Kak. Oh, baru selesai makan siang.
3: Iya.
0: Lagi masak apa ini Mas Faris?
3: Soto.
0: Waduh,
3: daging.
0: Soto daging. Kayaknya daging kurbannya masih banyak ini.
3: Ini
0: ya?
3: Masih banyak. Di kulkas sampai enggak cukup.
0: Waduh, alhamdulillah.
3: Saking banyaknya.
0: Berkah Idul Adha ya Mas Faris.
3: Amin.
0: Ya.
3: Amin. Iya. Kalau Karga gimana? Apa sudah makan siang?
0: Sudah, alhamdulillah. Barusan catering saya juga udah datang, sudah saya makan tadi Mas Faris. Makanya
3: suaranya kok tambah merdu.
0: Nah itu dia, kalau nggak makan malah jadi lemes nanti Mas Faris.
3: Suaranya malah 11-12 kayak Ari Jawari. Bukan. Ketawanya juga mirip sedikit-sedikit ya.
4: Sedikit-sedikit mirip ya sama Mas Ari Jauhari.
3: Pokoknya antara Mas Aji, Mas Arga itu nggak tahu ya. Kalau baginya Mas Bagi, Mas Faris kayaknya mirip gitu.
4: Mirip-mirip ya, tipenya suaranya sama ya Mas Faris ya.
3: Cuman kan bedanya kalau Mas Aji kan kadang bergaya seperti orang tua gitu.
4: Betul.
3: Harga ya. Jadi Mbah Tejo.
4: Jadi Mbah Tejo, betul.
3: Memang penyiar beda, punya ciri khasnya sendiri-sendiri ya.
4: Nah itu harus begitu Mas Faris, biar diingat terus sama pendengar ini.
3: Betul sekali. Cuacanya panas sekali Kak Arga ini.
4: Oh di Batu lagi panas ya, nggak dingin ya Mas Faris? Di Malang ini lagi dingin sih Mas, di sini Mas.
3: Kalau biasanya itu pagi atau malam itu kerasa dingin.
4: Dingin banget pasti di Batu.
3: Kalau
4: ya
3: sekarang ini panas dan ditambah habis makan surti tambah
4: kerah. Jadi malah ini keringetan ya.
3: Keringetan, saatnya panas semua.
4: Nah itu dia. Oke deh, Mas Faris mau diputerin lagu apa ini?
3: Ini aku kok lagi pingin dengerin lagu. Sebenarnya Pak Iswoyo ini suka dengan lagu ini, cuman mungkin beliaunya lupa Kak Arga.
4: Apa itu?
3: Lagunya Rizky Febian.
4: Rizky Febian yang apa judulnya?
3: Mantra Cinta.
4: Mantra Cinta, siap.
3: Spesial buat Pak Iswoyo.
4: Spesial
3: ya
4: untuk Pak Iswoyo, baik. Selain untuk Pak Iswoyo, salamnya buat siapa lagi nih Mas Faris?
3: Ya untuk Pak Suranto, Mas Rendra yang di Jember, terus yang di Pasuruan itu siapa, Mbak Herlina ya?
4: Iya, Ibu Herlina, betul.
3: Juga ada Kak Ari Jawari ya. Juga Kak Aji Santoso, Kak Taufik Misbun, Kak Bagas, Kak Ruli, sama yang terakhir untuk Kak Arga sendiri ya.
4: Siap. Terima kasih Mas Faris. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya ya. Mas Faris di Batu, pendengar update di wilayah Kota Batu lagi panas yang hari ini ya. Di antara pendengar yang ada di wilayah Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang atau dimanapun Anda berada, silakan saya tunggu untuk requestnya di 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk Anda yang mau kirim WhatsApp atau yang mau kirim voice note, mau telepon langsung boleh di 081555600915. Sembari saya bagi informasi terkait dengan berita kehilangan ini pendengar untuk Anda. Jadi telah hilang BPKB asli dengan nomor polisi N2066ABX atas nama pelapornya Bapak Sukarji, atas nama STNK juga Pak Sukarji, beralamatkan di Jalan Sudimoro nomor 9A RT RW 1 RW 5 Lowok Waru, Kota Malang pendengar. Nomor teleponnya 0812-5935-1543. Bagi Anda yang menemukan ya BPKB asli dengan nomor polisi N2066ABX atas nama Pak Sukarji, mohon dikembalikan pendengar atau dihubungi tadi nomor teleponnya Pak Sukarji di 0812-5935-1543. Nah, atau bisa langsung ke RRI Malang bagian layanan pengembangan usaha di nomor 081-34x-6074. Itu dia tadi pendengar berita kehilangan yang bisa kami sampaikan untuk Anda ya. Ditunggu terus yang mau request, silakan untuk Anda yang mau diputar lagu-lagu Indonesia favoritnya di 081555600915. Lagu Indonesia All Era kami putarkan untuk Anda di 100% Indonesia.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: kan. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tiga lagu bagus sudah saya putarkan untuk Anda pendengar, di antaranya tadi ada Fiera dengan Rasa Ini, kemudian ada Republik Tiada Guna Lagi, dan juga barusan kita dengarkan ada Rizky Febian dengan Mantra Cinta. Saya putarkan spesial tadi untuk Pak Suranto di kawasan Sulfat, kemudian Pak Iswoyo di kawasan Semeru yang saat ini lagi berada di kediaman sang putri di Gria Santa pendengar, dan Mas Faris di wilayah Kota Batu ya yang sudah request tadi. Saya terus tunggu untuk Anda yang juga mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda di 081555600915 pendengar. Boleh telepon langsung, boleh untuk Anda yang mau kirim voice note. Pesan singkat Anda juga terus ditunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain Anda bisa request lagu Indonesia All Eras yang hari ini di 100% Indonesia, Anda juga boleh salam-salam untuk orang terdekat dan juga terspesial Anda. Sekali lagi ditunggu pendengar pesan singkat, voice note atau teleponnya di 081555600915 di program 100% Indonesia bersama saya Arga Saputra hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk klaim voucher cashback sebesar 2 juta rupiah dari marketplace Shopee, pendengar, disertai surat pemberitahuan dari PT Shopee Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut melalui akun Instagram resmi Shopee di @shopeecare.id pada 15 April 2025. Shopee juga menghimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Shopee. Salah satunya surat dengan tanda tangan palsu dari tim Shopee Indonesia. Modus serupa, pendengar, pernah beredar pada tahun 2021 dan telah dibantah oleh Shopee Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal jual beli jabatan.
3: Nah, kan sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
4: Eh, bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
3: Dari radio dong.
4: Hah? Radio? Apa gak kuno?
3: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
4: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
3: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
4: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tetringin ya.
3: Iya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar masih temani Anda dalam 100% Indonesia. Saya tunggu untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Mau diputarkan siang hari ini lagu Indonesia lama untuk nostalgia boleh. Untuk Anda yang menyukai lagu-lagu Indonesia yang kekinian, pendengar monggo. Saya tunggu ya sekitar 30 menit lagi perjalanan kita di 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar. Di 081-555-6915, kirimkan pesan singkat Anda, mau kirim voice note juga boleh, mau telpon langsung di 081-555-6915 juga monggo. Masih terus ditunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya mau sapa dulu untuk Anda yang sudah ikutan request nih, join di 081-555-6915, di antaranya ada Mas Amin di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Selamat siang Kak Arga, request lagunya Peter Pan Bintang di Surga. Buat Mas Arga semangat bekerja, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Faris ya, Mas Amin di Sumber Pucung, Peter Pan Bintang di Surga, tadi juga sudah saya putarkan spesial untuk Anda. Mudah-mudahan segala aktivitasnya yang dilakukan oleh Mas Amin siang hari ini lancar, tanpa kendala satu apapun. Nanti kalau sudah beraktivitas bisa beristirahat begitu ya Mas Amin. Sukses terus deh untuk Mas Amin, semoga senantiasa sehat juga untuk Mas Amin. Kemudian ada Bu Herlina di Pasuruan, terima kasih, di 081-555-6915. Requestnya Noah Bintang di Surga. Noah Kota Mati. Salam balik untuk Mas Faris di Batu, untuk Mas Arga sekeluarga sehat bahagia selalu, lancar rezekinya. Tadi kan Ariel sudah nyanyi tuh Bu, sama Peter Pan tadi ya, Bintang di Surga, di request sama Mas Amin di Sumber Pucung. Kalau ada pilihan yang lain Bu Herlina monggo. Saya juga masih terus tunggu di 081-555-6915. Atau ngikut aja deh lagunya, tadi Noah juga udah di play ya katanya Bu Herlina. Betul Ibu, nanti saya pilihkan lagu spesial yang paling bagus untuk Bu Herlina ya. Ditunggu terus Bu Herlina. Ada Pak Sukoirianto di kawasan Krian Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat beraktivitas. Selamat siang Mas Arga Saputra. Di Krian ini mau menyapa di program Pro 1 RRI Malang 100% Indonesia. Semoga panjenengan sekeluarga Mas Arga diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diinformasikan kawasan Krian ini lagi cerah, Mas. Alhamdulillah tidak sumuk. Lagi anginnya berkeliaran di mana-mana. Oh, alhamdulillah Pak Suko, di Krian lagi sejuk ya. Anginnya semilir-semilir siang hari ini. Salamnya buat Pak Suranto di Sulfat, kemudian Mas Rendra di Jember, Mas Hafid di Madura, Mas Faris di Batu, Pak Irwan di Bandung, dan semuanya dimanapun berada. Salam sehat selalu, semoga dimudahkan segala urusan, baik dunia dan akhirat. Amin. Request lagunya dari Iklim, judulnya adalah Suci Dalam Debu. Siap. Terima kasih Mas Arga, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu. Dari Pak Sukoirianto ya pendengar, pendengar kita dari Krian Sidoarjo, Pak Sukoirianto. Requestnya Iklim, Suci Dalam Debu. Sesaat lagi saya putarkan untuk Anda spesial Pak Sukoirianto. Masih terus ditunggu pendengar untuk Anda yang mau request, monggo hingga 30 menit perjalanan kita ke depan, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Silakan WA-nya dikirimkan di 081-555-6915. Boleh pula berkirim voice note atau mau telepon langsung ya, bisa ngobrol langsung kita.

Atas nama Ibu Anjarwati, dimohon untuk mengembalikan kepada Bapak I. Wayan Wiyarna dengan nomor telepon 0813-5724-7618 atau ke RRI Malang bagian layanan pengembangan usaha di nomor telepon 0813-4x674. Sekali lagi, di RRI Malang bagian layanan pengembangan usaha dengan nomor telepon 0813-4x674.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Beberapa lagu tadi spesial saya putarkan untuk Anda yang sudah ikutan request di 081555600915. Ada Pak Sukhoi Rianto tadi ya yang sudah ikutan WA dan juga kirim update situasi kondisi di kawasan Krian Sidoarjo pendengar. Tadi request lagunya Iklim Suci Dalam Debu juga sudah saya putarkan untuk Anda ya Pak Sukhoi Rianto. Dan baru saja dua lagu bagus juga kita sudah dengarkan bersama pendengar. Ada Terry dengan Di Persimpangan Dilema dan baru saja Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja mengudara di 100% Indonesia. Masih ada waktu pendengar sekitar 15 menit lagi untuk Anda yang mau diputarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Silahkan ditunggu requestnya di 081555600915. Indonesia, 100% Indonesia. Kami putarkan lagu-lagu Indonesia All Era untuk Anda. Yang mau request lagu-lagu untuk nostalgia boleh. Yang mau request lagu-lagu yang kekinian juga monggo pendengar. Sekali lagi saya tunggu di 081555600915. Ditunggu pula untuk Anda yang mau bayar pajak kendaraan Anda. Sembari Gubernur Jawa Timur tahun 2026 ini memberikan kebijakan PKB dan juga BBNKB yang tidak naik pendengar. Jadi sama ya seperti tahun 2024-2025. Buat Anda yang ingin bayar pajak kendaraan bisa datang langsung ke layanan KB yang ada di Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai layanan di lokasi-lokasi yang lain pendengar. Ada di Samsat Induk Walkthrough, dilayani dari hari Senin hingga Sabtu, buka pukul 8 pagi hingga 12 siang pendengar. Kalau Jumat, buka dari pukul 8 hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan ini dilayani untuk Anda yang mau ke sana itu hari Senin hingga Kamis, buka dari pukul 8 hingga 11.30 siang. Jumat, pendengar, Payment Point itu buka dari pukul 8 hingga 10.30 siang ya, dan Samsat Keliling buka dari pukul 8 pagi hingga 11 siang. Kemudian ada pula Samsat Keliling Pagi di Singosari, pendengar. Buka dari hari Senin hingga Sabtu, dari pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Kalau Jumat, itu buka dari pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point Tumpang dan juga Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan juga ada pula di Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan juga praktis. Oleh karena itu, pendengar, yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali ke pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Telah berkumandang azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu, pendengar kami segenap kru dari program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda, umat muslim dan juga muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Semoga pendengar doa kita, ibadah kita dan juga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kami hadirkan lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Pendengar, pemilik bangunan di atas sungai di Jalan Semeru sepakat bongkar mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Sukmawan. Awang.
2: Pemilik bangunan yang berdiri di atas badan sungai di Jalan Semeru Kota Malang menyatakan kesediaannya untuk membongkar bangunan secara mandiri setelah dinyatakan melanggar ketentuan tata ruang dan belum mengetahui izin yang dipersyaratkan. Kepala Bidang Cipta Karya BPUPR Kota Malang, Ade Herawanto, menyatakan keputusan itu merupakan hasil rapat bersama tim dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, tim pemilik bangunan BPUPR BKP, Satpol PP, dan unsur tata ruang pemerintah kota. Menurut Ade, perwakilan pemilik bangunan bersikap kooperatif dan telah menandatangani pernyataan kesediaan membongkar bangunan, dan ia berharap proses dari pembongkaran dapat dilakukan secepat mungkin tanpa harus menunggu batas waktu maksimal yang diberikan. Secara administratif, mekanisme penertiban berada di bawah kewenangan Satpol PP dengan tenggat waktu maksimal 30 hari sesuai ketentuan yang berlaku. Namun BPUPR BKP mendorong agar pembongkaran dilakukan sebelum batas waktu tersebut. Ade menegaskan tidak ada sanksi tambahan selain kewajiban membongkar bangunan, baik rekomendasi dari PUSDA maupun langkah penegakan oleh Satpol PP hanya mengarah pada pengambilan fungsi badan sungai sesuai peruntukannya. Ia menjelaskan pembangunan konstruksi di atas badan air pada dasarnya dimungkinkan dengan syarat yang sangat ketat. Namun, dalam aturan tata ruang Kota Malang, pemanfaatan ruang di atas badan air pada umumnya hanya diperbolehkan untuk kepentingan infrastruktur seperti jembatan. Terkait perizinan, Adin menegaskan dokumen yang telah dimiliki oleh pemilik bangunan baru berupa informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat hanya informasi dan bukan izin pembangunan. Sementara izin utama berupa persetujuan bangunan atau IBG serta rekomendasi teknis dari instansi terkait belum diterbitkan. Bicara pengusaha Awang, kembali ke ada di studio.
0: Awang Sukmawan, pendengar, melaporkan seputar pemilik bangunan di atas sungai yang ada di wilayah Jalan Semeru sepakat melakukan bongkar secara mandiri. Dari wilayah Kota Malang kita ke Kabupaten Malang, di mana dalam rangka mensiasati penurunan dana transfer sebesar 644 miliar rupiah, pemerintah Kabupaten Malang meluncurkan Desa Cerdas Fiskal. Laporan selengkapnya bersama William Nathan. William?
3: Baik, pemerintah Kabupaten Malang meluncurkan program Desa Cerdas Fiskal sebagai strategi menghadapi tantangan pemangkasan dana transfer daerah yang mencapai 644 miliar rupiah pada tahun 2026. Program inovasi berbasis digitalisasi ini diarahkan untuk memacu kemandirian ekonomi dari tingkat desa. Langkah taktis tersebut dipaparkan oleh Wakil Bupati Malang Latifah Sohib dalam Seminar Nasional Penguatan Ekosistem Ekonomi Desa di Fakultas Ekonomi Bisnis FEB Universitas Brawijaya. Forum strategis yang melibatkan Kementerian Desa, Bank Indonesia, Bea Cukai, dan Akademisi ini menyoroti tata kelola di tengah tekanan fiskal dan perubahan iklim. Latifah tidak menampik bahwa penurunan dana transfer dari pusat menuntut pemerintah daerah untuk memutar otak. Sinergi dengan sektor akademis kini menjadi salah satu katup penyelamat program pembangunan. Melalui Pemkab Malang membidik pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel di level pemerintah desa sebagai langkah memperkuat tata kelola dan kemandirian ekonomi desa. Inilah Pemkab Malang meluncurkan program Desa Cerdas Fiskal. Program ini difokuskan pada optimalisasi digitalisasi keuangan desa untuk meningkatkan transparansi, meminimalkan potensi kebocoran anggaran, serta mendorong operator desa lebih cermat dalam memetakan potensi pendapatan dan mengalokasikannya ke sektor produktif. Dihantam hulu ledak fiskal pada tahun 2026 ini, Kabupaten Malang memiliki modal pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun sebelumnya, yakni tumbuh sebesar 5,92% atau tertinggi kedua di Jawa Timur. Sektor real dan kelembagaan desa juga tercatat mengalami lompatan performa signifikan. Salah satunya terlihat dari lonjakan jumlah BUMDes badan hukum yang beroperasi unit pada 2021 menjadi 375 unit per Mei 2026. Di sektor komoditas, produktivitas varietas padi sukma di Bulu Lawang mampu menyentuh angka 12 hingga 15 ton per hektar, disusul penetrasi pasar spot untuk produk keripik buah kerantang ke Singapura serta kopi robusta gambit ke Italia. Kepala optimistis integrasi digitalisasi fiskal ini serta keunggulan potensi lokal mampu menjaga stabilitas ekonomi. William Nathan melaporkan.
0: Demikian tadi pendengar, William Nathan melaporkan terkait dengan siasati penurunan dana transfer sebesar 644 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Malang meluncurkan Desa Cerdas Fiskal.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Sudah saatnya kita akhiri untuk Indonesia, tadi 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung untuk ikutan request memeriahkan program 100% Indonesia Pro 1 RRI Malang. Mudah-mudahan lagu-lagu yang tadi sudah saya putarkan bisa menghibur Anda pendengar, menemani Anda dalam beraktivitas yang hari ini ya. Kita jumpa lagi di 100% Indonesia di hari Senin hingga hari Jumat setiap weekday ya, kami temani Anda dari pukul 13.30 hingga menjelang 15 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Hari Sabtu dan juga Minggu juga ada ya. Kita temani Anda setiap hari dari pukul 13.30 pasca berita siang, begitu pendengar, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam 100% Indonesia. Sementara saya, Arga Saputra, juga terus masih temani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, Malang sore ini kita akan mulai dengan Beranda Asta Cita. Hari ini, Kamis 4 Juni 2026, pendengar, kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional. Nanti kita akan bisa sama-sama simak dari RRI Palembang akan mengungkapkan bagaimana kesetaraan gender itu di wilayah RRI Palembang begitu ya. Dan juga RRI Ternate akan menggambarkan terkait dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Kemudian dari RRI Palangkaraya akan menghadirkan Perempuan Muda Dalam Karya, serta RRI Mamuju akan menghadirkan topik terkait dengan penyeimbangan pendidikan, karir, dan diri sendiri dalam Beranda Asta Cita Nasional, Kamis 4 Juni 2026. Oleh karena itu, pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar, mari kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Hari ini RRI Palembang akan mengangkat tema seputar kesetaraan gender, begitu pula RRI Ternate, kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita, serta RRI Palangkaraya terkait dengan perempuan muda dalam karya, dan RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Beranda Asta Cita Nasional, Kamis 4 Juni 2026, pendengar, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.
1: Itu bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini mbak, kesetaraan gender, mengurus rumah tangga itu sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng. Baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin seperti itu mbak.
2: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
1: Ini penting banget mbak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih? Pas contohnya kayak toilet lah mbak. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan.

0: nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan sering mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller, itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuma kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas, itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama itu, masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan. Cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu
1: ya,
2: berani, sekali.
1: Oke. Nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah ya. Belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul, iya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Megin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan

0: saya ingat gitu bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
0: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
0: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
0: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
0: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Okay, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
0: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai aja dulu
0: gitu. Urusan depan belakangan.
1: Okay, terima kasih Mbak Mayin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Mayin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
0: Terima kasih. Terima kasih.
2: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Mayin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Mayin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 101 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarustamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, telah kita ikuti bersama beranda Stajita Berjaringan Nasional, tadi RRI Palembang, Ternate, Palangkaraya, dan juga Mamuju telah membawakan beranda Stajita berkaitan dengan kesetaraan gender. Di antaranya tadi ada kesetaraan gender dalam mendukung Stajita, perempuan muda dalam berkarya, dan baru saja yang kita dengarkan adalah bagaimana menyeimbangkan pendidikan, karir, dan juga diri sendiri. Sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 di seluruh Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti rangkaian info prima berjejaring Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

puasa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari

0: 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan berjejaring dalam program Info Prima bersama RRI Jember, RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Kami akan update informasi untuk Anda pendengar lengkap dari seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur dalam Info Prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari berita, harga kedelai naik, perajin tahu terpaksa tekan biaya produksi dengan perkecil ukuran produk. Pemerintah Kabupaten Lamongan merespons penetapan salah satu ASN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung. Sekolah di Kediri siap dukung penerapan sistem belajar 5 hari untuk perkuat peran keluarga. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Sandy Wira. Perajin tahu di Banyuwangi mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor yang terus membebani biaya produksi dan menekan keuntungan usaha. Laporan Gea Debora.
2: Perajin tahu di Banyuwangi mengeluhkan tingginya harga kedelai impor yang terus naik dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga bahan baku tersebut membuat keuntungan usaha mereka semakin menipis. Salah satu perajin tahu di Kelurahan Penatigan, Banyuwangi, Nurul Hakim mengatakan harga kedelai saat ini telah mencapai Rp10.500 per kilogram. Padahal pada Desember 2025 lalu, harga kedelai masih berada di kisaran Rp8.500 per kilogram. Menurut Hakim, kenaikan harga kedelai dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, karena sebagian besar kedelai yang digunakan perajin tahu masih berasal dari impor. Kondisi tersebut membuat para perajin kesulitan menaikkan harga jual tahu karena khawatir pelanggan berkurang. Akibatnya, sebagian perajin memilih memperkecil ukuran tahu untuk menekan biaya produksi.
3: Kemarin dari harga 8.500 sampai 9.000, sekarang 10.000 sampai 10.500. Naikkan-naikkan nggak bisa.
4: Kenapa, Pak?
3: Kan kompetitor kan banyak. Kita mau naikkan, nanti pindah ke yang lain. Yang lain belum tentu menaikkan. Kita kan enggak kompak. Kalau pengrajin tahu tempe enggak kompak.
4: Berarti anu, Pak, ya? Cuma ukurannya ya?
3: Ukuran, ya misalnya jadi 10, jadi 12.
2: Dalam sehari, usaha milik Hakim memproduksi sekitar 5.500 potong tahu dengan kebutuhan bahan baku sekitar 1,25 kuintal kedelai. Selain harga kedelai, biaya operasional lain seperti listrik juga mengalami kenaikan, sehingga semakin membebani usaha kecil pengolahan tahu. Hakim berharap harga kedelai dapat kembali stabil agar usaha tahu rakyat tetap bertahan di tengah tingginya biaya produksi dan ketatnya persaingan usaha. Kameramen Sumarsono, reporter Gea Debora, melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib dan juga transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat. Laporan Andik Hasana.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib, transparan, dan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon murid di Jawa Timur. Gubernur Khofifah memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan lancar serta memberikan kemudahan layanan bagi calon murid dan orang tua. Ia menyebut sistem verifikasi yang diterapkan telah diatur secara terjadwal sehingga proses pelayanan berlangsung lebih tertib dan tidak menimbulkan antrian panjang.
6: Kita bisa melihat bahwa ruangan tempat verifikasi cukup longgar. Antriannya cukup teratur dan kapasitasnya juga dibatasi, sehingga tidak ada antrian yang tahun lalu saya mendengar ada yang subuh sudah mulai datang ke sekolah yang diharapkan. Tapi kalau ini pertama waktunya cukup panjang, dari tanggal 29 Mei sampai 9 Juni. Kemudian operatornya rata-rata 10 operator, sehingga memungkinkan memberikan layanan lebih banyak calon-calon siswa.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai menerangkan, kuota verifikasi setiap sekolah 200 per hari, di mana pada hari libur dan akhir pekan pelayanan akan tetap berjalan.
7: Nah, tentu kami berharap bahwa yang kemarin tahun lalu ada penumpukan di dalam proses pengambilan PIN, tahun ini alhamdulillah lebih lancar dan banyak longgarnya. Kita sudah berikan kuota setiap hari itu 200 di setiap sekolah. Dan Sabtu Minggu dan bahkan hari libur pun kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Tahapan SPMB tahun ajaran 2026-2027 diawali dengan pengambilan PIN secara mandiri oleh calon murid baru pada 29 Mei hingga 9 Juni 2026. Dilanjutkan verifikasi dan validasi data serta dokumen pada 29 Mei hingga 10 Juni 2026. Andi Hasana melaporkan.
1: Program praktik bengkel latih di Politeknik Negeri Jember menjadi sarana bagi mahasiswa untuk belajar mengelola usaha agribisnis secara langsung dari hulu hingga hilir. Laporan Gia Debora.
8: Mahasiswa Diploma 3 Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember atau Polije berhasil menggelar panen raya semangka dan jagung manis di lahan kampus. Hasil panen ini merupakan buah dari kerja keras mahasiswa selama mengikuti program praktik bengkel latih atau PBL. Melalui program tersebut, mahasiswa tidak hanya belajar teknik budidaya pertanian, tetapi juga mengasah kemampuan manajerial dalam mengelola usaha agribisnis secara mandiri. Salah satu mahasiswa manajemen agribisnis, Siti Rosida, mengaku memperoleh banyak pengalaman berharga selama mengikuti kegiatan ini, mulai dari perencanaan sebelum tanam, proses budidaya, hingga strategi pemasaran produk kepada konsumen.
9: Selama kegiatan PBL ini kita mendapatkan banyak ilmu yang jelas. Yang pertama, kita di sini mempelajari dari tahap perencanaan, lalu proses budidaya, pemanenan, analisis usaha hingga pemasaran.
8: Sementara itu, dosen manajemen agribisnis Polije Linda Eka Dewi Widiatani.
10: Ditemenin oleh Bagas dan juga
11: Tania
10: ya, dan saja seperti yang kita janjikan tadi, Tania.
11: Betul.
10: Ya,
11: kita gak akan cuma berdua gitu. Sudah kedatangan kita dua pemuda yang sangat amat luar biasa.
10: Bener banget, di sini kita ada Joko Ahdan dan juga Roro Vanes, teman Pro2, yang sudah hadir di studio Pro2.
12: Untuk mahasiswa belajar mulai dari perencanaan agribisnis, budidaya komoditas hortikultura di lahan, sampai dengan pemasaran produk hasil pemanenan tersebut. Untuk pemasarannya, biasanya hasil yang dipanen tersebut dipasarkan di lingkungan Polije dan juga di luar lingkungan Polije.
8: Saat ini, seluruh hasil panen dipasarkan melalui UPA Pertanian Terpadu Polije agar dapat menjangkau masyarakat sekitar kampus. Keberhasilan panen raya ini semakin menegaskan komitmen Polije dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan berjiwa wirausaha di bidang agribisnis. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
11: Timur 2026. Oke, luar biasa sekali ini teman-teman.
10: Berarti mereka berdua ini memang udah mempunyai misi ya, Tania ya.
11: Udah visioner banget ini, kedepannya mau lanjut lagi ke Raka-Raki gitu ya.
10: Bener banget, dan ini kalau untuk Raka-Raki sendiri itu memang
13: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 dalam konferensi pers Selasa malam kemarin. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, menjelaskan penahanan terhadap 3 orang dari total 4 tersangka yang telah ditetapkan antara lain SKM, pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017, APD, Direktur PT Agung Pradana Putra, ADH, General Manager Divisi Regional 3, periode 2016 hingga 2019. Sedang satu tersangka berangan hadir dan akan dilakukan upaya paksa selanjutnya.
14: Pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017 dilakukan kegiatan lelang BBJ untuk kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan dengan nilai total HPS sebesar 154 miliar 415 juta 440 ribu ini HPS-nya. Dan dari kegiatan lelang tersebut, dari proses pemilihan, nama Abi Praya Jaya Abadi KSO keluar sebagai pemenang lelang.
13: Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan menuturkan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku sebelum mengambil langkah lanjutan. Menurutnya, PMK Lamongan menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh aparat berwenang.
15: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan kita menunggu sampai inkrah untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang
13: para tersangka disangkakan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
16: Pendengar, sejumlah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan mendukung rencana penerapan sistem sekolah 5 hari. Laporan Heri Susanto.
17: Sekolah jenjang SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan mendukung rencana penerapan sistem sekolah 5 hari yang tengah disiapkan pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi siswa untuk berkumpul dan berinteraksi bersama keluarga, khususnya orang tua. Kepala SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri, Niam Isbat Futona, hari ini menjelaskan pihaknya siap melaksanakan wacana 5 hari sekolah karena dalam pelaksanaan nantinya siswa akan mendapat tambahan belajar di sekolah 1 jam dari hari Senin hingga Jumat.
18: Wacananya untuk SMP akan uji coba tahun ajaran baru ini. Besok bulan Juli itu sudah mulai diberlakukan, tetapi karena untuk SD, karena memang kesiapan antara satu lembaga dan lain berbeda, mungkin masih diuji cobakan pada beberapa sekolah. Bahwa dengan anak 5 hari sekolah, hari Sabtunya anak-anak bisa lebih konsen untuk mengembangkan kegiatan ekstra yang dia minati.
17: Sementara Muhammad Ardi Syifa, Kepala SD di Negeri Gadungan 1, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mengatakan jika sekolah 5 hari diterapkan, maka hari Sabtu akan diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga akan melakukan pertemuan dengan wali murid terkait pelaksanaan wacana sekolah 5 hari bagi jenjang sekolah dasar agar tidak terjadi kesalahpahaman.
19: Dari lembaga kita sudah menyiapkan kalau memang 5 hari kerja, nanti untuk hari Sabtu itu kita isi dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Kalau di sini ekstrakurikulernya menggambar, tari, terus apa namanya atletik, lari itu, setelah itu pramuka, satunya komputer.
17: Isbat Futona menambahkan bahwa skema 5 hari kegiatan belajar mengajar siswa SMP akan diuji coba setelah pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dalam pola tersebut, kegiatan belajar berlangsung mulai Senin hingga Jumat dengan penyesuaian jam pulang sekolah. Ia menilai kebijakan 5 hari sekolah dapat meningkatkan kualitas kebersamaan siswa dengan keluarga tanpa mengurangi efektivitas pembelajaran. Selain itu, sekolah memiliki kesempatan mengoptimalkan proses belajar pada hari aktif dan memberikan waktu akhir pekan yang berkualitas bagi peserta didik. Heri Susanto melaporkan.
16: Pendengar, informasi selanjutnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mendorong perguruan tinggi agar lebih aktif menghasilkan inovasi yang mampu menjawab berbagai persoalan bangsa. Laporan Faiz Putra.
20: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan, mendorong seluruh perguruan tinggi untuk lebih agresif dalam menciptakan inovasi yang berdampak bagi permasalahan yang ada di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Fauzan saat menghadiri acara Disnatalis Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS ke-38 pada hari Kamis 4 Juni 2026. Ia mengatakan berbagai macam permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran perlu ada peran lebih dari sektor pendidikan. Menurutnya, saat ini perguruan tinggi tidak bisa hanya mengutamakan kepentingan internal kampus, namun juga perlu peduli dengan segala dinamika dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.
21: Para perguruan tinggi, para kampus itu mengambil langkah-langkah yang lebih agresif, bahwa ternyata secara empiris ini ada problem, kan? APK, akses, kemiskinan, pengangguran, itu masih ada ternyata. Nah, itu memang perguruan tinggi tidak boleh hanya sekedar mengurus dirinya, tetapi juga bagaimana perguruan tinggi itu bisa turut serta menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah terhadap masalah-masalah sosial.
20: Sementara Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Dr. Insinyur Arif Irwansyah, memastikan untuk membuka kesempatan yang merata pada calon mahasiswa dengan kualitas pendidikan setara internasional.
22: Harapannya ini bisa menjadi alternatif mahasiswa atau calon mahasiswa atau remaja yang ada di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas setara dengan yang di Australia, di Singapura, ya, di Malaysia, ya, di Brunei, ya, dengan harga atau dengan biaya yang di Indonesia, ya, karena kami berkomitmen untuk menghadirkan, ya, pendidikan yang berkualitas, unggul, ya, tetapi dengan yang terjangkau, ya, terutama yang reguler dan lain sebagainya. Kita sangat welcome untuk semua lapisan masyarakat.
20: Tema Disnatalis PENS ke-38 kali ini yakni membangun ekosistem pendidikan tinggi yang kolaboratif, inovatif, berdampak untuk kemandirian bangsa dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 serta bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
16: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mendorong penguatan sektor koperasi dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha koperasi. Laporan Witra Adila.
23: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kabupaten Tuban menggelar kegiatan fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi. Forum ini diselenggarakan sebagai langkah konkret untuk mengatasi kendala permodalan yang kerap dihadapi oleh pengelola koperasi. Kepala Diskopumdak Tuban Gunadi menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan perbankan serta lembaga keuangan non-bank. Menurutnya, langkah ini diambil untuk menjembatani koperasi dengan institusi keuangan yang kredibel. Saat ini terdapat 1.711 koperasi di Tuban dengan 1.039 diantaranya dinyatakan telah aktif. Namun sebagian besar dari koperasi tersebut masih menghadapi kendala utama pada sisi permodalan.
24: Nah, sekarang ini sebagian besar yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masalah permodalan. Sehingga kita mencoba memfasilitasi akses permodalan itu dalam forum seperti pagi hari ini. Karena apapun alasannya, koperasi itu adalah digadang-gadang sebagai sokoguru perekonomian nasional, sehingga harapannya koperasi bisa berkontribusi untuk ikut meningkatkan perekonomian khususnya di Kabupaten Tuban dan umumnya di seluruh Indonesia.
23: Sementara itu, perwakilan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Ahmad Hidayat, mengatakan bahwa LPDB siap memberikan pendampingan mulai dari konsultasi hingga proses pengajuan permodalan untuk meningkatkan kapasitas koperasi.
25: Kita memang di sini memang ditugaskan untuk membantu dan mendampingi para penggiat koperasi, pengurus koperasi untuk bisa mengupgrade khususnya terkait permodalan, Mbak. Kalau untuk koperasi yang sudah berjalan memang kita akan selalu dampingi jika memang mereka perlu konsultasi terkait usahanya dan khususnya permodalan, kita LPDB di sini bisa hadir.
23: Dengan memperkuat akses permodalan, diharapkan koperasi di Tuban mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
16: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Surabaya terus memperkuat program digitalisasi parkir dengan memasang foto juru parkir pada rambu kawasan parkir digital. Laporan Ermina Jen.
0: Dinas Perhubungan Kota Surabaya mulai memasang foto juru parkir pada rambu kawasan parkir digital tepi jalan umum. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas petugas di lapangan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan, pemasangan foto jukir merupakan bagian dari program digitalisasi parkir yang sedang dijalankan pemerintah Kota Surabaya. Untuk mempercepat pelaksanaannya, Dishub menerjunkan 5 tim yang tersebar di wilayah Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, dan Barat. Menurut Trio, masyarakat dapat mencocokkan identitas petugas dengan foto yang terpasang pada rambu parkir digital. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat bisa melapor melalui layanan 112 atau hotline Dishub Surabaya.
2: Kami ingin membuat warga Kota Surabaya transparan. Jadi semua warga kota yang memarkirkan kendaraan atau sebagai pengguna jasa parkir atau retribusi parkir, silakan bisa melihat di rambunya apakah foto daripada petugas parkir atau jukir ini sesuai. Nanti bisa membandingkan dengan spot di lapangan ketika nanti di rambu ini berbeda dengan foto yang ada, atau personil yang sebagai petugas parkir atau jukir ini berbeda, maka silakan tegur, silakan kontak ke 112 atau silakan ke hotline-nya Dinas Perhubungan, yaitu hotline parkir.
0: Salah seorang pengguna parkir, Ariesta, mendukung langkah pemerintah Kota Surabaya dalam menata sistem perparkiran agar lebih tertib dan transparan. Menurutnya, keberadaan foto petugas akan memudahkan masyarakat mengenali jukir resmi sekaligus mencegah parkir liar. Namun demikian, ia berharap digitalisasi parkir tetap memberikan pilihan pembayaran tunai. Sebab menurutnya masih banyak pengguna jasa parkir yang belum memiliki dompet digital.
3: Menurut saya untuk pelajar belum tentu punya untuk tunai. Biasanya pelajar itu belum ada, kebanyakan belum ada menggunakan e-wallet atau seperti yang lainnya.
0: Dishub Surabaya menargetkan pemasangan foto petugas di 819 titik parkir digital TJU yang tersebar di Kota Surabaya. Dishub juga mengajak masyarakat mendukung program digitalisasi parkir. Ermina melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
4: Baik, terima kasih Celia Cahyani. Musim giling 2026 di pabrik gula Rejoso Manis Indo Blitar resmi dimulai dengan tradisi manten tebu yang menjadi simbol kebersamaan antara pabrik dan juga petani. Berikut laporan Ninda Olivia.
6: Deru mesin penggiling yang mulai beroperasi di pabrik gula Rejoso Manis Indo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar menandai dimulainya musim giling tahun 2026. Namun sebelum tebu-tebu petani masuk jalur, sebuah tradisi yang telah mengakar lebih dulu digelar, yaitu manten tebu. Tradisi ini menjadi pembuka resmi musim giling sekaligus simbol eratnya hubungan antara pabrik gula dan para petani tebu yang menjadi mitra produksi. Prosesi berlangsung meriah dan nuansa budaya Jawa yang kental dan dihadiri jajaran manajemen perusahaan petani tebu, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan. Berbeda dengan proses produksi yang identik dengan mesin dan teknologi modern, manten tebu menghadirkan nilai-nilai budaya yang masih dijaga hingga kini. Sepasang batang tebu pilihan yang disebut tebu lanang dan tebu wadon diarak menuju area penggilingan sebagai lambang keselarasan dan harapan akan hasil panen yang baik. Direktur PGRMI Syukur Iwantoro mengatakan, tradisi ini menjadi momentum penting untuk mengawali musim giling dengan semangat kebersamaan antara pabrik dan petani. Tahun ini PGRMI menargetkan serapan tebu mencapai 1,55 juta ton.
7: Ya, insya Allah ya, sekarang ini di musim 1 tahun ini, dari awal penanaman sampai ini iklimnya cocok untuk tebu. Pada musim penanaman musim hujan, beberapa jam musim hujan, panen kemarau. Jadi sangat ideal untuk tebu. Kami bisa kemungkinan bisa mencapai produksi optimal. Kami juga akan ini target kami, penyerapan tebu saat ini 101.550 ton tadi tebu, rendemen sekitar minimal 8%, tapi kira-kira kami bisa mencapai 9% maksimal.
6: Selain pembukaan musim giling, kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan deklarasi petani tebu mitra PGRMI. Deklarasi itu menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tebu, memperkuat kemitraan, dan mendukung upaya peningkatan produksi gula nasional. Indah Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Aristo. Mada, silakan.
1: Tentang Kabupaten Malang. Contoh ketika mereka mau bermain misal, atau mereka mau menikmati pemandangan, mereka akan berpandangan kayak, ah kayaknya kalau pemandangan di Jepang lebih enak deh.
5: Yeah.
1: Kan seperti, selalu seperti itu. Jadi sekarang yang menjadi...
8: Pemerintah Kota Madiun berencana melakukan penataan kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau yang akrab disebut Proliman Joyo. Kawasan ini nantinya akan disulap menjadi lebih cantik dan estetik dengan menonjolkan berbagai identitas lokal, mulai dari pecel, pendekar, hingga kereta api. Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di sela-sela kegiatan inspeksi fasilitas umum dan pelayanan publik, kegiatan yang dikemas dalam agenda Gwes bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung pada Selasa pagi. Bagus menjelaskan penataan Proliman Joyo menjadi prioritas karena posisinya yang sangat ramai dan strategis. Selama ini kawasan tersebut menjadi titik temu beberapa jalur krusial, termasuk jalur utama yang menghubungkan Kota Madiun menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, perombakan ini dinilai penting untuk memperkuat branding dan karakter kota di mata masyarakat luas maupun wisatawan. Dalam konsep desainnya, identitas lokal akan diangkat secara kuat. Kuliner pecel yang sudah melegenda sebagai makanan khas Kota Madiun akan dipadukan dengan unsur pendekar, mengingat kota ini dikenal sebagai pusat dari berbagai perguruan pencak silat. Tidak ketinggalan, konsep kereta api juga akan diintegrasikan sebagai penanda bahwa Kota Madiun merupakan rumah bagi industri kereta api Indonesia atau PT INKA.
9: Proliman ini jadi tempat perlintasan paling ramai yang ada di Kota Madiun. Nah, ini nanti ada akan muncul identitas Kota Madiun di Proliman. Yang kedua, kebetulan di Proliman juga ada Dekranasda. Nanti bagaimana Dekranasda ini nanti bisa connect dengan kawasan di Proliman yang baru dengan konsep yang baru.
11: Secara visual dibuat seperti apa, Pak, untuk kawasan Proliman?
9: Jadi hari ini kita mau cerita tentang Madiun. Madiun terkenal dengan kota pendekar, kota pecel, kota kereta api. Yang mana nanti di sini mewakili kota pendekar dan kota pecel. Yang mana nanti secara desain dan lain-lainnya mengikuti filosofi cerita dari kota pendekar dan kota pecel.
8: Agar dampaknya lebih luas, Bagus menambahkan bahwa pembangunan area Simpang 5 ini nantinya akan dikoneksikan langsung dengan gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat aktivitas dan promosi produk kerajinan lokal di gedung tersebut. Mengenai detail desain proyek, pemerintah Kota Madiun akan mematangkan kembali konsepnya dalam pembahasan lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Bagus berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar sehingga proyek penataan Simpang 5 Tugu Pendekar ini dapat mulai dieksekusi pada tahun 2026 ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
12: Selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Gita Ayu di sana. Gita, silakan.
26: Baik, terima kasih Mada dan pendengar. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Sampang dalam mengurus dokumen kependudukan terus meningkat, terlihat dari bertambahnya permohonan layanan administrasi kependudukan. Berikut laporan Hairul Umam.
27: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik.
5: KTP itu ada yang pisah karena pecah kakak, karena menikah juga ada. Sama, sementara yang baru dengan yang perubahan itu sama sekali.
27: Selain perekaman pemula, kata Desi, peningkatan permohonan juga berasal dari masyarakat yang melakukan perubahan data kependudukan karena perpindahan domisili maupun perubahan status keluarga. Menurut Desi, kebutuhan layanan administrasi kependudukan biasanya meningkat menjelang hari raya dan musim liburan.
10: Kalau dari aku ya.
26: Baik, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
13: Terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
14: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI.

dalam sejarah. Dari banyaknya peringatan-peringatan hari besar dan hari penting, tanggal 4 Juni menjadi salah satu hari besar yang belum mendapat perhatian dari masyarakat dunia. Hari ini diperingati sebagai Hari Anak Korban Perang Sedunia atau yang juga dikenal sebagai International Day of Innocent Children Victims Aggression. Diperingatinya hari ini bertujuan untuk membuka mata dunia akan rasa sakit yang diderita oleh anak-anak di seluruh dunia yang menjadi korban perang. Peringatan ini diawali dengan adanya perang sengit antara Israel dan Lebanon Selatan pada Juni 1982 yang masih berlanjut hingga saat ini. Dari kejadian itu, banyak anak-anak asal Palestina dan Lebanon yang diculik ketika perang, menyebabkan adanya tindak lanjut dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mozambik Graca Michel, kepada Majelis Umum PBB. Perundingan ini dilakukan dengan adanya kebutuhan upaya terkoordinasi oleh komunitas internasional dalam mengatasi kerentanan dan pelanggaran yang dialami anak-anak di situasi konflik. Laporan ini akhirnya ditindaklanjuti dalam rapat pleno darurat ke-31 Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Agustus 1982. Hasil rapat ini kemudian menetapkan 4 Juni sebagai Hari Anak Korban Perang Sedunia dengan pertimbangan masalah Palestina pada sidang. Hari ini dalam sejarah.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih bertugas sore hari ini hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan perjalanan Malang sore ini, pendengar, edisi 4 Juni 2026. Apa kabar Anda yang tengah berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang? Bisa dibilang ini adalah jam-jam rawan ya, rawan akan kepadatan arus lalu lintas karena biasanya jam seperti ini, pendengar, waktu-waktu seperti ini di antara pendengar banyak yang menggunakan badan jalan, infrastruktur jalan untuk menuju kembali ke kediaman masing-masing ya, dari aktivitas Anda, dari tempat kerja Anda. Mudah-mudahan semuanya selamat sampai dengan tujuan, pendengar ya. Kalau saya pantau dari aplikasi Waze.com, beberapa titik di wilayah Kota Malang ini sudah menunjukkan kepadatan arus lalu lintas, pendengar. Di antaranya di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian dari Ayani untuk arah Anda yang mengarah ke Borobudur juga siap-siap harus menghadapi kepadatan arus lalu lintas. Demikian pula dari Borobudur ke kawasan Ayani juga kondisinya sama, pendengar. Arus lalu lintasnya lagi padat. Kemudian masih di wilayah Kota Malang yang sore hari ini mengalami kepadatan arus lalu lintas ada di kawasan Soekarno-Hatta, kemudian Jalan Gajayana, kawasan Mertojoyo, kemudian Jalan Kawi. Sedikit kepadatan ada di Jalan Raya Langsep, pendengar. Untuk Anda yang hendak melintas ke kawasan Jalan Danau Toba juga hati-hati. Kawasan Ki Ageng Kribik sore hari ini juga mengalami kepadatan arus lalu lintas, dan juga di kawasan Muharto ya. Kemudian kalau di wilayah Kabupaten Malang ini di kawasan Lawang, pendengar, Jalan Raya Tamrin di Lawang ya, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sore hari ini mengalami kepadatan arus lalu lintas. Sekali lagi hati-hati, pendengar, kontrol kecepatan kendaraan Anda, patuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara, hormati hak pengguna jalan yang lain, begitu mendengar. Jangan sampai dengan kita berkendara secara ugal-ugalan atau tidak tertib begitu ya, merugikan orang lain. Nah, hal ini juga terpantau, mendengar, dari laporan salah satu pengguna X ya, dimention ke akun @malangraya_info. Jadi ada seorang pemotor tanpa plat nomor tidak memakai helm lagi, pendengar, diduga menyenggol mobil di kawasan Jalan Sigura-Gura Kota Malang pada hari Rabu 3 Juni 2026 yang lalu, sekitar pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Meskipun tidak ada kerusakan yang berarti ya, namun pemilik mobil ini sangat menyayangkan dari aksi pemotor tersebut, tidak berhenti dan juga meminta maaf, malah langsung meninggalkan TKP, mendengar. Tidak pakai helm, tidak kemudian ada plat nomornya, begitu mendengar, menyenggol mobil, begitu mendengar, walaupun tidak ada kerusakan yang berarti ya, namun pengendara motor tersebut tidak berhenti, tidak meminta maaf. Nah, inilah yang kita sama-sama sesalkan. Sekali lagi pendengar, kalau arus lalu lintasnya padat, kontrol kecepatan atau ya kendaraan Anda itu harus dikemudikan dengan tertib, begitu pendengar. Jangan sampai aksi ketidaktertiban kita atau ugal-ugalan kita itu merugikan pengendara yang lain ya. Saya temani hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda, menemani aktivitas Anda sore hari ini, pendengar.

Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, biasanya untuk Anda para pelari culture begitu ya, suka cari-cari event yang seru untuk Anda bersama dengan teman-teman dan juga komunitas Anda, agar bisa menyalurkan hobi sekaligus seru-seruan, ikutan fun run begitu pendengar. Nah ini yang ditunggu-tunggu. 7 Juni 2026 pendengar, bakalan seru dan juga heboh, ada Bromo Guest House Fun Run 5K yang akan digelar sekali lagi hari Minggu 7 Juni 2026 di Jalan Bromo, kemudian Sukun, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, mulai dari 4:30 pagi pendengar. Dimeriahkan pula ada live music, ada door prize yang melimpah, bazar UMKM, race dengan view yang menarik, dan tentunya respect komplit untuk para peserta lari. Jadi pendengar, terima kasih untuk antusias warga Kota Malang dan juga Kabupaten Malang yang sudah ikutan BGH Fun Run. Selalu update untuk pengambilan respect dan juga informasi di akun Instagram Bromo Guest House atau @BGHFunRun, dengan follow akun Instagram di @event_BGH, sekali lagi di @event_BGH atau di @BromoGuestHouse.id. Sekali lagi pendengar bisa stalking ya untuk informasi lebih lengkap terkait dengan Bromo Guest House Fun Run 5K Minggu 7 Juni 2026 di Instagram di @BromoGuestHouse.id atau TikTok di Bromo Family Guest House _KPJ. Sekali lagi TikToknya bisa di stalking pendengar di Bromo Family Guest House _KPJ. Bromo Guest House Fun Run Minggu 7 Juni 2026 5:30 pagi ya pendengar, di Jalan Bromo Sukun, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, didukung sepenuhnya oleh Radio Republik Indonesia Malang.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
2: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang. Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, beberapa waktu yang lalu Kota Malang sempat dihebohkan oleh teror komplotan begal ya yang menyasar mahasiswa di Kota Malang. Akhirnya pendengar, Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan itu yang nekat mengancam korbannya menggunakan pisau celurit pendengar hingga parang sebelum merampas telepon genggam dan juga sepeda motornya. Dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial DS 26 tahun dan juga MM 20 tahun, warga Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang. Selama sementara satu pelaku lainnya, Habibi pendengar, masih buron dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kasatreskrim Polresta Malang Kota AKP Rahmat Aji Prabowo mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari dua laporan polisi yang masuk pada awal Juni 2026. Lantas tim penyidik kemudian bergerak melakukan serangkaian penyelidikan mulai dari pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara, analisis CCTV hingga pengumpulan alat bukti pendengar. Aksi pertama itu dilakukan para pelaku pada 16 Mei 2026 di kawasan Jalan M. Wiono, Kecamatan Blimbing. Saat itu korban sedang berkumpul bersama teman-temannya, tiba-tiba didatangi komplotan pelaku pendengar. Dengan menodongkan pisau dan melakukan intimidasi, korban dipaksa menyerahkan iPhone 12 Pro Max lengkap dengan kata sandinya. Belum puas, komplotan tersebut kembali beraksi pada 24 Mei 2026 dini hari. Kali ini tiga mahasiswa yang berada di sekitar alun-alun Kota Malang menjadi sasarannya. Korban dipaksa mengikuti pelaku menuju lokasi sepi di kawasan pemakaman Kuto Bedah, Jalan Muharto, Kelurahan Jodipan. Di tempat tersebut, para pelaku mengancam korban menggunakan celurit dan juga parang sebelum merampas dua telepon genggam serta satu unit sepeda motor Honda Beat milik dari korban pendengar. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerjasama dari tim Opsnal dari Satreskrim Polresta Malang Kota bersama unit Reskrim Polsek Blimbing dan juga Polsek Kedung Kandang. Polisi lebih dahulu menangkap MM di sebuah warung internet di kawasan Kebalen Wetan, Kota Lama pada 1 Juni 2026 pendengar. Dari hasil pemeriksaan, MM mengakui keterlibatannya dalam dua aksi curas tersebut. Pengembangan kasus kemudian mengarah kepada DS yang berhasil ditangkap di kediamannya pada hari yang sama, sementara satu pelaku lainnya masih diburu oleh polisi. Atas perbuatannya pendengar, kedua tersangka dijerat pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencurian dengan kekerasan, serta polisi memastikan penyidikan kasus terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh jaringan dari para pelaku.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami dari Pro 1 RRI Malang mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, umat muslim, muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Semoga sholat kita, pendengar, ibadah kita, dan juga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan satu dirham." Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari satu dirham?" Beliau mengatakannya dua atau tiga kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan dua dirham." Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang dua dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan satu dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari." Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi tiga jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang dia harap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

Anda masih bersama kami pendengar di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tadi pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, pendengar, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya juga sudah telah berkumandang. Oleh karena itu, di antara pendengar mungkin ada yang belum sholat, monggo disempatkan dulu waktunya. Apalagi Anda yang tengah berkendara di Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, berhenti dulu sejenak, pendengar. Minggir dulu begitu ya, cari musola ataupun masjid terdekat. Ditunaikan sholat maghribnya 3 rakaat, pendengar. Sesaat setelah itu, dapatlah kembali Anda melakukan aktivitas Anda, utamanya Anda yang lagi mobile ya, Malang hari ini di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Saya Arga Saputra, pendengar, pamit undur diri ya dari kebersamaan kita. Sudah saya temani dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pukul 18 waktu Indonesia Barat, Wisnu Devendra akan melanjutkan perjalanan kita hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam program, informasi, kemudian lagu-lagu pilihan juga masih kami akan terus hadirkan pada Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pendengar, tetaplah bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Itu aku versinya Aziz Hendra pendengar. Ya. Untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam. Selamat sore, malam sore ini masih akan bersama Anda sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu Indonesia pilihan juga informasi untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Selepas itu di Malang malam ini kami juga masih akan hadirkan berbagai acara untuk menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Wisnu Devendra untuk edisi kali ini tetap bersama kami.

Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Much dengan judulnya Cumi. Cumi means cumi, cuma minjem, cuma minta. Yeah, cumi. Saya dulu ingat banget tuh ada yang namanya Sumitro yang suka minta rokok. Ini juga cumi gitu ya, cuman minta doang, dia nggak pernah beli ya. Oh iya, kalau Anda suka sama yang namanya pecel, ini berarti satu kabar yang membanggakan juga buat kita ya. Pecel masuk di menunya MBG nggak sih, enggak ya? Jadi kuliner tradisional ini kembali dapat pengakuan di tingkat internasional. Bayangin aja, pecel khas Jawa Timur itu ya masuk peringkat ke-7 dalam daftar 100 salad terbaik dunia versi Taste Atlas 2026. Sarada. Enak tuh salad emang ya. Ternyata dia masuk salad ya. Nah, berdasarkan pemeringkatan terbaru dari Taste Atlas itu tadi, pecel tuh dapat nilai skornya dia 4,2. Dan berhasil menembus jajaran 10 besar salad terbaik dunia. Di daftar yang sama, ketoprak khas Jakarta itu juga masuk peringkat ke-17. Kalau dari penjelasan di Taste Atlas itu, pecel itu merupakan hidangan berbahan aneka sayuran rebus yang disajikan dengan bumbu kacang khas. Jadi pecel merupakan hidangan sayuran yang disajikan dengan saus kacang, itu yang ditulis di Taste Atlas ya, di ulasannya mengenai kuliner khas Indonesia tersebut. Cita rasa khas dari pecel ini berasal dari perpaduan kacang tanah, cabai, gula aren, bawang putih, kencur, serta asam jawa yang menghasilkan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas gitu ya. Nah, kalau dari masuknya pecel dalam daftar ini menunjukkan semakin dikenalnya kuliner Nusantara di tingkat global. Bahkan pecel itu tercatat berada di atas sejumlah hidangan populer dari negara lain, termasuk som tam atau salad pepaya khas Thailand. Sementara hidangan yang terdiri atas bihun, tahu, lontong, saus kacang, ya, ketoprak ini menjadi wakil Indonesia di daftar tersebut juga. Dia masuk di posisi ke-17 tuh ya. Taste Atlas ini menyebut pemeringkatan tersebut disusun berdasarkan penilaian pengguna yang telah melalui proses verifikasi sistem. Daftar itu bertujuan memperkenalkan makanan tradisional dari berbagai negara kepada masyarakat dunia. Nah, keberhasilan pecel dan ketoprak menembus daftar salad terbaik dunia menjadi bukti bahwa kuliner Indonesia semakin mendapat tempat di kancah internasional. Penggunaan bahan-bahan lokal serta cita rasa khas menjadi daya tarik yang terus diapresiasi oleh penikmat kuliner dari berbagai negara. Informasi ini bisa Anda cek di rri.co.id. Itu dong, kuliner kita terkenal. Jangan koruptornya aja.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

I love his name ya. Namanya dia itu merakyat banget tuh, namanya tuh Bisono kan gitu ya. Bisono. Bisa kan? Bilang sayang katanya dia. Untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, habis ini pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara lewat Pro 3 Jakarta untuk warta berita. Anda bisa simak nanti ya. Saya kasih dulu informasi yang satu ini. Keterbatasan fasilitas latihan untuk cabang olahraga modern pentathlon ini tidak menyurutkan langkah pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia atau MPI Jawa Timur dalam menyiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Sebaliknya, kondisi tersebut justru mendorong lahirnya inisiatif pembangunan arena latihan mandiri yang kini mulai digunakan sebagai pusat pembinaan atlet. Arena latihannya berada di kawasan Jalan Raya Beringin Indah, Kelurahan Beringin, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Dibangun khusus untuk menunjang latihan nomor obstacle modern pentathlon. Jadi fasilitas ini digagas langsung oleh Ketua Umum MPI Jawa Timur, Dwi Kristiono, sebagai upaya menciptakan sarana latihan yang lebih representatif bagi atlet daerah. Jadi dia emang siapin ini buat PON 2028 ya. Sekarang 2026 tengahan udah. Buat atlet-atlet yang persiapan PON ini sih udah lumayan ya waktunya, ya gak panjang, gak juga terlalu mepet, sedang-sedang saja ya, supaya nantinya tuh atlet-atlet pentathlon Jawa Timur sangat siap katanya. Pembangunan arena dimulai sejak 2025 dan dirancang menyerupai lintasan tantangan bergaya Ninja Warrior. Bisa kebayang ya, ada acaranya tuh kan. Jadi ukurannya sekitar 6 x 20 meter, arena ini dilengkapi berbagai rintangan yang dirancang untuk mengasah kekuatan fisik, kelincahan, koordinasi, serta daya tahan mereka. Saat ini 4 obstacle telah disediakan dan digunakan dalam program latihan rutin, namun pengembangan fasilitas masih terus dilakukan agar simulasi latihan itu semakin mendekati kondisi pertandingan yang sebenarnya. Jadi masih terpasang 4 memang, tapi nanti akan dipasang lagi 2 rintangan di bagian tengah, karena di pertandingan nasional itu kadang beda-beda ya tiap tantangannya soalnya. Nah, Dwi menjelaskan seluruh proses pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan dana pribadi. Bayangin tuh, weh. Jadi bahkan terlibat langsung dalam proses desain dan penyusunan konsep arena agar sesuai dengan kebutuhan atlet modern pentathlon. Dia bikin sendiri, dirancang sendiri sama dia ya. Cuman ada beberapa bagian yang dapat masukan dari tim, juga dari para atletnya juga. Nah, meski beberapa bagian masih dalam tahap penyempurnaan, fasilitas yang tersedia saat ini sudah mampu mendukung kebutuhan latihan dasar atlet yang dipersiapkan untuk tampil pada level nasional. Jadi bagi MPI Jawa Timur, keberadaan arena ini menjadi simbol keseriusan dalam membangun pembinaan atlet secara berkelanjutan. Fasilitas ini juga diproyeksikan menjadi pusat latihan daerah mandiri menuju PON 2028. Pelan-pelan kata, yang penting untuk kebutuhan latihan atlet terpenuhi. Ini memang direncanakan untuk puslat dan mandiri PON 2028 mendatang. Nah, dengan hadirnya arena latihan mandiri tersebut, MPI Jawa Timur berharap proses pembinaan atlet dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu meningkatkan daya saing kontingen Jawa Timur pada ajang PON 2028 mendatang. Well, sebenarnya untuk jadi atlet itu bukan hal yang mudah ya. Jadi mereka latihan. Oke lah, sekarang mungkin orang bisa bilang, ya atlet itu kan nanti kalau misalnya juara itu bonusnya loh mas, banyak, yo ratusan juta, yo miliaran. Ya I see, I know. Tapi untuk mencapai kedisiplinan tersebut ya, untuk mereka ini setiap hari harus digembleng dengan latihan-latihan yang berat. Kira-kira kalau dapat segitu tuh worth it gak sih?
Kalau dapat segitu tuh pantas gak sih mereka? Ya pantas, kenapa? Karena pengorbanannya, latihannya, memeras keringatnya, terus pengorbanan waktunya juga, itu luar biasa gitu loh. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang para atlet ini lakukan, dari jaga pola makan, jaga pola istirahat, kemudian mereka ya pokoknya harus dijaga semuanya gitu ya, latihannya, makannya, istirahatnya, semuanya dijaga, harus disiplin betul, bahkan harus mengorbankan profesi-profesi yang lainnya, mungkin mimpi-mimpinya dia yang lain. Cuma kebanyakan kalau atlet emang mimpinya dia di situ ya. Nah, dia bermimpi untuk berjuang. Ada yang bilang nih, atlet masih muda diangkat jadi pegawai negeri sipil. Iya, I see. Itu masih merupakan hal yang pantas dia dapetin gitu ya, dari apa yang dia perjuangkan selama ini. Jadi ada benar-benar keringat dan darah mereka juga di situ. Kok ada darahnya, Mas? Loh. Mbok pikir atlet itu kalau misalnya latihan gak ada cederanya? Ada pastilah. Karena saya pernah di posisi itu. Kemudian banyak yang bilang, wah pokoknya kalau misalnya menang itu semuanya udah balik itu Mas modalnya. Belum tentu. Ratusan juta, miliaran itu kan. Saya masih sangat-sangat mendukung sekali buat mereka yang berusaha mati-matian gitu ya untuk dapetin duit yang ya segitulah, ratusan juta, miliaran, daripada yang diem-diem tiba-tiba dapat miliaran gitu kan, diem-diem tiba-tiba dapat triliun. Tapi bukan diem-diem juga sih, ada usaha-usahanya juga sih, ngelobi-ngelobi gitu. Atlet bukan lu usaha enggak, latihan enggak, dapatnya segitu gede, apaan? Yaudah, habis ini kita gabung ya dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam warta berita. Oh ya, informasi tadi ada juga bisa cek di rri.co.id yang masih akan selalu hadirkan informasi-informasi update untuk Anda di setiap harinya. Tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 × 0.7, kasarnya ya, ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel itu ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi enggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dapat.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harnusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Tapi ada nggak sih yang bikin kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita ke maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota Mekah ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Jadi tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: itu meninggalan pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Tanggal 28, 24 Mei.
15: Oh, sudah sampai sana.
14: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Rata Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Heldman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Heldman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi IA dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang rapi itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk malam-malam ini pendengar di edisi hari Kamis kali ini 4 Juni 2026. Sesaat lagi kami akan hadirkan musik dan informasi untuk permainan yang nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami akan beralih ke acara-acara berikutnya untuk Anda di malam-malam ini, tetap bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pedang Al-Ayubi atau pedang Damaskus adalah pedang tertajam di dunia yang mengalahkan pedang-pedang lainnya. Pemilik pedang ini adalah pejuang Muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayubi atau Saladin atau Salah ad-Din yang berasal dari daerah Tikrit. Pedang Salahuddin Al-Ayubi diakui paling tajam di dunia oleh pakar metalurgi. Ketajamannya mampu menembus baju zirah Crusader, memotong dua pedang lawan, membelah perisai dan batu tanpa mengalami kerusakan pada mata pedangnya. Kehebatan pedang buatan Damsyik yang terkenal dengan panggilan pedang Persia ini telah mengatasi kehebatan pedang katana dari Jepang dan pedang Excalibur milik Raja Arthur. Pedang ini dibuat dari besi Damarkus dengan teknik rahasia yang dijuluki CNT atau Carbo Nanotubes yang menjadikan pedang ini amat tajam dan lentur. Seni pembuatan pedang yang terahasia ini amat dikagumi oleh ilmuwan barat dan kajian metalurgi modern sampai sekarang. CNT merupakan satu rantaian atom karbon yang terikat di antara satu dengan lainnya secara heksagonal. Terbentuk silinder yang memiliki diameter sekecil 1,2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang hingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bagian ujung seolah-olah sebatang pipa menutup kedua ujungnya. Teknik pembuatan pedang ini begitu rahasia, sehingga hanya beberapa keluarga tukang besi di Damsyik saja yang menguasainya. Akhirnya pada kurun abad ke-18, teknologi pembuatan pedang ini telah pupus. Yang tertinggal hanyalah pedang, tombak, dan pisau yang kini tersebar di berbagai museum di seluruh dunia. Inilah sejarah singkat pedang Damaskus, pedang tertajam pejuang Muslim Salahuddin Al-Ayubi.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6.339,6 km. Sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk malam-malam ini. Mendengar sesaat lagi kami akan hadirkan sandiwara radio untuk Anda di edisi hari ini, dan nanti selepas itu Anda bisa ikuti obrolan psikologi hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk malam-malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kamu masih memikirkan ucapan mama kamu, Balisa?
1: Iya, Bu. Rasanya telingaku mulai meledak mendengarkan setiap hari nasihat mamaku yang itu-itu saja. Lisa, kamu sudah mandi. Lisa, kamu makan. Lisa, buang sampah. Lisa, kamu ke kebun. Lisa, sapu lantai. Capek tau enggak?
0: Ya juga sih.
2: Iya sih, capek juga itu. Kenapa kamu enggak melawan aja? Aku sering digituin sama ayahku. Ku bentak baliklah.
0: Terus yang terjadi apa?
2: Dia malah menampar aku.
0: Syukurin, habis kamu sih ada-ada aja deh. Aku kasih tahu ya, kalian mending masih dapat mendengarkan nasihat dari orang tua kalian.
2: Lah aku.
0: Kenapa? Yang sekarang aku nih tinggal di rumah paman aku. Gara-gara orang tuaku pergi entah kemana, aku dititipkan di rumah pamanku. Yang perintahnya bagaikan perintah militer gitu.
1: Ya sama dong kita, cuman beda orang. Bosan gak sih ditegur mulu? Pulang sekolah saja, aku dicariin. Kayak anak kecil tahu.
0: Iya benar, kadang aku malu loh. Coba lihat tangan aku nih.
2: Ada apa tangan kamu?
0: Kan gak bisa lihat tangan-tangan aku ini udah pada kasar semua karena berkebun. Terus lihat body-body aku ini udah kayak body laki-laki.
2: Kekar ya putri.
0: Iya nih, aku gak bisa gemuk gara-gara sering ke kebun nih. Angkat air. Ini lagi nih, mau disuruh aku angkat air di sungai. Aduh, aku capek banget. Kalian harus bersyukur.
1: Apa kita kabur aja ya?
2: Kayaknya ini bagus itu.
1: Kita ubah nasib kita biar kita jangan kayak gini lagi.
3: Lisa, sudah pulang, ayo. Sudah sore, Lisa.
1: Ih, datang lagi dia.
3: Siap-siap jadi babu ya, Lisa.
1: Kau juga ya.
0: Makanya, kamu itu harus dengar bicara mamamu. Pergi sana.
1: Udah ah, besok kita jumpa lagi di sini.
2: Oke.
1: Okay. Kita jangan kerja, kita masak-masak di sini besok.
0: Oke, okay. Kita masak apa ini?
2: Apa aja deh, jangan lupa bahan-bahannya kau bawa ya, Lisa.
1: Oke. Okay.
3: Lisa, ayo.
1: Iya, Mak. Sabar balik, Mak. Jatuh aku, Sae.
3: Makanya, kalau dipanggil cepat-cepat, ini malah menggosip kalian. Entah sudah kau cangkul-cangkul tanah itu.
1: Udah loh, Mak. Lihat tanganku, Sae. Udah kasar loh.
3: Terus kalau kasar?
1: Hilang cantikku balik, Mak. Kawan-kawanku tangan-tangan yang mulus-mulus.
3: Zaman sekarang, Wenak, kalau nggak kerja keras kita, nggak makan. Percuma tanganmu mulus. Kalau nggak ada makanan, gimana?
1: Tugas orang mana itu, Bang?
3: Kau ini ya, dibilangin yang bagus-bagus malah melawan. Yang berguna sama kamu yang mama bilang ini, Wenak. Mungkin sekarang dulu nggak terasa sama kamu. Suatu hari nanti, kamu akan memikirkan semua yang mama bilang ini sama kamu.
1: Mana ada itu? Sekarang loh, Mak, ada uang baru kita berharga.
3: Makanya, buat dirimu berharga. Kerja keras, jangan tukang tidur. Gimana lah nanti nasibmu, Nak? Kalau kamu sudah berkeluarga. Ini, bawa ini.
1: Berat loh, Mak.
3: Mama bilang, bawa. Biar kuat kau nanti.
1: Ih, apalah mama ini tiga kali.

0: Dia gak datang ya, Put?
1: Udahlah, nanti kan dia bakal datang. Dia pasti nimba air dulu, sampai bak itu penuh. Baru dia diizinkan mamanya dia ke kebun ini. Itu pun pasti dilanjutin lagi mencangkul lahan di sana. Aduh,
0: gimana karet-karetmu? Udah kau deres, Ma?
1: Udah loh, tinggal nunggu hasil sayaku ini.
0: Nah, itu Lisa.
1: Mana dia?
0: Itu dia, di atas.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Barang bawaanmu banyak kali.
1: Ayo, ayo, ayo, kita bantu.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Lihat, banyak kali yang kau bawa. Apa-apa aja ini, Balisa?
1: Apa aja ini, Balisa? Kayak mau pindah aja kita ini samamu.
2: Ini tikar. Gatal-gatal kita di rumput ini. Nanti ada cacing lava gimana?
0: Hey. Cacing lo.
2: Nah, ini ada nasi. Dahkan ku masak tadi.
1: Kali kau, Balisa.
2: Ini ada sedikit lauk yang ku bawa.
1: Kamu yang masak ini, Balisa?
2: Iyalah, siapa lagi pembantu mamaku kalau bukan aku?
0: Iya juga sih. Luar biasa kok ini, Lalisa. Enggak sia-sialah kami sahabatan sama kamu dari kecil ya kan.
1: Iyalah, ada hari-hari.
0: Iya, ada hari-hari kita. Tau enggak, Balisa, aku aja loh, tau enggak, Putri, sampai sekarang belum bisa pasak aku loh.
1: Manja kali lagi kamu, guys. Kok kamu enggak tahu semua itu,
0: iya,
1: Bang?
0: Iya, enggak tahu aku.
2: Udah. Nah, ini ikan lele sudah kubersihkan. Kita bakar-bakar bareng-bareng nanti. Ini udah aku bawa cabe, bawang dan perbumbuan lainnya.
1: Lisa, kenapa hebat sekali kamu bisa membawa bahan-bahan itu? Kok tahu kamu semua ini, Bang?
0: Betul-betul.
2: Iya. Iya, mamaku yang ngajarin aku, Bale. Siapa lagi?
1: Lisa, ternyata aku baru paham apa yang dipikirkan mamamu selama ini. Ternyata mamamu membuat kamu jadi pembantu itu agar kamu terbiasa dan jadi pintar kayak seperti ini, ya kan?
0: Iya, betul. Harus sekali kau bilang pembantu.
1: Lisa,
0: berarti yang bilang, Bali. Baru tahu kita juga loh. Apa tentang perbumbuan ini? Keren banget kalau Lisa udah tahu kau semuanya. Kamu bawa tikar lah biar kita enggak kotor saat duduk di rumput ini. Iya, penting kau luar biasa banget ya, Lisa.
3: Lisa, badan kamu juga bagus loh. Coba tadi kalau kamu sedikit gemoy, dari sana mungkin kamu kesusahan turun bukit nemuin kami di sini.
1: Ya kan?
0: Bener juga itu. Coba lihat kita, badan kita sih kurus-kurus bagus. Mungkin karena perintah orang tua kita kali yang ngasih kita kerja keras. Ini semua berkat ocehan orang tua kita pada kita. Itu intinya.
2: Sebenarnya aku juga menyadari hal itu loh, Putri.
0: Sadar ternyata.
2: Cuman kalau tiap hari aku juga capek, Balen. Sakit telingaku.
1: Yang penting kan sekarang kamu bisa kayak gini karena mama kamu loh, Lisa. Besok aku akan ikuti semua perintah pamanku biar aku bisa seperti kamu.
0: Begitu juga aku lah. Ternyata ada manfaatnya juga ya sama kita.
2: Sudah, ayo kita masak-masak dulu. Kita bakar lele-lele ini.
1: Bale, gak bisa aku giling cabai ini.
2: Aku ajari, aku mamak kalian di sini.
1: Sekarang Lisa jadi mamak kita ya.
0: Ayo, kita bakar, ayo. Aku ambil kayunya dulu ya.
1: Iya, kamu giling cabai ya.
2: Iya.
1: Aku bersihin ikan.

0: Lisa, sudah siap PR-mu itu, Bana?
1: Sedikit lagi, Mak.
0: Bersihkan lantai itu sebelum kamu mengerjakan PR kamu itu, Balena. Masa tiap hari saya mama ingatkan terus kamu?
1: Iya, Mak.
0: Lihat meja belajarmu itu, berantakan sekali. Bukumu pada kemana-mana.
1: Iya, Mak, ini sedang kurapikan.
0: Lihat baju kotor kamu itu.
1: Itu baju sekolahku loh, Mak.
0: Makanya jangan digantung-gantung, kasih di hanger, Bale. Jangan biarkan baju kotor menggantung di mana-mana. Biar rumah kita gubuk-gubuk kayak gini, Nak, bukan berarti berantakan. Kalau nikah kau nanti, bisa-bisa dimarahi suamimu kamu. Sudah sekolah SMA, masih ke anak-anak. Berantakan sekali.
1: Iya, Mak. Sabar, Lisa, sabar, sabar.
0: Lisa, sudah siap, Ba, PR kamu itu?
1: Iya, Mak. Baru ku mulai, Nak, mengerjakannya.
0: Sakit kali badan Mama, Nak, Pijit Mama maunya.
1: Nanti balik, Ma, biar ku siapkan dulu PR ku ini.
0: Iyalah, Nak. Kalau sudah beres kerjamu ya, Nak, pijit Mama bentar nanti ya.
1: Iya, Mak.
0: Lisa.
1: Iya, Mak.
0: Sungguh-sungguh kau belajar. Jangan sae ke Mama sama Bapak kamu ya. Meskipun Bapak kamu sudah duluan meninggalkan kita, tapi hidup kita enggak ada perubahannya. Hanya sae kamu, Nak, yang bisa merubah nasibmu, Nak. Maka sekolah yang bagus ya.
1: Lalu Bale, Mak, biar ku siapkan dulu perku ini. Banyak loh, Mak.
0: Iyalah, jangan lupa timba air di belakang nanti ya. Matikan lampu kalau sudah selesai tugasmu itu ya. Jangan lupa makan, sekalian cuci piring. Biar tikus tidak jilat piring-piring kita.
1: Lau. Kapan ya aku bisa hidup enak, terbebas dari perintah mamaku ini? Padahal semua sudah kukerjakan. Ke kebun sudah, masa pekerjaan rumah aku lagi yang kerjakan. Gak ada bantuan sedikit pun dari mama lah.

Sudah jam 12. Kayaknya mamaku sudah tidur. PR ku juga sudah ku selesaikan. Kerja nimba air juga sudah. Makan sudah. Tinggal matikan lampu. Saatnya bangunkan mama. Gak mungkin kan aku pijit mama di jam kayak gini lagi. Emma, bangun, Mak. Tidur di kamar mama, Sae. Udah siap ku kerjakan semua perintah mama. Udah bisa tidur aku, Sae, kan, Mak? Nantu kali aku, Ma. Emma, bangun, Mak. Mak, kok mama gak bernafas? Ma, bangun, Ma. Jangan tinggalkan aku. Ma, bangun, Ma. Jangan tinggalkan aku. Ma.

0: Hai Lisa, jangan lupa ya, nanti kita ada rapat ya.
1: Oke.
2: Sejak saat itu, aku baru tersadar selama ini yang Mama bilang adalah benar. Bahkan perintah Mama perlahan-lahan aku pergunakan dan aku lakukan. Aku bersyukur aku sudah terbiasa selama Mama masih ada. Dia menerapkan hidup disiplin dan kerja kuat untukku sebagai modal dasar buat aku bertahan hidup. Terima kasih Mama. Perintahmu dan laranganmu benar-benar menyelamatkan aku di dunia ini. Sekarang aku sudah kerja di perusahaan dan mendapatkan jabatan tanpa seleksi, Ma. Bahagia kan, Ma? Mama, lihat aku sekarang. Aku merubah nasibku sendiri. Semua berkat Mama. Terima kasih, Ma.

0: Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk malam-malam ini mendengar di edisi hari Kamis kali ini 4 Juni 2026. Tiba-tiba udah bulan Juni aja. Padahal baru kemarin-kemarin saya bilang berapa Mei gitu ya. Waktu jalannya emang cepat banget. Apalagi buat Anda yang banyak sekali aktivitas yang harus dikerjakan, banyak kegiatan yang mesti dilakukan gitu ya, yang banyak temennya juga. Tapi kalau misalnya ngomongin banyak-banyakan temen, kira-kira Anda lebih milih mana tuh? Temen yang banyak tapi bikin ribet, atau temen yang gak begitu banyak tapi ya bisa jadi simbiosis mutualisme ya. Jadi kita gak cuma jadi cucukan utang-utangan misalnya. Malam hari ini kita kembali bertemu di obrolan psikologi sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya tidak sendiri. Ada Kak Imratul Mufidah, SPSIMM, yang hadir untuk malam hari ini. Bakal nemenin saya ya sampai jam 12 malam nanti. Yo, sampai jam 12 ya.
1: Siap-siap.
0: Assalamualaikum dulu Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
0: Selamat malam. Lek di sini enggak jelas kabeh ya.
1: Sangat jelas sekali. Aku enggak perlu teriak-teriak.
0: Oh gitu. Heeh. Gak perlu golek sinyal.
1: Gak perlu golek sinyal.
0: Kayak kemarin tak suruh. Mbak, Ibu nanti suarane apa nikahane masuk. Lari lah dia dari tempat yang sepi. Aduh, emang ini kalau yang tadi kita yang tadi saya buka di awal tuh ya, punya teman itu menyenangkan ya. Apalagi sampai misalnya jadi teman dekat gitu kan. Tapi untuk sampai jadi teman dekat, sampai jadi sahabat tadi itu kan ada prosesnya tuh.
1: Iya.
0: Gak mungkin kan tiba-tiba kita ketemu orang, bestie, itu ke semua orang loh. Bestinya semua orang loh dia. Enggak gitu juga kan?
1: SKSD lah ini gue jenis.
0: Nah,
1: sok kenal sok dekat.
0: Itu namanya sok kenal sok dekat sama semua orang. Semua orang disapa.
1: Tapi kayaknya kita sering kayak itu ya.
0: Gimana?
1: Kita sepertinya sering kayak gitu ya. Sering SKSD gitu.
0: Kita Anda aja kali, jangan ajak-ajak. Saya gak pernah begitu.
1: Oh gitu ya. Berarti cuma aku tuh.
0: Mungkin ya, adik saya yang di belakang tuh yang ngoperatorin ini, siapa sih Jajang gitu, itu akrab sama semua orang.
1: Oh gitu ya. Mudah akrab sama orang. Mudah akrab.
0: Wong dek perapatan di Sopo sama dia. Sopo Jang, buh masalah.
1: Bahaya lah kayak gitu itu.
0: Oh bahaya ya.
1: Kok dikaplok wong piye
0: kok? Nyabo ini apa? Mau ngetik apa kamu di notepad? Mau ngetik apa kamu? Kok iso? Cek ono omongan Jang. Apa-apa. Nah, gimana itu kalau menurut aku manggilnya Kak Fida apa Kak Jasmine?
1: Biasanya apa?
0: Terkenalnya di sini Kak Fida. Kalau di sini terkenalnya Kak Fida soalnya.
1: Oh iya ta. Kutuk Jasmine ta. Ya Allah, padahal aku sudah membuat nama yang sangat indah gitu loh buat.
0: Buat nama yang sangat indah. Wah, jeneng di KTP ini lo sopo. Lah iya.
1: Terserah lah.
0: Gimana kalau menurut jenengan Bu?
1: Oh ini Bu meneh. Ya Kak, Kak aja lah. Kita kan bahasanya untuk di malam hari ini kan lebih ke remaja dan dewasa ya. Dewasa awal gitu ya.
0: Bukan ke ibu-ibu ya.
1: Ya ke ibu-ibu juga bisa sih. Soalnya kan ini masalah pertemanan, gak hanya ke remaja sampai ke atas aja kan. Enggak. Jadi semuanya kan bisa kan berteman. Karena kita kan berteman itu gak cuma yang boleh berteman itu kan gak cuma remaja aja, tapi kan juga yang sepuh-sepuh pun masih tetap berteman.
0: Oh iya, benar
1: gitu.
0: Untuk ibu-ibu yang ke remaja-remajaan,
1: nah,
0: dan untuk remaja-remaja yang ke ibu-ibuan.
1: Nah, itu bisa dipakai. Ya.
0: Terus, gitu. Gimana? Jadi, dikasih mukodima dulu deh.
1: Mukodimanya.
0: Aku tak dengerin dulu.
1: Oh gitu,
0: 30 menit ya.
1: Waduh, sih. Mondok ikilan.
0: Iya, bisa.
1: Jadi seperti yang sudah disinggung sama Mas Wisnu tadi, jadi kita itu kan pernah ada di posisi bahwasanya kita itu tiba-tiba biasanya kita nongkrong sama temen kayak gitu itu kan biasanya kalau pas waktu kuliah, pas waktu sekolah itu kan gampang banget ya ngajak temen buat nongkrong. Setelah pada lulus sudah pada kerja semuanya, nyari temen buat sekedar 2 atau 3 orang aja, buat sekedar ngopi-ngopi di kafe itu kan juga sulit banget. Terus di list sing teko mung luru mung telu gitu kan ya kalau nggak gitu nggak ada yang datang sama sekali cuma sendirian doang kan sering kan kayak gitu tapi ya nggak apa-apa gitu loh karena nggak usah kalau kita ada di posisi seperti itu kita nggak usah sedih gitu kan nggak usah ngerasa insecure nggak usah sedih juga kita nggak usah ngerasa kita kuper gitu kan karena apa karena itu adalah salah satu fase pendewasaan yang normal dan itu fase kita untuk apa ya menuju ke kesehatan mental yang lebih baik lagi gitu karena dengan banyak teman khususnya terutama teman-teman yang toksik teman yang malah nggak mensupport kita untuk jadi yang lebih baik seperti itu ya akhirnya circle pertemanan itu akan menjadi bumerang buat kita yang menyebabkan kitanya nanti jadi orang yang bukan jadi orang baik malah jadi orang yang nggak baik seperti itu.
0: Oke. Gitu. Seni menyaring circle ya mau kita.
1: Seni menyaring circle yang akan kita obrolkan pada malam hari ini. Nah, kenapa kok kita ada kata-kata seni gitu? Kenapa gitu kan? Karena kan seni itu apa ya? Jadi kita menyaring teman kita itu nggak sembarangan gitu loh karena itu ada seninya itu ada tekniknya jadi kita nggak sekedar memilah-milah aja tapi juga kita memilah dan memilih teman itu supaya kita nggak nyakitin orang lain itu ada seninya itu ada tekniknya
0: nanti milih-milih dibilang milih-milih
1: nah gitu kan kadang aku kok ngerasa sombong ya atau kalau itu kita dibilang sombong sama orang lain kayak gitu terus
0: wah, kita yang manggil kamu nggak pernah noleh gitu gua pun pas tengengen ya
1: kayak sama saya gitu
0: iya lah misalnya orang bangun tidur itu kan lagi nggak bisa noleh dipanggil nu gitu kan ya kita kan cuma gini tuh ya nggak kayak biasanya kan
1: betul jadi biasanya langsung noleh gitu
0: nggak iso nah itu bercanda aja banyak. Tapi memang kadang-kadang apa ya Bu ya kita ini kalau misalnya nggak berteman sama semua orang ya kan sebagai manusia yang makhluk sosial ini kan kita tetap ada kata-kata yang bilang kalau kita ini nggak bisa membahagiakan semua orang pasti ada orang-orang yang seneng sama kita ada orang-orang yang nggak seneng sama kita
1: iya.
0: Lah emang harus ada seninya juga, bener
1: iya,
0: yang ada bilang.
1: Ada seninya gitu. Jadi ada seninya karena semuanya itu kan butuh kepekaan, butuh strategi, terus juga ketegasan tanpa harus menyakiti orang lain.
0: Lah itu gimana caranya? Gitu.
1: Nah ini kita bahas pada malam hari ini. Jadi seni menyaring circle ya untuk tema kita pada malam hari ini. Nah, seni menyaring circle atau lingkaran pertemanan ini adalah sebuah seni atau cara dalam menjaga kesehatan mental dengan memilih beberapa teman khususnya teman yang bisa menjadi bisa menjadi support system kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih positif untuk kedepannya seperti itu. Jadi energi positifnya itu bisa masuk ke kita dan kita pun juga bisa menyalurkan energi positif kita itu kepada teman kita, kepada circle kita seperti itu. Nah, kalau circle-nya ini circle yang toksik, mengandung banyak orang-orang yang wadulan. Banyak orang-orang yang apa ya?
0: Bahasanya dia tuh loh. Mengandung orang-orang yang wadulan.
1: Iya kan biasanya gitu mengadu domba antara teman yang satu dengan teman yang lain.
0: Mana kurban udah selesai lagi kan?
1: Iya.
0: Dia mengadu domba.
1: Udah di kambing hitam kan terus kayak gitu kan ya.
0: Nah, kambing hitam lagi muncul. terus
1: gitu. Nah, jadinya kan akhirnya di dalam pertemanan itu tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, tidak saling sayang seperti itu. Jadi ketika ngumpul kadang kan sering ya kita tahu ke dalam semua kita bikin suatu grup WhatsApp ya semua. Kemudian karena isinya beberapa orang nih banyak puluhan gitu. Tapi ternyata dalam puluhan ini ada beberapa nanti yang bikin grup WhatsApp sendiri dan itu ngomongin orang lain. Nah, banyak sekali terjadi loh.
0: Anda salah satunya?
1: Oh enggak. Bukan dong, bukan.
0: Lah koru.
1: Pernah tahu.
0: Oh, pernah tahu.
1: Pernah tahu, tapi bukan aku.
0: Pernah ya. Diomongin?
1: Sering.
0: Kok tahu deh kalau diomongin orang?
1: Iya,
0: dukun nih orang di sini.
1: Setengah-setengah.
0: Oh, gitu. Ada kayak gitu. Iya sih,
1: ada.
0: Iya.
1: Banyak juga kan tahu. Kayak juga gitu. Tahu. Akhirnya kan mereka bikin grup sendiri tanpa adanya kita gitu.
0: Ya.
1: Sampai di aku pernah FYP di TikTokku itu kan. Sorry.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, apa TikToknya? Sebutnya sekalian.
1: Loh enggak, jangan.
0: Habisnya disensor ya. Apa lu, gak apa-apa. Gimana bunyinya?
1: Sering gitu ya, jadi ada ceritanya di TikTok itu kan ada pertemanan. Salah satu temannya ini gak pakai kostum yang sesuai dengan ininya, dengan yang disepakati bersama gitu.
0: Untuk acara apa itu?
1: Untuk acara entah itu ngopi atau apa gitu ya,
0: ngopi
1: biasa.
0: Ngopi kostum rek.
1: Kan biasa kan biasanya kan ngono arek iku lah.
0: Iya kan?
1: Iyalah.
0: Aduh zaman kita mah ngopi.
1: Dece-decean ngono iku lho.
0: Oh, alah.
1: Dress code gitu lho.
0: Oh, jabang bayi dress code ya.
1: Enggak sama gitu warnanya, enggak sama sendiri. Kamu kok enggak ini sih? Kamu kok enggak pakai dress code yang sama dengan kita sih gitu. Nah, kan aku emang enggak ada di grup kamu, enggak masuk di grup kamu.
0: Oh gitu.
1: Langsung kayak gitu ada.
0: Langsung dia nembak begitu.
1: Iya, karena dia tahu dia
0: dia disisihkan dari pergaulan.
1: Begitu, dan itu kasian banyak sekali.
0: Apa karena dia nyebelin?
1: Bukan belum tentu juga, ya. Belum tentu karena ya. Mungkin mereka tuh merasa enggak satu circle, enggak satu frekuensi. Padahal sebenarnya kalau semua yang satu ini diajak itu bisa loh gitu. Bisa dia jadi satu frekuensi. Cuman terkadang kan apalagi anak muda ya sekarang zaman kita muda dulu kan juga banyak hal-hal seperti itu.
0: Saya masih muda.
1: Saya juga masih muda loh.
0: Lah kenapa Anda bilang zaman kita muda dulu?
1: Loh kok oleh aku bilang cuma ada saja yang muda, aku kan juga iri. Ini termasuk contoh yang toksik ya.
0: Oh ya, saya selalu toksik di pertemanan manapun.
1: Oh gitu, ya jangan dong.
0: Makanya saya mesti gak diajak di grup-grup kecil, tuh gak pernah diajak saya.
1: Kenapa?
0: Wadulan aku ngomongnya. Loh, daripada nunjuk orang kan mendingan
1: langsung ngomong
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, mendingan saya membuat contoh diri saya sendiri.
1: Oh gitu, ya baguslah gitu.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Terus akhirnya jadi, gimana tuh?
1: Jadinya kita kalau sudah seperti itu kita harus bisa menyaring kan ya, menyaring teman dan menyaring teman itu bukan sebuah bentuk kesombongan, tapi bentuk self care-nya kita dan proteksi diri kita sendiri demi kesehatan mentalnya kita sendiri.
0: Oh, emang daycare itu self care itu soalnya gini. Aku inget daycare yang rusak kemarin itu.
1: Oh, oneh.
0: Iya, yang kan anak kecil itu loh.
1: Iya, sudah.
0: Self care itu kadang-kadang bias ya. Kita kadang maunya self care, tapi orang lain enggak anggap itu self care.
1: Nganggap
0: perlu kita jelasin enggak sih sebenarnya?
1: Gitu kan.
0: Terus kita perlu jelasin enggak itu sebenarnya?
1: Kalau menurut aku loh ya, menurut aku pribadi ngapain dijelasin? Soalnya toh nanti kalau orang yang memang suka sama kita, apapun kondisi kita, dia akan nerima kita. Tapi kalau orang yang benci sama kita, enggak suka sama kita, apapun kondisi kita, sebaik apapun kita,
0: iya.
1: Ya pasti akan mereka akan menganggap kita negatif gitu loh.
0: Iya loh.
1: Apapun itu, padahal kita sudah ngebaikin dia, wis ngutangi ke.
0: Enggak bayar bisa.
1: Enggak dibayar.
0: Kok Anda curhat? Ini sesi curhat malam hari ini kayaknya. Psikolognya saya ini kali ini.
1: Itu kan sebuah contoh gitu loh. Kebanyakan seperti itu.
0: Iya.
1: Pertemanan itu biasanya mereka putusnya atau renggangnya itu biasanya juga dipermasalahkan karena selain beda frekuensi juga mereka itu terkadang permasalahan keuangan juga. Yes, gitu.
0: Pokoknya harta tahta waria itu di situ masuk semua di situ.
1: Kata tuh waria. Aduh.
0: Wanita itu sekarang kalah sama waria. Oke, itu pembahasan lain. Yes.
1: Oke, itu yang terus. Lain. Gitu. Jadi akhirnya kita harus proteksi diri kita sendiri supaya kita ini jadi ya itu tadi sehat mental kita, karena di zaman now sekarang ini kita tuh butuh banget yang namanya sehat secara mental gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang ya yang tidak sehat mental tadi menyebabkan hal-hal yang negatif yang saat ini banyak sekali terjadi.
0: Padahal temennya banyak.
1: Temennya banyak.
0: Tapi yang care sama dia nggak ada. Gak itu ada, kan nggak enak.
1: Gitu. Sebenarnya bisa care ya, mereka care, cuman mungkin dia ngerasa kayak gimana gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah ada satu riset terkenal dari Dr. Robin Dunbar ya, uh-huh, yang dikenal dengan Dunbar's number, yang bilang kapasitas otak kita gitu, kapasitas otak manusia itu sebenarnya cuma bisa mempertahankan hubungan sosial itu stabilnya itu sekitar 150 orang.
0: 150 orang.
1: Ya, stabilnya. Tapi dari 150 orang itu yang nancep di kita, maksudnya yang benar-benar deket di kita itu cuma 3 sampai 5 orang.
0: Dari makanya, 150.
1: Dari 150. Makanya kita perlu menyaring yang namanya teman, circle pertemanan ini harus disaring, benar-benar disaring. Enggak bisa kalau kita enggak nyaring gitu. Makanya kita kan ya dari 100 kita teman banyak ya.
0: Ya.
1: Kita teman banyak, tapi yang memang benar-benar dekat sama kita ya cuman 3 sampai 5 orang.

0: Gini, biasanya kalau dulu kita masih kecil itu kan, wah teman kayaknya banyak ya, ubyak-ubyuk gitu kan. Berarti normal ya kalau misalnya seiring bertambahnya usia, harusnya itu lingkaran pertemanan kita juga makin kecil. Makin harusnya kecil. Atau emang gimana?
1: Normal, ya normalnya. Normalnya ya kita circle pertemanan kita maksudnya
0: nyempit.
1: Menyempit gitu kan, karena kan kebutuhan kita juga semakin besar. Kemudian lingkupnya kita kan, kita kalau sudah, apalagi sudah menikah, dia kan lebih fokus ke keluarga inti kan, daripada ke temannya. Khususnya waktunya kan lebih ke keluarga inti daripada ke teman-temannya, ke circle-circle-nya gitu. Jangan dibalik, malah kalau udah nikah malah ke temannya lebih aware, lebih peka, tapi ke keluarganya nggak peka. Nah itu banyak sekali juga terjadi hal seperti itu.
0: Itu jadi satu pertanyaan sih kalau saya sih. Kalau memang Anda memilih kegiatan di luar daripada dengan keluarga Anda, ya ngapain Anda bikin keluarga? Ya kan jadi gitu ya.
1: Iya gitu. Tapi tergantung keluarganya juga ya. Tergantung keluarganya juga. Kalau seperti kita pekerja gitu kan, kayak aku, Mas Wisnu kan kita pekerja ya, ada waktunya kita bekerja gitu kan. Jadi jadi orang rumah atau keluarga kan juga selalu support kan otomatis. Tapi kalau kita sudah di rumah ya sudah gitu kan, kita harusnya fokus sama keluarga gitu. Jangan fokus sama inimu, sama temenmu. Kan kadang ada tuh yang seperti itu.
0: Ini lagi ada acara di sini bang, oke berangkat. Anakmu belum makan bos.
1: Nah itu gimana tuh? Itu kalau circle-nya toxic, mereka itu kan otomatis akan membuat hal yang negatif kepada dia gitu kan.
0: Benar juga.
1: Ngejai tulah, naik karaokean, naik tulah kauno, apaan
0: main nongkrong,
1: ngajak ngegame aja gitu kan.
0: Padahal nggak ada tujuannya.
1: Nggak ada tujuan. Kecuali kalau kita nongkrong, aduh keliru. Nongkrong kita nongkrong ada tujuannya, kita menghasilkan sesuatu. Nah itu nggak apa-apa.
0: Ah itu bagus tuh.
1: Bagus.
0: Nongkrong di mana? Oke, apa yang mau deal nih? Itu kerja juga sih.
1: Tapi kan diselingi dengan nongkrong gitu kan.
0: Oke. Okay. Tanda-tandanya kalau orang itu ada di circle yang nggak sehat berarti apa tuh?
1: Tanda-tandanya ya, ciri-cirinya ya. Ciri-ciri orang atau teman itu harus kita eliminasi gitu kan.
0: Eliminasi.
1: Dieliminasi. Ada tiga. Ada tiga apa namanya? Tiga jenis teman yang harus kita eliminasi, dan dari situ akan terlihat langsung tanda-tandanya gitu. Tanda-tanda bahwa temannya dia itu enggak baik gitu kan. Circle-nya dia enggak bagus. Yang pertama itu si vampir energi.
0: Vampir, sukanya gelut energi berarti
1: vampir
0: dia.
1: Vampir energi. Kenapa disebut dengan vampir energi? Karena ini adalah salah satu jenis teman yang ketika ketemu bawaannya itu dia apa ya? Terus ngeluh aja.
0: Oh, ada tuh.
1: Tuh, terus
0: bentar tak blokir langsung deh.
1: Langsung boleh.
0: Aku praktek.
1: Langsung.
0: Aku praktek.
1: Gitu. Jadi dia ngeluh banget. Kalau enggak gitu ketika kita punya ide, dia tuh selalu ngejatuhin ide kita.
0: Oh, ada juga tuh.
1: Ada juga. Langsung blokir.
0: Blokir juga.
1: Tuh. Terus auranya selalu mendung gitu.
0: Wah, yang ini.
1: Mendung.
0: Wah, jangan yang ini. Teman kantor nih bahaya nih. Enggak. Di sini baik-baik semua orangnya. Di area di Malang baik-baik semua.
1: Baik-baik semuanya.
0: Terus?
1: Enggak ada yang enggak baik gitu. Yeah. Circle-nya circle yang positif. Dan dia itu kedoknya biasanya itu realistis, tapi sebenarnya dia itu cuma mau transfer apa ya, insecure-nya dia ke kita.
0: Transfer insecure.
1: Iya. Jadi makanya dia selalu ngejatuhin kita. Kita punya ide yang bagus, dia selalu mentahin. Kalau kita lagi diskusi, kita punya apa pemikirannya bagus, kita sampaikan, bukannya ngesupport, bukannya memberi ruang, tapi dia malah nggak mungkin lah itu bisa terjadi, nggak mungkin lah itu apa namanya, itu nggak bisa, kayak gitu tuh nggak bisa. Dan itu banyak sekali, nggak cuma di pertemanan ya, kadang di perkumpulan PKK BE ya, kadang di PKK atau
0: yang PKK kan Anda bu, saya kan nggak ikut PKK.
1: Bapak-bapak pertemuan bapak-bapak.
0: PBB, pertemuan bapak-bapak.
1: Iya, pertemuan bapak-bapak. Biasanya kan juga ada. Ini Pak RT-nya atau Bu RT-nya lagi menyampaikan suatu ide. Ada satu yang bilang, "Kak iso, Pak.

0: Emang ada aja sih. Nah, seperti itu kan pasti ada. Nah, ini salah satu teman yang vampir energi itu tadi. Kenapa disebut vampir energi? Karena dengan kita berteman dengan orang seperti itu, otomatis kan energi kita juga kesedot ya.
1: Iya ya.
0: Setelah pertemuan tuh langsung rasanya kayak cuapek banget gitu kan. Rasanya padahal yo gak nguli, gak apa gitu kan. Iya. Tapi rasanya kayak capek banget gitu. Bukannya setelah ada pertemuan kita menemukan solusi, bukan solusi yang didapat, tapi malah kita yang capek.
1: Malah gitu. Ada PR lagi,
0: tapi kita mikir lagi gitu kan. Terkadang juga, ini aku juga pernah ada di posisi seperti itu, tapi bukan di PKK ya, bukan di pertemanan. Sebelumnya pas waktu ya masih muda dulu lah. Ya sekarang masih tetap muda kok. Masih tetap muda. Aja guyu. Diomongin muda malah guyu.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Tetap muda karena aku tetap tetap muda. Nah, itu juga gitu. Jadi ketika aku menyampaikan inspirasiku, aku bilang, "Oh, gini loh caranya. Kita diskusi beberapa orang ngasih solusi ini loh caranya. Mungkin seperti ini bisa." Kita pakai bahasa yang santun, kita pakai bahasa yang halus. Tapi tetap ya, gak bisa, pokoknya aku gak iso, aku tuh ngine, karepku aku ngine. Nah, ngeyel.
1: Cewek. Oh, kalau sama cewek sih gak apa-apa.
0: Nah, terus sama cowok.
1: Aneh aja kalau misalnya ada cowok begitu sih saya.
0: Tapi ada orang kayak gitu, cowok ada loh.
1: Oh, ada
0: ngeyel.
1: Ya?
0: Ngeyel, jadi dia tuh gak mau kalah.
1: Gak mau kalah.
0: Dia merasa dirinya paling benar sendiri. Gak mau kalah. Akhirnya kita ngalah. Kita sudah ngalah. Tapi tetap, ini harus kayak gini. Tetap ada. Cowok kadang juga ada yang seperti itu.
1: Oh ya.
0: Banyak. Ya. Ayo, si ngeyelan para cowok-cowok di sana.
1: Ayo, yang suka ngeyel, angkat tangan. Ini ada bisa join juga sama kami di sini ya. Saya tunggu sampai jam 9 malam ya nanti. Di WhatsApp-nya tetap di 081555600915. Jangan kirim di live chat deh. Saya gak buka YouTube-nya soalnya nih. Kadang ada yang iseng begitu di live chat-nya dia ini apa kirim pesennya. Gak kebaca dong. Jang, coba kamu cek di ini ya, di YouTube-nya ya. Gimana? Kata di YouTube Vampir Energy. Oh, Vampir Energy gimana tuh, baru denger katanya. Kata di YouTube.
0: Iya, itu
1: kan, di YouTube kan ada yang iseng bilang.
0: Oh ya kan.
1: Di WhatsApp aja dibilangin.
0: Tadi kan udah dijelasin vampir energi itu kan gimana.
1: Dijelasin tuh tadi tuh. Yang suka kan nyedot energinya
0: kita.
1: Makanya dibilang vampir energi.
0: Jadi bawaannya ngeluh terus. Tuh terus apapun yang kita sampaikan dia selalu mentahin. Dia selalu istilahnya itu tadi mentahin ya, mentahin lagi. Dia selalu memutarbalikkan fakta ya. Pokoknya apa yang kita sampaikan tuh menurut dia tuh enggak ada yang benar gitu. Yang benar cuma dia doang.
1: Bu, gitu. Tapi kata vampir ini terlalu terhormat buat saya loh.
0: Lah terus apa?
1: Koruptor energi aja deh.
0: Oh gitu.
1: Iya dong. Vampir kan golongan syaiton. Koruptor kan lebih buruk dari syaiton.
0: Oh gitu ya. Jadi lebih di atasnya setan ya.
1: Iya.
0: Koruptor itu ya.
1: Oh, saya ngeliat koruptor tuh terkuras loh energi saya.
0: Kan, makanya jangan lihat.
1: Kan pingin nampol, tapi ini kan ada hukum di sini, negara hukum ya.
0: Iya makanya.
1: Ya nggak bisa kan ya.
0: Iya wisis.
1: Ya oke, lanjut lagi.
0: Kita pakai vampir aja lah, lebih aman.
1: Terus.
0: Oke, yang kedua itu adalah tipe teman si transaksional. Kenapa dinamakan si transaksional? Jadi dia itu tipe orang yang datang tak dijemput, pulang nggak diantar.
1: Lagi dia.
0: Jalan. Bukan. Maksudnya itu dia tuh cuma datang pas waktu dia ada butuhnya doang sama kita. Kalau dia nggak butuh sama kita, ya dia nggak akan ngecat kita gitu.
1: Lah, bukannya emang kita datang sama orang kok lagi butuh ya?
0: Ya gak juga lah. Maksud kita enggak, datang ya? cuman aku datang nih Mas Wisnu, lek aku butuh toh enggak toh? Aku datang ya ke sih. Mas siapa, ke teman siapa gitu. Maksud kan kita silaturahmi isinya kita nyelang duit toh enggak kan?
1: Ya kadang kita ngasih sesuatu gitu kan sama teman. Datang terus aku ada oleh-oleh nih buat kamu gitu. Bayar dong. Itu oleh aku sih.
0: Gitu. Jadi cuman datang tuh pas waktu kita butuh doang, dan dia itu ketika kita lagi butuh ke dia, dia tuh sibuknya minta ampun ngalang-ngalin presiden malah.
1: Woi.
0: Iya.
1: Padahal presiden kita sibuk banget loh.
0: Heeh, dia ngalang-ngalin presiden.
1: Jangan ngomongin itu deh. Saya kalau udah ngerasa tentang sama aneh-aneh ngomongnya suka ini.
0: Stop ya. Okay, kita balik terus, lagi. Nah, yeah. Itu tadi mereka cuma butuh apa? Mereka itu cuma datang ke kita itu pas waktu dia butuh doang gitu. Jadi ketika kita yang lagi membutuhkan mereka, mereka
1: dia pergi.
0: Pergi gitu. Ada aja alasannya.
1: Apa tadi namanya? Apa tadi namanya?
0: Si transaksional.
1: Transaksional. You know what? Transaksi itu adalah di mana kita ini membutuhkan sesuatu dan dia juga membutuhkan sesuatu, kita tuker.
0: Iya, harusnya kan seperti itu.
1: You bisa apa? Aku bisa ini. Eh, tolongin aku ini dong, entar kamu tak bantuin ini. Itu transaksi ya. Tapi kalau tipe transaksional seperti ini bukan transaksional sih.
0: Nanya apa namanya?
1: Wah, penjajah dia itu.
0: Penjilat ya?
1: Bukan penjilat.
0: Oh, lagi bukan.
1: Penjajah dia, VOC dia itu.
0: Ya berarti diganti ya, bukan si transaksional tapi si penjajah gitu ya.
1: Si penjajah dia itu. Dia mau untungnya tok kan ya?
0: Iya, makanya itu dinamakan transaksional gitu kan.
1: Oh, ya mungkin itu kali namanya.
0: Gitu. Iya. Dia tuh pokoknya nggak mau rugi sama kita, tapi
1: nggak mau rugi. Oh iya, benar, transaksional berarti.
0: Kan itu.
1: Tapi ngambil untungnya doang ya nemen sih ya.
0: Ya kan, makanya itu kan kita akhirnya kekuras tuh semuanya, energinya iya. Kekuras, hartanya kekuras.
1: Hartanya kekuras.
0: Mental juga kekuras kan. Capek ngurusin orang kayak gitu.
1: Pertama kekuras harta, kedua kita kekuras mental. Kenapa? Karena tiap nagih mukanya dia lebih serem daripada kita yang datang.
0: Betul.
1: Heran.
0: Kenapa ya harus seperti itu ya?
1: Gak tahu.
0: Aku juga ngerti
1: gak
0: itu.
1: Gak tahu. Itu sampai ada waktu aku sering ceritain itu. temanku yang debt collector nagihin utang orang berhasil. Nagih hutangnya dia sendiri gak berhasil. Dia curhat, Bu. Aku langsung bilang, kamu butuh psikiater. Kamu curhat ke psikolog.
0: Kok psikiater? Psikiater nanti dia dikasih obat penenang.
1: Iya, biar dia tenang maksudnya.
0: Oh, gitu.
1: Daripada bogemin apa gedebok pisang terus. Ya kan kita hanya ngeri ya.
0: Iya.
1: Kamu kenapa sih? Heran, Bang.
0: Berarti dia ini butuh orang ketiga.
1: Iya, mungkin kasihan banget makanya itu ya.
0: Makanya dia yang harus menagihkan tuh orang lain harusnya.
1: Aduh. Oke. Terus gitu. Yang ketiga apa?
0: Yang ketiga itu si tukang kompetisi kasur.
1: Hah? Tukang jual kasur. Apa?
0: Si kompetisi kasur. Yes.
1: Ngapain dia?
0: Jadi gini, ketika kita cerita ke dia, ketika kita cerita tentang sama kerjaan nih ya. Kerjaanku kak Wena, kerjaanku kayak gini gitu ya.
1: Terus.
0: Belum selesai kita cerita, pengennya kan kita cuma didengerin doang ya. Dia malah, kamu enak kerjanya masih kayak gitu lah aku.
1: Nah,
0: paham ya maksudnya ya?
1: Paham. Nah, jadi, wah, itu sering tuh tahu tuh kayak gitu tuh.
0: Jadi yeah. Hal-hal seperti itu kan sering terjadi di sekitar kita kan. Di kita curhat malah dia balik curhat balik malah lebih wow gitu dari apa yang kita.
1: Ada yang kasih komen, si paling menderita katanya.
0: Iya, betul. Si paling menderita, betul.
1: Dia enggak mau penderitaan dia tuh dibawa orang lain.
0: Betul. Padahal kita tuh enggak mau ya, kalau orang yang sehat mentalnya. Orang yang sehat mentalnya itu biasanya dia enggak akan menunjukkan penderitaannya. Yang dia tunjukkan hanya kebahagiaannya. Karena apa? Karena dengan kita memberikan kebahagiaan, kita menyampaikan kebahagiaan, otomatis orang yang akan melihat itu kan juga akan bahagia. Dan orang ketika dia bahagia, kita akan ketransfer energi bahagianya itu.
1: Tapi gini, Bu, ngomong-ngomong soal nunjukin kebahagiaan, ada tuh orang cerita, aku tuh lagi gini. Nah, yang diceritain itu, ini menurut ente brengsek gak sih? Sorry bukan, maaf. Kata-katanya yang ini.
0: Sensor ya.
1: Menurut anda ini bagus gak sih? Orang tuh begini loh komentarnya dia. Ya kamu sih kayak aku dong. Aku tuh happy banget. Begini. Pasangan aku tuh begini. Itu ngeselin loh itu. Kita kan menderita nih. Dia menari di atas penderitaan orang loh.
0: Loh, kalau kayak gitu, seharusnya kita sebagai teman tuh jangan seperti itu gitu.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi aku tadi kan bilang kita lebih baik menunjukkan kebahagiaan. Tapi kalau ada teman kita yang lagi sedih, ya kita harus empati dong. Kita simpati dong.
1: Oh iya itu,
0: dong.
1: Sehingga yang gak punya empati.
0: Makanya dia kan harusnya ya kayak nenangin. Kalau gak semama gak bisa nenangin, ya udah diem aja, dipeluk, dielus-elus kayak gitu aja gitu. Gak perlulah malah tanding penderitaan.
1: Itu yang satunya itu yang ngeselin ya, si paling menderita sama yang si gak punya empati.
0: Betul, gak punya empati. Gua doang lebih parah gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kalau ada tipe-tipe orang yang seperti ini, ya harusnya kita sudah mulai menyaring. Benar. Gitu. Kita harus nyaring.
1: Exactly. Jadi ini apa ya, teman-teman ya, pendengar semuanya juga, mungkin ilmu seperti ini tuh adalah hal yang menurut Anda biasa aja, ringan. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya udah dibilang energi negatif yang masuk ke mental kita, betul, ke keseharian kita, aduh, bawaannya itu jadi kayak yang kita ini jadi orang yang gak beruntung.
0: Betul.
1: Jadi orang yang paling
0: menderita.
1: Kenapa? Karena negatif-negatif terus tadi tuh kita pikirin terus. Ada satu teman gue, satu temanku, sorry ini Malang bukan Jakarta, satu koncoku itu, itu langsung tak suruh cut hubungan pertemanan dengan si seseorang ini. Sambat. Mau pinjem duit. Bukannya dipinjemin, ente tahu yang dilakuin apa?
0: Apa?
1: Dia pamer celengan anaknya, Bu.
0: Ada, aku pernah
1: pamer celengan anaknya. Gitu.
0: Gimana rasanya, duh, gemet-gemet ya.
1: Ini kalau misalnya yang dia denger, biarin aja. Emang intinya begitu, gitu. Itu aku langsung begitu pulang langsung bilang, "Kak, enggak usah ke dia lagi." Kenapa? Dia orang yang enggak punya empati.
0: Betul.
1: Tahu Kakak lagi kondisi susah, dianya malah begitu. Itu bukan nunjukin prestasi anak sih kalau aku bilang ya.
0: Iya,
1: itu nunjukin kalau aku bisa bikin anakku begini karena hartaku lebih banyak dari kamu.
0: Menunjukkan ininya dia gitu loh ya.
1: Iya.
0: Bukan wibawa ya,
1: jadi namanya, gak ada empati.
0: Kekayaannya dia gitu kan. Aku juga pernah ada teman yang seperti itu. Jadi kebetulan temanku itu dia kan mau lahiran, kemudian memang lagi butuh-butuhnya dana untuk lahiran, terus dia belum dibayar sama ini ownernya, dia bilang lah gitu, karena kan juga biaya lahirannya dia ini direncanakan dia kan operasi gitu kan, ya sesar gitu kan, otomatis butuh biaya banyak, apalagi dia nggak tercover dengan BPJS gitu kan, bukannya dikasih ininya, fee-nya nggak, bukannya langsung dikasih lah ya, tapi di si ownernya ini malah, aduh sepura nih uangku ini barusan tak pakai buat ngumprohkan ini istriku terus anakku sama ibuku, barusan aja tak bayar, rasanya gimana, hati kan ya Allah kok bisa ya, gitu kan ya,
1: ada lagi tuh kayak
0: ada gitu. Yang kayak gitu
1: alasannya baral umroh ya,
0: alasannya umroh,
1: hati-hati benengarnya, alasannya ada ibadah,
0: alasannya umroh, alasannya kurban dan lain sebagainya, gitu, nggak bisa aku, padahal dia itu meminta haknya loh gitu,
1: padahal itu haknya dia yang diminta,
0: haknya dia, cuman diminta lebih awal sedikit gitu kan.
1: Pendengar, setiap hari Kamis kayak ntar kita rubah jadi sesi gibah. kita kan nggak nyebut nama.
0: Nggak sebut nama. Itu kan salah satu contoh gitu ya. Loh. Bukan ini.
1: Itu berarti fix kita mesti putus hubungan sama dia.
0: Kita cut hubungan dengan orang-orang yang seperti itu.
1: Tapi tetap baik kan ya?
0: Iya.
1: Itu kalo, aku susah loh itu kayak gitu.
0: Makanya kan tiap orang kan nggak sama ya. Jenisnya itu nggak sama.
1: Jenisnya nggak sama.
0: Sorry.
1: Aku jenis kipas.
0: Nggak maksudnya itu. Aduh kaku gitu.
1: Iya, saya maksudnya, senang kalau Anda sampai geluduk-geluduk itu senang.
0: Gak maksudnya itu kan kita itu tiap orang itu nggak sama gitu loh, cara berpikirnya juga nggak sama. Kalau aku mungkin masih bisa untuk berbuat baik sama orang yang udah ngejelekin aku, tapi nggak tahu Mas Wisnu bisa apa enggak?
1: Enggak.
0: Nah kayak gitu. Jadi kalau udah nggak bisa, daripada kita yang kesedot energi positif kita habis, malah yang masuk energi negatif, mending cut aja sekalian.
1: Orang di sini tuh udah pada paham. Kalau misalnya saya nggak seneng sama orang, itu kelihatan banget di muka.
0: Jadi wajah Anda itu nggak bisa bunglon ya?
1: Nggak bisa.
0: Oh,
1: saya tuh orangnya nggak bakat apa kalau mereka bilang, ah kamu tuh nggak bakat jadi orang yang politis katanya. Nggak bakat politik. Kenapa? Kamu kalau nggak suka sama orang kelihatan banget. Itu muka kalau ketemu ini senyum, kesana berubah Bu. Jadi kayak iblis gitu loh, dia tuh kayak yang, kenapa masih hidup? Gitu. Ada siapa nih? Mbak Sinta di Dau.
0: Okay.
1: Kak, aku sering ngerasa tertinggal ketika ngelihat teman-teman di medsos. Gimana supaya gak mudah terpengaruh oleh kehidupan orang lain? Gak usah punya medsos. Oh sorry, biar Kak Jasmine yang jawab.
0: Bener-bener diwalik, ya salah satunya itu tadi. Salah satunya gak punya medsos. Tapi kita gak akan bisa kalau kita gak punya medsos.
1: Iya sih,
0: mending sekarang. Kita blok aja, udah ada blokir aja. Tapi gini, apa kamu akan terus seperti itu? di zona nyaman itu kan kamu berada di zona nyaman kan?
1: Iya, iya.
0: Apakah kamu akan terus di situ?
1: Enggak bisa juga.
0: Dan tututan kamu mindsetmu kan nanti otomatis akan di situ aja, mandek di situ aja, nggak akan berubah, nggak akan berkembang kan. Kalau kita ngelihat kesuksesan orang lain terus kita ada rasa insecure, nah itu harus dilawan. Lawannya gimana? Terus lihat kesuksesan dan tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwasanya mereka sukses itu jalannya mereka, mereka ada jalannya, mereka sukses nggak ujuk-ujuk sukses gitu loh.
1: Iya.
0: Dan aku pun sendiri aku harus cari tahu gimana supaya aku bisa sukses seperti dia.
1: Nah, gitu kan itu, positif tuh yang maksud
0: tuh. Nah, itu bukan suatu hal yang mudah ya. Bukan suatu hal yang mudah, itu harus sulit. Harus ini terus kita
1: dilatih,
0: lakukan.
1: Harus dilatih terus. Iya, ya. Saya juga itu. Biasanya gitu kok kalau saya ngelihat siapa yang sukses banget, yang kaya banget gitu kan. Aku mesti biasanya, "Wih, yang mau money laundry ke aku siapa ya?" gitu pikiranku tuh gitu mesti.
0: Gitu ya.
1: Kan positif tuh kan?
0: Boleh, boleh.
1: Oh, boleh ya? Enggak boleh.
0: Boleh, boleh.
1: Ya kan heran, Bu, lihat orang usia masih hampir sama di bawahku lagi ya. Wih, tiba-tiba udah triliunan gitu kan. Ya.
0: Wah. Biasanya itu kan turunan ya. Biasanya turunan.
1: Lain kalau emang orang tuanya kaya raya, itu aku mah enggak iri. Itu kan namanya takdirnya Tuhan,
0: iya,
1: kan?
0: Takdirnya Tuhan.
1: Menakdirkan dia di situ. Karena kalau misalnya kita ini iri sama orang kaya, belum tentu.
0: Belum tentu kita sama kayanya.
1: Bukan kita ditaruh di sana, mampu enggak kayak dia?
0: Betul.
1: Dia orang kaya nih. Dia mampu kurban sapi. Jangan-jangan kita ditaruh di sana, kita maunya kambing ya, kita. Kita kacau dong berarti dong, enggak pantas berarti kan.
0: Berarti kan ini wadahnya itu kan enggak sesuai. Jadi bener. Kita harus menyesuaikan dengan wadah kita
1: lah,
0: gitu.
1: Kalau gitu mah nanti ikhlas jadinya ya. Apa nih? Apa nih maksudnya nih? Oh, di kantor Mas Bagus di Blimbing, di kantor saya harus berteman dengan banyak orang. Cara nyaring circle tanpa dianggap eksklusif gimana dong?
0: Nah, ini yang mau kita lanjutkan.
1: Tinggal 3 menit udah. Gimana gimana? Iyo.
0: Cara menyaring circle tanpa drama ya.
1: Tanpa drama, tanpa dianggap eksklusif.
0: Itu yang pertama ya, langsung aja kita lakukan quit quitting. Jadi kalian enggak perlu ngeblok media sosial mereka. Ya tadi bunglon tadi nggak perlu ngeblok media sosial
1: lagi.
0: Mereka
1: yes.
0: Atau nggak usah bikin pengumuman kalau kalian nggak mau temenan lagi, atau kalian nggak usah bikin grup baru lagi, nggak usah. Cukup kurangi intensitasnya.
1: Cukup kurangi intensitasnya.
0: Ya, cukup kurangi intensitas berteman atau melihat medsos yang itu tadi, medsos dari teman-teman yang toksik tadi.
1: Okay.
0: Atau teman-teman yang selama kita satu kantor otomatis kan tiap hari ketemu gitu ya. Cuman kita ya say hello biasa aja, enggak usah terlalu akrab seperti biasanya.
1: Kak Jasmine juga melakukan ini enggak sih? Status teman yang toksik inti sembunyiin enggak sih?
0: Iya. Yeah.
1: Di WA, iya. Ya sama. Ya.
0: Wajar lah, karena kan itu tadi demi kesehatan mental.
1: Demi kesehatan mental.
0: Gitu.
1: Oke, terus.
0: Terus ketika kita semua diajak nongkrong nih sama mereka, kalau memang kita ada kesibukan ya nggak usah dibela-belain. Udah, ya kalau nggak bisa nggak bisa. Kalau bisa ya, kalau emang nggak mau, kita lagi nggak mood ya sudah, nggak dibilang aja nggak lagi banyak kesibukan kayak gitu. Tapi benar-benar kita tuh kayak benar-benar sibuk banget gitu loh. Tapi bukan yang sok sibuk, cuma emang benar-benar sibuk seperti itu. Jadi natural. Kemudian ngejawab chatnya ya biasa-biasa aja, jangan yang sampai chat panjang ngejelasin ya, kayak gitu
1: juga
0: enggak.
1: Ya,
0: enggak usah.
1: Terus?
0: Terus yang kedua, buat batasan yang tegas. Set boundaries-nya tuh harus tegas. Kalian berhak bilang enggak kalau memang kalian gak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kalian. Jadi kalau sama kalian udah diajak nongkrong nih, mau nih nongkrong, tapi kemudian pas waktu kalian nongkrong itu mulai ini gibahnya ini mulai masuk. Nah itu kan sudah gak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Sudah, kita pamit duluan. Sorry ya, aku lagi mau ini, mau ada kepentingan keluarga, aku tak pulang duluan. Atau kalau gak gitu udah mulai masuk di gosip-gosip itu, berarti kita alihkan topiknya, kita alihkan entah guyonan apa gitu, jadi nggak sampai ke hal-hal yang negatif tadi masuk.
1: Kita lagi mereka lagi gosip, kita alihkan ke gosip yang lain.
0: Waduh, lah.
1: Terus?
0: Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, kita investasikan waktu ke orang yang tepat. maksudnya apa. Jadi mulai dari sekarang alihkan energi kalian ke orang-orang yang kalian, ketika kalian ketemu dengan mereka, energi positif kalian tuh semakin bertambah, kalian semakin happy, kalian semakin termotivasi. Seperti itu. Jangan malah ketika kamu bertemu dengan orang, kamu ngerasa tambah down, tambah males mau ngapa-ngapain, pengennya rebahan doang, nggak ada keinginan untuk maju. Jangan seperti itu. Jadi kamu harus bisa tahu, oh, orang ini bikin aku tambah tenang, orang ini bikin aku tambah termotivasi, seperti itu. Jadi harus tahu lah kita posisi teman itu. Sama kayak aku ketemu sama Mas Wisnu gini nih, pulang aku kan happy. Nah, kalau aku ketemu Mas Wisnu terus aku pulang aku sedih, aku merengut, berarti Mas Wisnu gak baik buat aku.
1: Gitu aja. Siap. Kita temukan orang yang suka memotivasi orang lain gitu ya. Kamu pusat 10 saya. Kali tak kasih 100 ribu gitu. Ya, seperti Anda juga, Anda tukang motivasi. Anda dulu bakat di MLM kayaknya dulu ya, tukang gak motivasi
0: pernah,
1: orang.
0: Enggak
1: pernah ya?
0: Gak pernah.
1: Kali aja.
0: Enggak pernah.
1: Oke, jadi gitu ya.
0: Jadi ada tiga itu tadi, lakukan quiet quitting, kemudian buat batasan yang tegas, sama investasikan waktu kepada orang yang tepat.
1: Oke, dan itu enggak akan bikin kita dianggap eksklusif sih, karena ya kita nyapa juga masih nyapa kan,
0: masih nyapa.
1: Kita temenan juga masih temenan kan. Tapi ada batasan-batasan yang mana ya kita berhak dong bilang
0: enggak.
1: Ya
0: enggak usah
1: apa ya, enggak enakan.
0: Jadi kadang kan ya memang ya enggak enakan tuh, gimana sih, sulit loh.
1: Iya,
0: enggak enakan itu sulit banget. Enggak enakan
1: itu enggak bisa nolak permintaan seseorang padahal kitanya sedang sibuk.
0: Betul ya. Kita sedang lagi gak mood.
1: Lagi ada kerjaan yang sibuk banget gitu kan. Kayak si Jajang nih biasanya lagi sibuk. Tiba-tiba saya minta, Jang, aku pengen karaoke dong gitu. Itu dia nyiap-nyiapin. Kenapa dia gak enak sama aku? Karena mungkin seniornya kali ya.
0: Oh gitu ya,
1: iya.
0: Berarti di sini ada senior, junior.
1: Padahal enggak ya? Ya mungkin karena dia anggap aku, oh kasihan nih orang tua nih gitu.
0: Orang tua lo ya, udah aku sih ngomong lo ya.
1: Senior, kasihan nih orang tua nih, biarinlah dia happy-happy. Padahal dia lagi ada kerjaan banget gitu kan.
0: Mas Jajang, Jajang ya namanya ya. Mas Jajang bilang aja kalau emang Mas Jajang sibuk, bilang aja, gak iso aku gitu aja.
1: Bilang aja gak bisa Jang, gitu. Besok gak ada sapa kamu.
0: Ancemannya lo.
1: Ya udahlah, thank you banget ya buat sharingnya di malam hari ini. Jadi begitu ya, baik nih, bilang baik lagi lo, ini masih live loh, ini mau saya marah-marah di sini kamu ya.
0: Tak bantu nanti di belakang marah-marah.
1: Thank you banget ya. Jadi intinya kalau misalnya kita pengen apa namanya tadi itu nyaring circle supaya tetap bisa enak, begitu tadi caranya.
0: Betul.
1: Ya. Baiklah, mudah-mudahan bisa dipraktekin teman-teman semuanya dan bisa bermanfaat ilmunya untuk malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dan habis ini masih ada acara-acara berikutnya akan menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Thank you. Okay,
0: terima kasih.
1: Kak Jasmine untuk malam hari ini.
0: Sama-sama.
1: Sorry, Kak Imra'atu Mufidah.
0: Gak apa-apa deh.
1: Buat ilmunya malam hari ini.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam semuanya.
1: Iya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara azannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara azan.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya."

Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah

0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malam. Untuk malam-malam ini mendengar di Nada Islami, lagu-lagu Islami pilihan, juga info-info dunia Islam yang masih akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kita hadirkan juga ya informasi untuk Anda dari rri.co.id. Seperti biasa, sebagai pelengkap perjumpaan kita untuk malam hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Nah, ini dari Dinas Kesehatan Kota Malang yang menemukan 27 kasus positif tuberkulosis atau TB melalui program screening mobile yang telah menjangkau 28 kelurahan sejak April 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Mefta Eti Winindar, ini mengatakan program tersebut menjadi upaya penemuan kasus secara aktif dengan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi mulai April sampai Mei akhir, mereka ini sudah melakukan kegiatan di 28 kelurahan. Nah, dari 28 kelurahan sudah ditemukan ada 27 orang yang positif. Program ini mendapat respon bagus ya dari warga. Salah satunya Ariel, warga RT 02 RW 03 Kelurahan Sukun, yang mengikuti pemeriksaan secara sukarela meski belum mengetahui hasil screening yang dijalaninya ya.

Ya, karena menurut dia ini pemeriksaan kesehatan penting dilakukan sejak dini ya untuk antisipasi risiko penurunan penyakit, terutama pada kondisi cuaca yang tidak menentu ya. Dia memang mengaku memiliki anggota keluarga yang pernah menderita TB sehingga memilih mengikuti screening sebagai langkah pencegahan dan juga deteksi dini. Melalui kegiatan tersebut, mendengar Dinkes Kota Malang menargetkan 200 warga menjalani pemeriksaan foto ronsen dada setiap harinya hingga akhir September 2026. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda mendengar di setiap harinya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta, adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko, yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad SAW berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang dia harap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal,

seperti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Masyhudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah, jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik

0: Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penanda tangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Kahar Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad atau Muktamar ke-35 di tahun 1962 yang dilaksanakan di Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir menyampaikan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi bagi kaum perempuan. Ide tersebut akhirnya menjadi nyata dengan didirikannya Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta sebagai salah satu universitas kebanggaan persyarikatan.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husn.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya seperti zikir dan berdoa hanya kepada Allah semata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh, si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Lucu adalah olahan susu yang banyak disukai oleh masyarakat. Tapi tahukah kamu, Indonesia juga punya keju tradisional loh, Dangke namanya, yang berasal dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Dilansir dari rri.co.id, keju Dangke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan dikumpalkan menggunakan getah pepaya. Keju ini kemudian dicetak menggunakan temurun kelapa, lalu dibungkus daun pisang untuk menjaga kesegarannya. Tidak hanya itu, Dangke juga melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan menghargai.

Pendengar, saya sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Kamis kali ini, 4 Juni 2026. Akhir kata, sekerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz, membawakan siaran sepanjang hari ini Jumat 5 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar hari ini 5 Juni 2026, masuk di hari kelima bulan Juni ya di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang berbahagia begitu pendengar. Dan segala aktivitas yang Anda sudah persiapkan hari ini akan berjalan dengan lancar hingga nanti tutup hari begitu pendengar, kita berganti ke hari Sabtu untuk satu hari ini begitu ya. Mudah-mudahan semuanya terselenggara dengan baik, lancar, dan tidak ada kendala satu apapun dalam aktivitas yang sudah Anda rencanakan. Saya Arga Saputra pendengar, temani Anda dalam Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beragam program, informasi, berita, lagu-lagu pilihan kami sudah persiapkan untuk Anda dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sumenep dan juga Pro 1 RRI Sampang untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Hari ini topiknya kita akan bahas adalah membangun keluarga sakinah bersama penyuluh agama ahli madya KUA Sampang, Ustazah Laili Ashiko SHIMH, dengan penyiar Ima Fadilah yang akan hadir sesaat lagi dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Sesaat setelah Mutiara Pagi, pendengar, kita akan hadirkan Berita Pagi produksi Pro 1 RRI Malang, dan lepas dari Berita Pagi, musik dan informasi hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar. Beragam informasi baik dari dalam, luar negeri, berita informasi terkait dengan olahraga dan juga informasi haji akan kami sampaikan untuk Anda dalam Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Lepas dari Warta Berita Sentral, kami hadirkan Malang Menyapa. Kami awali dengan opini publik dan informasi serta dialog interaktif Malang Menyapa. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan berbincang terkait dengan strategi menghadapi kemarau panjang hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, kembali hari Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 nanti kami hadirkan Halo RRI. Anda bisa memberikan laporan terkait dengan layanan publik, beragam peristiwa begitu pendengar, terkait dengan keluhan yang Anda rasakan sebagai masyarakat apabila ada layanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Anda dapat sampaikan melalui program Halo RRI nanti pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami terima ya interaktif Anda lewat WA di 081555600915. Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan dialog interaktif hingga menjelang pukul 11. Pukul 11 kami akan kembali bersama Pro 3 RRI. Untuk Anda para pecinta olahraga, kami akan hadirkan dinamika olahraga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Itulah tadi pendengar, segenap program, informasi, berita, dan juga nanti lagu-lagu pilihan akan menemani Anda dalam Malang pagi ini dalam edisi 5 Juni 2026. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kanal informasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tangan ke wajah.
1: RI dimanapun Anda berada. Saat hari ini Mutiara Pagi kembali hadir berjaringan sekorwilnu 10 Jawa Timur, mulai dari Pro 1 Sumenep, Pro 1 Sampang, Surabaya, Malang, Jember, Kediri, Madiun, hingga Tuban. Senang sekali saya kembali bisa menemani narasumber kita yang akan memberikan tausiah dan juga pencerahan pagi hari ini. Temanya adalah membangun keluarga sakinah untuk hari Jumat 5 Juni 2026. Anda bisa bergabung bersama kami melalui live chat RRI Sumenep.net, kemudian juga bisa bergabung melalui WA chat 0874x39108, atau bisa juga langsung telepon ke 0323-323-661 323-554. Baik, saya sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Ada Ibu Ustazah Laili Asyikoh. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Seger pagi-pagi ini ya Bu ya. Iya. Ibu Ustazah Laili Asyikoh SHIMH merupakan penyuluh agama ahli madya dari KUA Kabupaten Sampang. Baik, Ibu Laili, saat ini keluarga selalu mendapat tantangan yang luar biasa di tengah.
2: Iya, betul.
1: Banyak gempuran informasi, derasnya teknologi, begitu nggih. Untuk menjaga keluarga sakinah ini tantangannya masih banyak yang merasa terkaget-kaget begitu Bu ya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Baik, mohon pencerahan Ibu.
2: Siap. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Mitra dengar RRI Sampang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa beraktivitas dengan segala kesempurnaan tubuh yang sehat dan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan semangat tetap bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaah dari beliau sampai yaumil kiamah. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Bapak Ibu hadirin mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membangun keluarga sakinah ini tidak secara merta-merta, tapi ada proses di situ di dalamnya. Nah, dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 2016 yang awalnya 1974 sekarang dirubah jadi 2016 nomor 16 tahun 2019 pasal 1 itu dinyatakan bahwasanya perkawinan itu adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang tujuannya adalah membangun rumah yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sebuah firman Allah juga tujuan tersebut dalam istilah Islam ini adalah sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dalam ayat Al-Qur'an disebutkan Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu itu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum orang yang berpikir. Nah, pada umumnya kehidupan rumah tangga itu lebih banyak, lebih kompleks persoalannya ya, permasalahannya. Jadi bagaimana kita itu harus belajar terlebih dahulu, harus siap, siap mental, siap psikis, siap segalanya. Karena untuk menuju sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu memang perlu persiapan. Nah, karena di sini adalah relasi dua orang ya, dua orang, di mana dua orang yang berbeda itu pasti karakternya berbeda. Bagaimana menyatukan dua karakter yang berbeda ini, kita harus saling memahami. Tidak bisa karakter, dua karakter yang berbeda ini dijadikan sama, tidak bisa. Nah, tapi bagaimana kita ada solusi agar supaya ketika ketemu dengan karakter yang berbeda ini harus saling ada ketersalingan di situ, saling memahami, saling menghargai, saling semuanya yang positif-positif. Nah, jadi membangun sebuah rumah tangga yang sakinah memang diawali dari rasa saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Ketika seseorang masih bertunangan misalkan, atau ya bertunangan, belum memasuki sebuah mahligai rumah tangga, itu karakter yang akan ditampilkan itu biasanya yang positif, yang selalu positif, yang baik-baik. Meskipun kita sudah berkawan lama, dia itu adalah teman kita semasa kuliah misalkan, karakternya orang itu seperti dia. Jadi orang di dalam ayat ini disebutkan dari jenismu, artinya ada kecondongan dia itu memilih pasangannya itu sesuai dengan kepribadiannya biasanya. Entah itu dari budayanya, misalkan orang Madura sama orang Maduranya, atau dari karakternya, dari sisi nasabnya biasanya seperti itu. Nah, ada kecenderungannya, kecondongannya. Makanya Allah mengatakan pasanganmu itu akan lebih condong kepadamu dari jenis, karena dari jenismu, dari sisi fisik dan psikisnya, budayanya itu akan dipertemukan. Nah, secara psikologis juga, dari ilmu psikologis, seseorang suami itu atau istri, dia akan memilih yang lebih condong kepadanya. Dari misalkan latar belakang keluarganya dia bagaimana, dia akan memilih yang sama seperti dia misalkan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu saling kesepahaman, saling menghargai, saling mencintai antara yang satu sama yang lain, ini adalah pondasi dari sebuah membangun sebuah rumah tangga. Harus ada keadilan di situ juga. Keadilan bagaimana? Keadilan itu tidak harus sama rata, tapi bagaimana dia itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya suami betul-betul memberikan menerima hak dan memberikan kewajibannya terhadap istrinya. Begitupun juga dengan istri, dia akan memberikan hak, melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kita dalam Al-Quran itu tidak ada yang lebih unggul antara yang satu dengan yang lainnya. Maka relasi antara suami istri adalah sejajar, setara. Istri kita, suami kita itu harus menjadi mitra kita. Mitra itu bagaimana? Saling menguatkan di situ, saling memotivasi, saling mendukung dan lain sebagainya. Bagaikan sebuah burung. Jadi kalau burung itu pasangan suami istri bagaikan sebuah burung. Sayapnya dua. Jika salah satu sayap itu patah, dia tidak akan bisa terbang tinggi. Begitupun dengan pasangan suami istri. Jika salah satunya saling merendahkan, saling tidak menghargai, saling tidak mendukung dan tidak memotivasi, itu akan sebuah rumah tangga itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dari ayat tadi, yaitu litaskunu ilaihi, mendatangkan ketenangan dalam rumah tangga. Nah, Mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kategori ya, kategori dalam membangun sebuah rumah tangga itu. Kalau dalam Kementerian Agama itu, sebelum masuk ke situ, kata sakinah, nah, dalam ayat yang tercantum di atas tadi itu, kata sakinah itu kalau menurut tafsir itu, ada tafsir Ibnu Katsir itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah litaktafu, yaitu saling mengikat hati. Faktor ikatan hati adalah iman, bukan harta, bukan kedudukan, apalagi tampang. Nah, karena kalau memilih kita harta, kedudukan, dan tampang, itu tidak akan awet, pasti ada masanya. Tapi kalau memilih tentang keimanan, pasangan kita itu iman, rasa iman, didasarkan oleh rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah rumah tangga kita itu menjadi keluarga yang berkah, yang awet, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tafsir sakinah yang kedua dari Ibnu Katsir itu diartikan tamilu ilaiha, yaitu kamu condong kepadanya, condong pikiran, perasaan, tanggung jawab. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kewajiban seorang istri itu adalah taat kepada suami. Jadi misalkan seperti masak, mencuci, dan lain sebagainya itu bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi perbuatan dalam rangka ketaatan kita kepada suami. Perbuatan kita dalam rangka ketaatan kepada suami. Nah, kodrat perempuan itu kan ada empat. Yang pertama adalah menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah, ini peran yang tidak bisa digantikan oleh suami. Jadi dia, istri ini memang kodratnya ini, empat ini. Tapi kalau yang lain-lainnya itu seperti memasak dan mencuci dan lain sebagainya, itu adalah peran yang bisa digantikan oleh suami. Maka di dalam rumah tangga itu memang harus saling membantu, saling tolong-menolong. Tidak semuanya diberikan kepada istri atau suami, harus ada ketersalingan itu. Dan yang ketiga, arti dari sakinah itu tatma'innu biha, kamu merasa tenang dengannya. Secara sederhana sakinah itu adalah tenang, rasa tenang. Jadi kalau sudah bersuami itu, kalau kita sudah ketemu dengan pasangannya, hati itu ternyata merasa tenang. Ketika masih belum punya pasangan, dia akan merasa galau begitu. Siapa, bertanya-tanya, siapa pasangan saya? Tapi setelah punya pasangan, hatinya akan tenang. Apalagi istri yang kita dapatkan itu adalah istri yang soleh, soleha. Begitupun dengan suaminya, soleh.
1: Oke.
2: Jadi ada juga mawaddah di situ. Mawaddah. Mawaddah ini kalau dibahasakan menurut para ulama itu adalah cinta yang menggebu-gebu. Cinta yang menggebu-gebu ini biasanya ada pada pasangan suami istri yang masih baru menikah, usianya 1-5 tahun. Pasangan yang cintanya itu menggebu-gebu. Kalau saya bahasakan, cinta yang menggebu-gebu itu adalah lebih kepada gairah ya, kepada ketampanannya, kepada kemolekan pasangan masing-masing. Terus kalau saya bahasakan begini, saya mencintai pasangan saya itu karena saya pengen bahagia. Beda dengan warohmah. Kalau warohmah ini ada biasanya pada pasangan yang usianya sudah puluhan tahun. Warohmah ini saya mencintai pasangan saya itu karena saya pengen membahagiakan pasangan saya. Beda kan dengan tadi. Kalau yang pertama tadi itu lebih pada dirinya, rasa egonya yang ada. Tapi kalau yang kedua warahmah ini apa namanya, dia lebih mengedepankan kepada kebahagiaan pasangannya. Kalau masing-masing pasangan itu berpikiran seperti itu, alangkah bahagianya rumah tangganya seperti itu. Saya pengen membahagiakan pasangan saya, begitupun dengan sebaliknya suami. Saya pengen membahagiakan pasangan saya sehingga dia tidak berpikiran dirinya sendiri yang hanya bahagia, tapi pasangannya juga bahagia.
1: Baik. Begitu ya Ustazah, banyak hal yang harus tetap dijaga seiring perjalanan waktu rumah tangga. Di awal-awal mungkin masih aman begitu ya Ustazah.
2: Aman.
1: Karena masih mawaddah tadi ya, jadi masih menggebu-gebu begitu. Kemudian pada tahap selanjutnya akan menjadi bagaimana saling membahagiakan.
2: Iya,
1: mungkin ini mewakili begitu dan juga memotret yang ada di kehidupan sehari-hari masyarakat luas dan juga orang luas begitu, yang seringkali muncul dipermasalahkan dan bahkan dikontenkan begitu Ustazah. Bahwasanya ada saat-saat tertentu di mana seorang istri merasa ya sudahlah begitu Ustazah. Jadi untuk bisa membangun komunikasi itu menjadi agak sulit pada taraf-taraf seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan supaya kondisi komunikasi satu dengan yang lain itu tetap berjalan bagus begitu Ustazah. Atau untuk memperbaikinya bila mana sudah sampai di taraf sudahlah, mending aku diam saja, bercuma juga untuk dibicarakan. Nah, ada yang seperti itu sering muncul di konten Ustazah.
2: Oh, gitu. Iya. Memang salah satu permasalahan yang ada dalam rumah tangga itu adalah komunikasi ya. Kadang miskomunikasi, kadang juga tidak ada komunikasi begitu. Jadi bagaimana kita mengintenskan komunikasi kita dalam rumah tangga itu? Ya harus dibicarakan memang. Unek-unek sekecil apapun, keinginan apapun, atau permasalahan sekecil apapun harus kita bicarakan. Tidak bisa kita pendam sendiri. Karena kalau tidak dibicarakan, misalkan sebuah permasalahan tidak dibicarakan, dia akan berlarut-larut terus dan itu tidak akan menemukan solusi. Pasti ada ketidaknyamanan antara salah satu dengan yang lain. Misalkan tidak saling tegur sapa dan berlarut sampai 3 hari itu tidak mengenakan. Dia harus, memang harus dikomunikasikan. Bagaimana menjalin komunikasi itu? Ada waktu-waktu khusus. Ketika suami lagi penat dari kantor datang ke rumah, jangan dibicarakan. Suguhkan dia dulu secangkir teh begitu.
1: Itu menyembuhkan ya.
2: Jadi berikan tangki cinta yang positif untuk dia, kata-kata yang manis dan lain sebagainya. Jadi harus tahu situasi dan kondisi. Ketika suami capek, jangan bicarakan dulu. Ketika suami lagi bahagia atau kita lagi habis makan atau ketika mau menjelang tidur, pasti ada percakapan di situ. Kita buka. Udah, terasa berat apapun kita bicarakan ya, komunikasi. Komunikasi itu penting. Karena di komunikasi itu kita bilang adalah musyawarah ya, musyawarah. Di musyawarah itu pasti akan menelurkan sebuah keputusan atau satu solusi yang memang mengganjal dalam rumah tangga itu.
1: Oke. Baik, berarti kuncinya supaya tidak stuck harus ketemu momen yang tepat untuk membicarakan. Tidak dibicarakan nanti akan semakin banyak masalah yang muncul.
2: Seperti itu.
1: Baik, kami undang silahkan untuk Anda yang mau bergabung di program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung bersama kami di live chat 0874x39108 atau bisa juga langsung bergabung berdialog interaktif langsung dengan Ustazah di 0323-323-661 atau di nomor kode area yang sama 0323 kembali 323-554. Ada yang sudah bergabung bersama kami, silakan. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya.
0: Halo.
1: Iya, jelas suara saya? Jelas ya. Oke, dengan siapa di mana?
0: Karim.
1: Oke, Bapak Karim di area mana Bapak Karim?
0: Saya di area Jampang.
1: Oke, silahkan langsung kepada Ustazah Laili. Apa yang mau ditanyakan Mas Karim?
0: Ya, assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam ya Bapak Karim.
0: Ini menarik. Ya, menarik sekali ini topiknya tentang keluarga yang baik. Nah, ya. Tentunya saya juga punya pertanyaan di program apa Mutiara Pagi ini.
3: Mutiara Pagi, ya Mutiara Pagi.
0: Ya, ini saya punya pertanyaan bagaimana baik dengan keluarga besar, mahasiswa, saudara mendukung ketiganya keluarga akhirat.
1: Mohon maaf, Mas Karim, boleh geser sedikit mungkin supaya sinyalnya lebih jelas. Ini suaranya agak terputus-putus begitu, Mas Karim.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ya, dulu.
1: Iya, oke.
0: Ya.
1: Iya.
0: Jelas.
1: Iya, ini lebih jelas. Monggo silakan.
0: Ya, bagaimana hubungan baik dengan keluarga besar, termasuk orang tua atau saudara, agar bisa mendukung kegiatannya keluarga.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang pertama, Mbak.
1: Okay.
0: Nah, terus yang kedua itu kan tadi Ustazah menyampaikan dari awal-awal memang mungkin karakter suami maupun istri belum nampak.
1: Iya.
0: Nah, nanti ketika berjalan, nah itu istri sudah punya anak itu, nah perbedaan karakter belakang atau pasangan suami dan istri itu seperti apa perbedaan tersebut?
1: Mengatasinya begitu ya, atau menjembatannya begitu ya, Mas Karim?
0: Ya, betul.
1: Oke, iya.
0: Sudah, itu aja, Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Karim yang ada di Camplong, Kabupaten Sampang. Kita terima lagi telepon yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Pak Diman di Surabaya.
1: Siap, Pak Diman. Silahkan, Pak Diman.
4: Ya, Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam, ya Pak Diman.
4: Iya, pagi yang cerah. Temanya membentuk keluarga sakinah ya.
1: Iya.
2: Iya.
4: Menarik banget lah.
2: Iya, Pak Diman.
4: Pernikahan itu kan sakral ya.
2: Yes, sangat
4: jadi,
2: sakral.
4: Jadi, tujuan kita untuk menikah kan untuk ibadah. Dan pastinya membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.
1: Iya.
4: Tapi angan-angan itu hanya angan-angan impian di tengah perjalanan akhir terjadi cekcok karena masalah ekonomi sulit. Karena suami kerjanya di PHK jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Akhirnya yang berperan di situ adalah sang istri. Setelah istri berperan untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga sehari-hari, akhirnya setiap hari terjadi kecekcokan. Karena istri mentang-mentang karena dia punya apa
2: penghasilan kerja,
4: mungkin menafkah, jadi menyuruh sang suami itu bentu duting-duting itu saudara.
1: Duting-duting jadi mentang-mentang begitu ya Pak ya.
4: Iya. Ada dirinya kan sebagai suami kan ya apa ya. Dan pekerjaan rumah yang seharusnya tidak dikerjakan sang suami itu akan kerja seperti cuci-cuci, ngepel, nyapu, umbah-umbah, masak, lu semua dikerahkan pada suaminya. Akhirnya keluarga sakinah memang dapat nama itu akhirnya buyar gitu loh. Loh, kalau ada fenomena seperti ini, apa solusi bagi sang suami itu? Apakah harus menceraikan? Apakah, ya weh Siti, lakonono, jo sabar. Tapi kan sabar-sabar kan gak kuat. Sang suami harga dirinya menurun karena dituting-tuting, gak ada harga dirinya. Mohon solusinya Ustazah.
1: Oke.
2: Iya.
4: Mudah-mudahan kecerahan Ustazah bisa jadi ladang ilmu, ladang pahala bagi saya pribadi.
1: Amin. Amin, amin. Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Diman di Surabaya. Baik, sudah ada dua penelpon Ustazah. Penelpon pertama dari Camplong tentang yang ditanyakan tadi adalah dari Pak Karim ya, hubungan orang tua, kemudian juga saudara, ipar, mungkin juga kakak, adik gitu, untuk mendukung keluarga sakinah, mawadah, warohmah ini, menjaganya seperti apa Ustazah? Kan kadang-kadang malah ada yang sangat berat dengan keluarganya, akhirnya si keluarga inti kecilnya ini menjadi cekcok. Jadi seperti apa harusnya idealnya Ustazah?
2: Ya. Terima kasih pertanyaannya untuk Pak Karim yang di Camplong. Jadi apa dukungan dari keluarga dekat ya. Keluarga dekat itu memang sangat luar biasa untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini. Dari awal banyak juga terjadi perceraian karena kurang adanya dukungan dari keluarga dekat. Misalkan ketika sudah nerima tunangan, terus sudah masuk dalam sebuah perkawinan, karena anaknya tidak mau dibawa oleh suami yang sudah punya tanggung jawab keluar rumah dari itu, ternyata sama orang tuanya tidak boleh begitu, dan itu berujung-ujung pada perceraian juga. Nah, dari awal memang harus sudah ada kesepakatan ya. Kesepakatan misalkan orang tua itu suami begini-begini, nanti saya sudah kalau sudah berkeluarga anak jenengan saya bawa. Dan orang tua itu harus sudah ridho, harus ikhlas melepas anak-anaknya untuk dibawa oleh suami, karena sebagai suami istri itu sudah menjadi tanggung jawab mereka berdua. Sudah lepas tanggung jawabnya terhadap keluarga, tapi ketaatan kepada keluarga orang tua itu tetap, cuman tanggung jawab sudah alih kepada keluarga. Jadi dukungan dari keluarga dekat, orang tua, saudara, ini sangat luar biasa pengertian ya, pengertian, saling menghargai, saling menghormati, dukungan mereka untuk keluarga kecilnya, anak-anaknya sebagai pasangan muda-mudi suami istri itu sangat luar biasa.
1: Okay.
2: Jadi harus ditahan ketika ada emosi yang meluap-luap, harus bisa menahan diri.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Baik, Ustazah, berarti ini harus ada ketegasan di dalam atau kesepakatan yang disepakati bersama.
2: Iya,
1: begitu,
2: di garisnya, awal sudah harus diutarakan seperti itu.
1: Jadi nanti kita sama orang tua harus begini, begitu. Terus orang tua kepada kita, kita harus menyikapinya seperti apa. Itu juga harus menjadi kesepakatan ya, Ustazah.
2: Iya, okay, seperti itu.
1: Baik, bila mana sudah berjalan tapi masih ada hal yang belum disepakati, harusnya seperti apa, Ustazah? Nah, dibicarakan ulang kah atau seperti apa?
2: Ya, harus ada komunikasi kembali. Okay. Nah, komunikasi,
1: kuncinya
2: komunikasi. Jangan sampai diam terus tidak ada komunikasi, akhirnya rumah tangga, hubungan antara orang tua dan anak atau dengan saudara-saudara itu jadi semakin sinyalnya melemah begitu. Harus ada komunikasi, dibicarakan secara baik-baik, musyawarah keluarga gitu.
1: Jadi ada kesepahaman, baiklah. Berarti kalau suami memutuskan begini, istri sudah paham karena udah ada kesepakatan tadi, Ngi.
2: Yeah.
1: Jadi bagaimana memberi perhatian kepada orang tua, keluarga itu sudah dipahami, guidance lainnya di mana, begitu ya.
2: Gitu.
1: Untuk pertanyaan kedua dari Mas Karim, nanti kita juga baca pertanyaan dari live chat YouTube dari Mas Karim di Camplong. Untuk karakter yang berbeda pada saat telah mencapai mawadah, melewati masa-masa awal-awal 5 tahun pertama, ini kan perbedaannya akan semakin kelihatan begitu ya. Untuk mengatasinya seperti apa, Ustazah?
2: Iya. Jadi biasanya perbedaan itu ya di 5 tahun pertama itu, awal tahun biasanya. Karena karakter yang sesungguhnya, karakter sesungguhnya ketika kita masih tidak diikat dalam sebuah perkawinan, itu akan nampaknya baik-baik saja, akhlak yang bagus. Tapi karakter yang misalkan dia karakternya keras begitu, dia akan tampak ketika sudah dalam memasuki dalam perkawinan. Menyikapinya gimana? Saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Setiap orang pasti akan mengalami,
1: melewati itu.
2: Nah, cuman bagaimana sikap kita, jangan sampai ada reaksi yang negatif. Reaksi kan seperti ini, kalau reaksi dengan menyikapi itu kan beda. Reaksi itu adalah sikap spontanitas, misalkan kaget dan langsung marah misalkan, seperti itu tidak. Tapi bagaimana menyikapinya dengan mengalah, begitu, mengalah. Kalau tidak mengalah, pasti rumah tangga itu akan retak. Harus mengalah. Oh, ternyata karakter suami saya seperti ini. Saya harus diam ketika suami saya marah. Jangan disauti. Biasanya kalau tambah disauti, tambah mangkel dia begitu.
1: Oke, berarti harus ada jeda begitu ya, Ustazah. Jangan reaktif langsung menanggapi, itu akan jadi panas ketemu panas begitu ya.
2: Jadi sikap kita itu harus proaktif, bukan reaktif yang dikedepankan. Proaktif itu misalkan dia bicarakan, apa yang membuat sampean itu marah begitu? Kalau saya seperti ini berarti saya harus diam, terbuka, harus proaktif, harus saling ya komunikasi lagi begitu. Jangan reaktif yang dikedepankan. Itu mempertahankan bagaimana karakter yang berbeda itu agar menjadi kekurangan pasangan kita itu agar menjadi kekuatan kita, bukan menjadi sebagai kelemahan kita begitu.
1: Baik, begitu Mas Karim dari Complong. Nanti kita akan segera menjawab pertanyaan dari Bapak Diman di Surabaya tentang bagaimana bila mana pernikahan yang sakral ini sudah sampai pada titik sering cekcok begitu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwilnu 10 Wilayah Jawa Timur.
5: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.

Perang Badar atau biasa disebut Ghazwah Badar Al-Kubra adalah perang yang menjadi pembeda, menandai awal kejayaan kaum muslimin. Dengannya Allah memuliakan Islam, meninggikan menaranya, dan mengikis berhala-berhala.

adalah orang syahid dari pasukan kafir yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Selepas perang, Nabi memerintahkan untuk mengebumikan muslim yang gugur. Demikian pula memakamkan kafir yang terbunuh. Beliau kembali ke Madinah, disambut senandung nan indah oleh pemuda-pemudi Madinah. Telah datang Sang Purnama kepada kami dari Bukit Saniyah Al-Wada. Wajib bagi kita bersyukur selagi orang berdoa senantiasa memanjatkan doa. Duhai Rasul kami, engkau datang dengan membawa ketaatan. Dan peristiwa Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan

Sintong, Manyitong Ka Awa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarufi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Sola Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

0: siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih di program Mutiara Pagi berjaringan Sekowilnus 10 Jawa Timur bersama Ibu Laili Nasikoh. Dari telepon tadi yang belum kita bahas adalah telepon dari Bapak Diman di Surabaya. Bagaimana Ibu, bila mana ada keluarga sudah sampai di taraf bila mana suami tidak lagi di posisi bisa membiayai seluruh kebutuhan keluarga, dan istri yang akhirnya mengambil alih, tapi istrinya mentang-mentang begitu Bu. Jadi setiap hari ujungnya cekcok, dan harus apa menurut Pak Diman ini? Sudahi saja daripada cekcok dan dosanya terus-terusan, atau seperti apa Ibu? Ini kan
2: nuding-nuding katanya tadi.
1: Iya, nuding-nuding mentang-mentang sampai nuding-nuding, wah bahaya banget ini. Jadi iya. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini Bu? Kesabaran dan juga harga diri ada batasnya begitu Bu.
2: Iya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu Allah berfirman, "Wal walidatu yurdina wal walidatu yurdina mana ini? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Jadi seorang ayah itu memberikan menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi ketika peran ayah sudah digantikan oleh seorang ibu ini sebenarnya tidak masalah ya, karena mendukung ekonomi rumah tangga. Tapi ketika si istri mentang-mentang, sudah mentang-mentang ini sudah menyalahi syariat kan begitu.
1: Okay.
2: Merendahkan suami karena sudah tidak mendapatkan penghasilan. Padahal semua kewajiban si istri di dalam rumah tangga itu, peran si istri itu sudah diambil alih oleh suami.

0: begitu. Seharusnya ada saling menghargai, saling menghargai di situ. Tak boleh meskipun si istri ini sudah punya penghasilan, pekerjaan sendiri, tak boleh nuding-nuding. Tetap kita menghargai suami. Malah kita seharusnya berterima kasih kepada suami karena urusan rumah tangga itu sudah beres semuanya.
1: Sudah dibantu.
0: Nah, sudah dibantu. Tapi memang kalau perempuan sudah kerja terus masih menanggung lagi pekerjaan rumah tangga itu capek memang ya, capek. Memang suami harus paham juga seperti itu. Tapi ya salahnya istri itu harus menghargai itu, jangan sekali-kali menuding-nuding karena itu akan membuat ketersinggungan si suami. Tidak boleh kita itu membuat ketersinggungan di situ, saling merendahkan. Ini salah satu sesuatu yang dibenci oleh Allah juga seperti itu. Jadi Pak Diman mungkin dinasehati dulu, si istrinya dinasehati, Pak Diman juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lain, rezeki pekerjaan yang lain yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak Diman ya.
1: Oke. Jadi kalau misalnya itu pun juga masih belum ada penyelesaian, kata Pak Diman kalau ujungnya cerai bagaimana, Bu?
0: Nah, sebenarnya cerai itu kan ada sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau memang sudah tidak ada apa keharmonisan lagi, bagaimana lagi begitu. Tapi kalau masih bisa diajak bicara si istri dengan baik-baik, atau kalau sudah tidak mampu, kita datangkan perwakilan hakam dari keluarga masing-masing agar supaya menasehati si istri juga. Ini agar supaya si istri ini sadar. Dan tentunya Pak Diman juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya si istri juga mendapatkan hidayah ya, agar si istrinya ini menghargai Pak Diman, menghargai istrinya yang menghargai si suami yang sudah tidak punya pekerjaan lagi ini gitu.
1: Iya, tidak punya pekerjaan pun juga bukan kemauan, tapi posisinya enggak ada begitu. Yang mau juga dalam posisi itu ya Bu ya. Jadi memang harus ada penyelesaian, mungkin bisa minta bantuan dari keluarga, boleh ya Ibu ya?
0: Boleh sekali.
1: Oke, okay. Dari live chat YouTube RRI Sumenep Net, ada Mas Aldi Chandra. Assalamualaikum Ustazah Layli. Izin bertanya, kalau melihat fenomena zaman sekarang, anak menikah masih muda, Gen Z gitu ya. Dan perceraiannya pun juga akhirnya cukup tinggi juga mungkin ya. Lantas penyebab perceraian yang paling umum sekarang itu seperti apa yang harus dihindari begitu Ustazah?
0: Ya, merilis data dari Mahkamah Agung itu 70% itu kan perceraian itu dari istri, gugat cerai. Gugat cerai, persoalan itu karena yang pertama adalah cekcok terus, ketidakharmonisan itu. Terus yang kedua karena ekonomi. Nah maka dari itu ketika kita menikah, rawan memang yang usia muda ini, pernikahan dini ini rawan untuk adanya ujung-ujungnya perceraian karena mereka itu masih mentalnya masih labil. Nah, nikah itu tidak hanya urusan hanya senang begitu, tapi perlu dipersiapkan mulai dari mental kita, terutama mental, terus psikis dan finansial juga begitu, karena mental ini sangat berpengaruh sekali terhadap kebahagiaan dalam rumah tangga. Mungkin mereka itu Gen Z itu melihatnya sebuah pernikahan adalah solusi bagi saya untuk senang-senang begitu. Tapi persoalan di dalam rumah tangga itu sangat kompleks. Perlu dipersiapkan mentalnya, mental, psikis, finansial juga seperti itu.
1: Oke, mental, psikis, finansial itu adalah penyebab terbesar dari gugatan cerai gitu ya. Jadi yang mesti harus dihindari penyebabnya itu Mas Aldi. Oke, baik, dari live chat RRI Sampang 0874x39108 ada Mas Wira. Mas Rendra Priyatna dari Jember. Mas Rendra, saya singkat ya, panjang nih soalnya. Jadi Mas Rendra itu peduli dengan ibu.
0: Peduli dengan ibu.
1: Ya, kondisi ibu itu sudah memang harus banyak tuntutan sebagai seorang perempuan begitu ya Bu ya. Sudah capek, sering marah akhirnya. Jadi rumah tangga itu seperti tidak harmonis begitu menurut Mas Rendra. Dan dilampiaskan gak ke anak-anaknya begitu Bu? Dan terutama dilampiaskan kepada Mas Rendra sebagai anak kandung juga, ini Mas Rendra itu siapa ya yang dimaksud?
0: Itu ibu kandung maksudnya ya?
1: Iya.
0: Istri kan ya?
1: Iya, Mas Rendra menceritakan suatu potret begitu ya.
0: Iya, iya.
1: Potret di sekitarnya begitu, ada ibu yang sudah dengan tuntutan pekerjaan dan juga rumah tangga yang demikian padat, akhirnya kan cepat lelah psikis dan fisik.
0: Iya, betul.
1: Dan kemudian melampiaskan lah itu kepada anak-anaknya, tapi yang dilampiaskan adalah anaknya yang disabilitas tunanetra begitu ibu. Kemudian malah anak angkatnya itu enggak gitu, ada anak angkat dan ada anak kandung. Anak angkatnya tidak jadi pelampiasan, yang jadi pelampiasan itu yang disabilitas.
0: Anak kandung ini, yang disabilitas ini.
1: Iya, dan secara ini kan juga nggak bisa langsung seperti kita bisa melihat ada permasalahan apa begitu, karena ada sesuatu yang bisa dirasakan, ada yang tidak dirasakan. Ini hukumnya seperti apa Bu, bila mana anak begitu ya, dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, anak menasihati orang tua itu hukumnya seperti apa? Begitu yang ditanyakan oleh Mas Rendra.
0: Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu kan dikatakan orang mukmin perempuan dan orang mukmin laki-laki itu saling tolong menolong, saling tolong menolong, saling menasehati, terus saling mencegah dari perbuatan mungkar, saling berbuat kebaikan seperti itu. Jadi tidak apa-apa seorang anak itu mengingatkan, mengingatkan kembali orang tua, asalkan dengan cara-cara yang ma'ruf, lemah lembut tentunya, jangan sampai menyakiti hati sang ibu begitu. Nah, ibu itu kita dalam Al-Quran itu juga disebutkan jangan berkata ah saja nggak boleh, apalagi sampai marah-marah. Jadi kita menasihati orang tua yang lebih tua juga tidak apa-apa dari anak, bukan menasehati ya, memberikan masukan, mengingatkan, karena manusia itu tempatnya al insan mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka dari itu kita menasehati dia, memberikan masukan tidak masalah.
1: Berarti hukumnya boleh ya Bu?
0: Boleh.
1: Apa dianjurkan Bu?
0: Iya, kita dianjurkan juga ya, dianjurkan juga kita memberikan nasihat kepada yang lainnya, sekitar mengingatkan.
1: Baik, begitu Mas Rendra yang di Jember, jadi aman, boleh, dan dianjurkan untuk mengingatkan supaya.
0: Tapi jangan dengan cara yang ma'ruf tadi ya.
1: Oke. Dengan cara yang ma'ruf di garis bawah di situ ya. Dari telepon sudah ada bergabung kembali, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Ini suara saya sih Ibu. Oke, sambil kita menunggu hubungan yang di telepon, dari live chat juga ada yang sudah bergabung, ada Alodia. Apakah sakinah itu hanya kepada pasangan saja Bu? Jadi antara suami dan istri saja. Tapi bagaimana bila justru sakinah itu tidak dari suami istri, jadi merasakan sakinah sesungguhnya itu tidak dirasakan begitu Bu, kan harusnya pasangan suami istri. Apa yang harus dilakukan pada waktu suami istri itu sudah dalam taraf tidak merasakan lagi sakinah mawadah warahmah dengan suaminya, apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya gitu Bu?
0: Oh gitu.
1: Mbak Aludia. Mbak Aludia di mana ini ya? Oke, baik.
0: Ya, terima kasih Mbak Aulidia. Mungkin kesakinahan tidak bisa dirasakan lagi karena tidak adanya komunikasi, kedekatan emosi ya. Kedekatan fisik juga sangat perlu di situ. Jadi ada me time, couple time. Kita sewaktu-waktu bisa berjalan berdua, berduaan saja, rekreasi kemana begitu. Jadi tidak hanya selalu disibukkan dengan pekerjaan ya, karena itu akan lebih menjauhkan rasa kasih sayang di antara satu dengan yang lainnya. Perlu ada ditargetkan untuk berdua, hanya berdua.
1: Harus itu disempatkan ya,
0: harus disempatkan
1: ya.
0: Dan mengisi tangki cinta dengan sesuatu tiap harinya itu harus lebih banyak kata-kata yang positif dibandingkan dengan kata-kata negatif. Tangki cinta kita harus diisi tiap harinya. Itu agar supaya gairah kita itu tumbuh kembali. Biasanya kalau sudah usia pernikahan agak lama itu memang kecenderungannya rasa sakinah itu apa namanya,
1: terkikis
0: kalau tidak dipupuk dengan sesuatu yang positif, begitu.
1: Tetap harus dipupuk begitu ya.
0: Harus dipupuk.
1: Baik, mungkin mulai bisa dipupuk, tangki cintanya kembali diisi kata Bu Laili.
0: Tangki cintanya harus diisi Mbak Aulidia.
1: Oke, baik. Dari telepon silahkan yang bergabung. Halo. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Ahmad Irwan di Bandung.
1: Oh wow, oke silahkan.
3: Ya dari tadi saya nunggu 110 menit, gak disapa-sapa saya ditelepon
1: gitu. Baik, masih dibahas Pak pertanyaan sebelumnya.
3: Ya, ya mohon maaf ya, karena waktu sedikit lagi.
1: Siap.
3: Tentang ya. Masalah gue rasa kina di sini ya.
1: Iya.
3: Nah di sini ada ayat maka juin alimnasi kubus hawati menewal banina. Itu kan di sini. Kemudian astrologi ayat yang terdisukai para istri dimana pemtihu mata balaku menewal ustara salurba. Nikahlah perempuan-perempuan yang cukup satu, dua atau kalau satu aja pak. Nah sini pak, sini bu banget ya. Jangan alamin lah beristirahat lebih dari satu. Ternyata yang kalau dibayang secara nafsu, wah, tapi yang sudah saya pernah ngalamin juga ada, ternyata penuh dengan kebohongan, tidak jujur, yang lain sebagainya. Ini pengalaman satu. Makanya di sinilah satu aja juga cukup, walaupun diperbolehkan
1: lah.
3: Tapi kalau berbuat adil, maka berempat, dua juga kadang-kadang. Adil dalam misalkan mampu dalam ekonomi kan tidak mampu dalam berbuat keadilan mempengaruh tuh waktu sedikit lagi karena saya dikejar-kejar kalau ngomong dikejar ini sekarang suka balero grogi harus tenang kalau saya di ini. Makasih yuk. Assalamualaikum.
1: Ya. Oke. Jadi bagaimana Ibu?
0: Ya. Jadi memang dalam ayat Quran itu jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu begitu. Mungkin kita bisa adil dalam hal materi, tapi dalam hal batin, kecintaan, kecenderungan kepada pasangan kita itu akan berbeda. Kalau satu malam, dua malam bisa kita atur, dua malamnya lagi di sini. Tapi untuk urusan hati ini memang tidak bisa, tidak bisa kecenderungan. Rasa cinta kita itu pasti Rasulullah aja lebih sayang kepada Aisyah, Siti Aisyah gitu. Tadi mengelain pas katanya Rasulullah tidak akan bisa kita membagi rasa sayang itu. Kalau hal dalam materi, waktu dan lain sebagainya itu mungkin kita bisa mengaturnya. Maka bagi suami-suami yang pengen beristri lagi dipertimbangkan. Secara materi mungkin bisa, tapi untuk adil dalam rasa kasih sayang dan rasa cinta itu tidak akan bisa.
1: Oke, sepakat dengan yang dari Bandung begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, ya, Ibu Laili, terima kasih banyak. Semua sudah terjawab dengan to the point begitu ya. Jadi langsung sasarannya di situ yang harus dilaksanakan. Baik, terima kasih. Terima kasih juga pendengar dan pemirsa. Anda sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan Kowirnus Wilayah Jawa Timur. Dan Ibu Laili, terima kasih banyak untuk bimbingan dan arahannya. Semoga semua yang kita dapatkan pagi hari ini bisa membuat kita terus semangat untuk mengisi tangki cinta menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau solawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh, dan ba'da asar. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah, doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya, taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya."

0: untuk hasilnya langsung keluar saat ini juga. Kemudian untuk pasien-pasien tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yang ada di puskesmas untuk mendapatkan layanan pemeriksaan TCM. Untuk jumlah pasien TBC di Kota Malang dikategorikan masih dalam kategori stabil dari tahun ke tahun.
1: Sudah melakukan pemetaan daerah-daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, tidak hanya di Bumi Aji, tapi kita juga memetakan yang ada di sekitaran Panderman sama di Ororombo.
2: Sari berita, Dinas Kesehatan Kota Malang menemukan 27 kasus TB lewat screening mobile. BPBD Kota Batu menyiapkan langkah antisipasi hadapi musim kemarau panjang 2026. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Jumat 5 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Dinas Kesehatan Kota Malang menemukan 27 kasus TB lewat screening mobile.
3: Dinas Kesehatan Kota Malang terus menggencarkan program screening mobile tuberkulosis atau TB untuk mempercepat penemuan kasus di tengah masyarakat. Program yang menyasar kontak erat pasien TB dan kelompok rentan ini ditargetkan berlangsung hingga akhir September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Malang, Mefta Eti Winindar, mengatakan deteksi dini menjadi kunci untuk mempercepat penanganan pasien. Program tersebut menyasar keluarga yang tinggal serumah dengan penderita TB, kontak erat pasien, penyandang diabetes mellitus, serta anak usia di atas 3 tahun yang mengalami gizi buruk. Setiap hari Dinkes menargetkan 200 warga mengikuti pemeriksaan foto rongsen dada atau toraks. Hasil pemeriksaan dapat diketahui pada hari itu juga. Warga yang terindikasi TB akan menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan tes cepat molekuler atau TCM di puskesmas.
0: Untuk screening mobile ini, targetnya dalam satu hari ada 200 orang yang akan hadir untuk mendapatkan pemeriksaan berupa pemeriksaan foto rongsen toraks. Untuk hasilnya langsung keluar saat ini juga. Kemudian untuk pasien-pasien tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yang ada di puskesmas untuk mendapatkan layanan pemeriksaan TCM. Untuk jumlah pasien TBC di Kota Malang dikategorikan masih dalam kategori stabil dari tahun ke tahun.
3: Data Dinas Kesehatan Kota Malang menunjukkan sejak April hingga akhir Mei 2026, screening mobile telah menjangkau 28 kelurahan dan menemukan 27 kasus positif TB. Sementara dari Januari hingga Mei 2026 tercatat 925 kasus TB positif di Kota Malang, dengan 1.433 anak masuk kategori terduga TB yang masih memerlukan pemeriksaan lanjutan. Hingga saat ini sebanyak 2.936 warga telah mengikuti screening mobile. Menurut Mifta, jumlah kasus TB di Kota Malang relatif stabil karena penemuan kasus aktif terus dilakukan melalui fasilitas kesehatan maupun kegiatan jemput bola di masyarakat. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Batu menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026. Sejumlah strategi disusun untuk mengurangi risiko bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengatakan pihaknya telah menyusun dokumen rencana kontingensi dan rencana operasi. Dokumen tersebut disiapkan sebagai pedoman penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuna Welirang. Selain penyusunan dokumen, BPBD juga melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau panjang. Pemetaan dilakukan untuk mempercepat langkah mitigasi dan penanganan jika terjadi bencana.
1: Kami sudah menyusun namanya dokumen rencana kontingensi atau rencana operasi apabila terjadi tentang kebakaran hutan dan lahan di daerah Gunung Arjuna Welirang. Kami sudah melakukan pemetaan daerah-daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, tidak hanya di Bumi Aji, tapi kita juga memetakan yang ada di sekitaran Panderman sama di Ororombo.
4: Saat ini BPBD Kota Batu juga tengah menyusun status siaga darurat bencana kemarau atau kekeringan tahun 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan selama musim kemarau mendatang. Dengan berbagai langkah mitigasi yang telah disiapkan, BPBD Kota Batu berharap risiko bencana selama musim kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin. Masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan melakukan laporan dini apabila menemukan potensi bencana di lingkungan sekitarnya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat mengenai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang yang dilakukan BPBD Kota Batu.
5: Saya Risma. Yang paling penting menurut saya yaitu menyiapkan cadangan air, menggunakan air secara hemat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Masyarakat juga perlu menghindari aktivitas yang dapat memicu api, seperti membakar sampah atau lahan, dan segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani lebih cepat.
6: Perkenalkan, saya Nabila dari Tutur. Menurut saya, untuk menghadapi kemarau dan kebakaran hutan dapat ditanggulangi dengan beberapa cara, yaitu seperti menghemat air dan menampung air bersih di tandon. Cegah api, bersihkan daun atau semak kering di sekitar rumah, dan jangan pernah membakar sampah.
7: Menurut saya yang penting sih hemat air, jangan bakar sampah dan membuang rokok sembarangan. Terus para warga juga harus bersihin lahan kering biar nggak gampang kebakar. Sambil siapin tempat penampungan air buat jaga-jaga kalau sumur mulai surut atau habis.
2: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami melalui aplikasi RRI Digital atau di www.rri.co.id. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, ajak generasi muda menjadikan jamu sebagai gaya hidup sehat.
8: Tim penggerak PKK bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan punya cara untuk memperingati Hari Jamu Nasional tahun 2026. Seperti yang terlihat di auditorium Puusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan Kamis pagi tadi, ratusan pengurus PKK mulai dari daerah hingga kecamatan se-Kabupaten Pasuruan diajak membuat olahan jamu berbahan dasar empon-empon seperti sinom, jahe, temulawak, maupun beras kencur. Bahkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo sangat antusias untuk membuat olahan minuman sinom yang terkenal segar namun tetap menyehatkan. Menurutnya, tren jamu di kalangan generasi muda memang masih kurang bila dibandingkan dengan tren kopi atau minuman boba. Padahal, mengkonsumsi jamu jauh lebih sehat dan terbukti sangat efektif sebagai upaya untuk menjaga kebugaran.
9: Jamu di kalangan generasi muda memang masih kurang dibandingkan dengan minuman masa kini, kopi kekinian atau boba itu yang gulanya tentunya sangat-sangat tinggi sekali, padahal konsumsi jamu lebih sehat. Ini mungkin karena kurangnya edukasi dan anak-anak muda harus lebih membuka ruang untuk menerima jamu sebagai gaya hidup. Jamu terbukti sangat efektif sebagai upaya promotif dan preventif untuk menjaga kebugaran tubuh serta meningkatkan imunitas secara alami.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina menjelaskan, digelarnya peringatan Hari Jamu Nasional semata-mata untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan tanaman obat tradisional menjadi minuman sehat alias
10: jamu. Kami hari ini Dinas Kesehatan P2KP Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan mengadakan peringatan Hari Jamu Nasional, tepatnya jatuh di tanggal 27 Mei 2026. Mengapa kami mengadakan peringatan Hari Jamu Nasional? Karena pertama adalah untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan tanaman obat tradisional. Jadi itu disebut dengan asmantoga. Nah, dari tanaman obat tradisional tersebut, kami ingin masyarakat bisa memanfaatkan diolah menjadi jamu. Nah, jamu, pengertian jamu itu beda dengan jamu yang rasanya pahit, tetapi jamu pada saat ini itu sudah banyak dikemas menjadi minuman sehat yang menyegarkan yang tentunya mengandung banyak vitamin dan khasiat-khasiat yang bisa menyehatkan tubuh kita.
8: Di akhir acara, seluruh peserta yang terbukti berhasil membuat ramuan jamu paling segar dan racikan paling pas mendapat apresiasi langsung berupa peralatan dapur seperti pisau, penggorengan, dan lain-lain. Emil Akbar melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, pendengar, demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti berbagai kalangan, tidak terkecuali aparat penegak hukum di wilayah Malang Raya.
11: Menjelang kick-off Piala Dunia 2026, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar sudah mengantongi tim jagoannya. Bukan Brasil, Argentina atau Prancis yang menjadi pilihan utama perwira polisi tersebut. Hafiz justru terang-terangan menjagokan timnas Maroko sebagai kuda hitam yang siap mengejutkan dunia. Tidak tanggung-tanggung dia memprediksi tim berjuluk Singa Atlas itu mampu menembus babak semifinal seperti Piala Dunia edisi sebelumnya. Ada alasan kuat yang membuat Hafiz begitu kepincut dengan skuad asuhan Walid Regragui tersebut. Faktor pertama tergolong unik, yakni kombinasi antara ketertarikannya pada sejarah dan ikatan emosional keluarga. Dia pribadi sangat menyukai sejarah Andalusia. Hubungan historis dan kultural antara Maroko dan kawasan Andalusia di Eropa Selatan sangat kuat. Maroko memiliki arti personal yang sangat dekat bagi Hafiz, mengingat sang ayah, Yuyu Sutisna, saat ini sedang mengemban tugas negara sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh atau LBBP Republik Indonesia di Maroko. Faktor inilah yang membuat Hafiz semakin mantap memberikan dukungan penuh kepada timnas Maroko. Selain faktor personal, alasan kedua murni karena kalkulasi teknis di lapangan hijau. Menurut Hafiz, performa Maroko dalam beberapa tahun terakhir terbukti konsisten dan semakin moncer. Kolektivitas permainan dan mentalitas bertanding tim-tim Afrika Utara saat ini dinilai sudah setara dengan raksasa Eropa dan Amerika Latin.
12: Kalau saya sebenarnya dari tahun 2018, ada kecintaan sama negara namanya Maroko. Jadi saya memang suka sejarah Maroko, dan Andalusia, dulu kan kerajaan Granada, Cordoba gitu. 2018 agak kurang performanya, 2022 kan kita tahu semua jadi juara 4 dan ya menakjubkan kita semua. Nah sekarang 2026 ini akan ada Piala Dunia lagi, saya harap mereka jadi dark horse minimal seperti 2022 kemarin.
11: Maroko sendiri memang memiliki rekam jejak yang mengagumkan di panggung sepak bola dunia. Momentum kebangkitan total mereka pecah pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Di sana, Achraf Hakimi dan kawan-kawan tampil fenomenal dengan menjabat gelar peringkat keempat dunia sekaligus menobatkan diri sebagai tim Afrika dan Arab pertama yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Kota Malang menemukan 27 kasus TB lewat screening mobile. BPBD Kota Batu menyiapkan langkah antisipasi hadapi musim kemarau panjang tahun 2026. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Radio Republik Indonesia Malang, program 1 Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malam pagi ini pendengar, kita lanjutkan hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi tanggal 5 Juni 2026. Saya Arga Saputra temani Anda di hari Jumat Barokah yang menyenangkan ini pendengar. Biasanya kalau kita hari Jumat tuh bawaannya langsung happy ya, karena hari ini adalah hari aktif kita dalam bekerja. Besok hari Sabtu dan juga Minggu, waktunya kita beristirahat, waktunya kita berkumpul bersama keluarga, mempererat bonding dan juga hubungan kita bersama orang-orang terdekat kita pendengar. Jadi tidak salah kalau ada istilah thank God it's Friday. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, rasanya bersyukur sudah hadir kembali hari Jumat begitu pendengar ya. Mudah-mudahan hari ini segala aktivitas yang Anda rencanakan berjalan dengan lancar. Kami temani di program 1 Radio Republik Indonesia Malang dengan beragam program, informasi, dan juga lagu-lagu spesial untuk Anda, menemani Anda beraktivitas pagi hari ini pendengar. Seperti satu lagu yang barusan dinyanyikan oleh Raisa Bye Bye pendengar. Di antara jamaah haji kita juga sudah mulai meninggalkan begitu ya, mengucapkan rasa syukur dan juga salam perpisahan untuk tanah suci. Salah satunya adalah jamaah haji asal Malang yang tergabung dalam kloter 11, 12, 13 dan juga 14 embarkasi Surabaya mendengar. Mulai meninggalkan tanah suci melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Rabu 3 Juni 2026 pendengar, dan setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji, para jamaah dijadwalkan tiba di Kota Malang pada hari Kamis kemarin 4 Juni 2026 ya. Ketua kloter Sub 11H Subhan menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan ibadah haji yang dijalani jamaah Kota Malang itu berlangsung dengan lancar. Dari total jamaah kloter sub 11 sebanyak 377 orang dipastikan kembali ke tanah air dalam kondisi yang sehat. Meski demikian, ia menyebut dua jamaah dari kloter tersebut tercatat meninggal dunia selama berada di Arab Saudi pendengar. Menurut Subhan, pelayanan yang diterima jamaah selama menjalankan ibadah haji tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketersediaan akomodasi, konsumsi hingga layanan pendukung dinilai cukup memadai, terutama saat pelaksanaan puncak haji di Arafah. Kendati demikian pendengar, sejumlah catatan evaluasi juga masih diperlukan ya, khususnya terkait dengan fasilitas di Mina. Menurutnya berbagai hal sudah berjalan dengan baik, perlu terus ditingkatkan, sementara kekurangan yang masih ditemukan harus menjadi perhatian penyelenggara untuk musim haji berikutnya. Hal senada disampaikan jemaah haji Kota Malang pendengar, Haji Sugeng Winarto, pendidik di MAN 2 Kota Malang, yang mengaku merasakan pelayanan yang optimal sejak keberangkatan dari embarkasi Surabaya, kemudian selama berada di Madinah hingga Mekah pendengar, sampai menjelang kepulangan ke Indonesia. Sugeng menilai pelayanan saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan cukup baik. Khususnya di Arafah, jamaah ini mendapatkan fasilitas yang memadai sehingga dapat menjalankan wukuf dengan lebih nyaman dan juga khusyuk. Meskipun masih terdapat sejumlah catatan terkait kondisi tenda dan fasilitas toilet di Mina, Sugeng menilai hal tersebut tidak mengurangi kelancaran pelaksanaan ibadah serta keseluruhannya pendengar. Kepulangan jemaah haji Kota Malang ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan spiritual selama sekitar 40 hari di Tanah Suci. Mereka membawa pulang pengalaman ibadah yang berkesan, sekaligus harapan agar kualitas pelayanan haji terus meningkat pada musim-musim mendatang dan menjadi haji yang mabrur.

sejarah. Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya tindakan positif untuk perlindungan alam dan planet bumi. Peringatan ini sebagai kesempatan bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam aksi global, seperti pentingnya proteksi terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1972 untuk menandai pembukaan konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm. Marilah kita bersama-sama menjaga dan melindungi lingkungan untuk generasi yang akan datang. Hari ini dalam sejarah.

Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, weekend ini mau agenda kemana nih? Mungkin di antara Anda sudah ada planning untuk jalan-jalan bersama keluarga, bersama komunitas Anda, atau orang-orang terdekat Anda, pendengar. Jalan-jalan ke alam kayaknya seru ya. Ke wilayah Kabupaten Malang tuh banyak cobaan, begitu pendengar. Begitu pula di wilayah Kota Batu. Kalau jalan-jalan ke Kota Malang, Anda bisa explore kawasan heritage ya. Tidak hanya di kawasan Kayu Tangan, namun kawasan Ijen dan juga beberapa kampung tematik yang lain di wilayah Kayu Tangan ini, dan juga beberapa titik di wilayah Kota Malang yang lain itu menjadi daya tarik tersendiri, begitu pendengar. Tapi pendengar, kalau Anda beraktivitas utamanya outdoor begitu ya, hendak ke alam, hendak ke gunung, hendak ke coban, pastikan Anda dalam kondisi posisi yang selamat begitu pendengar. Persiapannya harus matang, dan yang paling penting jangan mengikuti ataupun untuk Anda jangan melarang aturan begitu pendengar terkait dengan ketentuan yang ditetapkan oleh para pengelola dari wilayah objek wisata tersebut begitu ya. Karena ada kabar pendengar, seorang pendaki dilaporkan terjatuh di lereng Gunung Semeru saat melakukan pendakian ya melalui jalur yang tidak resmi ataupun ilegal di kawasan Candi Jawar Purbakala, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Informasi ini dihimpun Kamis kemarin pendengar. Proses evakuasi terhadap korban yang diketahui bernama Cakra berusia 18 tahun juga masih terus dilakukan oleh tim gabungan di tengah beratnya medan yang harus ditempuh. Ia mengalami pembekakan pada engkel kaki kanan pendengar. Sementara tim gabungan yang terdiri dari petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kemudian dari Basarnas serta relawan telah bergerak membantu evakuasi. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS Rudianta Yahya Nugraha mengungkapkan peristiwa ini menimpa salah satu dari 3 orang pendaki asal Semarang, Pasuruan dan Malang yang nekat mendaki melalui akses yang bukan merupakan jalur resmi. Menurut Rudianta pendengar, jadi aktivitas pendakian tersebut itu dilakukan secara ilegal dan tidak tercatat dalam sistem pelayanan pendakian dari BBTN-BTS ya. Sementara itu BBTN-BTS menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pendakian melalui jalur yang tidak resmi maupun memasuki kawasan Gunung Semeru selama penutupan pendakian yang masih diberlakukan akibat aktivitas vulkanologi dari Gunung Semeru itu sendiri pendengar. Ia menambahkan selain melanggar ketentuan, pendakian ilegal itu sangat beresiko terhadap keselamatan jiwa dan menyulitkan proses penanganan saat terjadi kondisi darurat seperti ini. Rudianta membeberkan kronologi kejadian bermula saat Senin 1 Juni 2026 yang lalu, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar, saat korban itu sempat menghubungi orang tuanya meminta pertolongan bahwa dirinya terjatuh di lereng Gunung Semeru. Nah, keluarga korban kemudian berkoordinasi dengan Koramil Tirtoyudo dan Koramil Ampel Gading untuk melakukan pencarian. Kemudian pencarian dilakukan oleh ayah korban bersama 6 orang warga lokal pada saat Senin pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian korban ditemukan besok harinya, Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 10, namun proses evakuasi terkendala oleh kondisi medan yang berat. Hal ini mengharuskan pendengar menambah personil bantuan dari masyarakat, kemudian Taman Sari, Tlogosari, dan juga Taman Satrian. Tim tambahan juga diberangkatkan untuk mendukung tim SAR dan dengan membawa tambahan peralatan high angle rescue serta Starlink untuk mempermudah komunikasi antar personil. Nah, Imam Nahrawi pendengar, koordinator unit siaga SAR dari wilayah setempat ini menjelaskan bahwa posko awal dari tim ini dapat mengakses lokasi dropping dengan menggunakan mobil. Lalu pada saat hari Kamis kemarin pagi, pendengar, tim ini memulai pendakian dari titik dropping menuju lokasi evakuasi yang akan membutuhkan waktu selama 8 jam. Nah, 3 warga, 2 rekan Cakra dari korban pendengar ini turut mendaki bersamanya telah berhasil mendekati Cakra di jurang dengan kedalaman 300 meter itu dengan cara mencari jalur menuju lokasinya begitu pendengar. Mudah-mudahan selamat ya, tidak ada kemudian korban jiwa dalam hal ini begitu pendengar, dan sekali lagi ini menjadi pembelajaran untuk kita semua kalau hendak melakukan kegiatan pendakian atau kegiatan wisata yang outdoor begitu pendengar dilakukan di alam, hendaknya Anda memperhatikan keselamatan Anda, itu yang paling utama begitu pendengar. Nah, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia pendengar. Kita akan update informasi berita dari dalam maupun luar negeri, informasi haji dan juga olahraga dalam Warta Berita Sentral pukul 7 bersama Pro 3 RRI.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.